0: bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, Tiga Suara kembali lagi untuk pagi ini.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih juga kepada semua yang terus saja berada di Brunei Darussalam. Layan National FM Malaysia. Anda semua memang terbaik luar biasa. Allahu Akbar.
3: Okey,
2: pagi-pagi.
1: Oh, yeah,
2: pagi-pagi bangun tidur. Terus cuci gigi. Gosok gigi.
3: Okey.
2: Gosok gigi sambil tengok cermin.
1: Cermin tu pecah.
2: Terima kasih semua dengar Nasional Pagi. Setiap hari memberikan info yang hebat dan terjamin.
3: Min.
2: Terjamin.
3: Tiba.
2: Awak kan.
3: Okey,
1: pantun saya eh. Tan Tin Tun. Jom semua dengar Tiga Suara ni nak berpantun.
3: Dia Nawai. Sonic Hussein Nazri Fahmi.
2: Ya, kami sayalah tu. Bapak saya dah meninggal.
3: Saya suka dengan cerita tular tengok adik viral pagi tadi. Okey
2: baik. Okay. Siapa-siapa yang ada pantun? Tadi ada Ibliana tu tapi dah kat atas tau.
3: Ada ni.
2: Cuba
3: bagai cik. Salju. Jadi putih.
2: Awak kan.
3: Embun sejuk di pagi hari.
2: Allahuakbar.
3: Abang Sonic rezeki kek bulan. Rajin konti, senandung hati.
2: Dia mesti dekat bulan kan?
1: Seram dengan pantun.
3: Sebab
1: dia.
3: Tajuk dia tulis pantun kek bulan dalam kurungan dibaca. Baca Al-Fatihah dalam kurungan dibaca.
1: Awak capai jadi dibaca.
2: Awak berdua ni kan.
3: Abang Nazri minum kopi.
2: Ya.
3: Pergi taman di titi wangsa.
2: Allah.
3: Akak dia sambil buat popiam. Lebih meriah rajin Tiga Suara.
1: Dekat tu. Hai, Biana.
2: Allahu Akbar.
3: Itulah. Tu Kak Aziz, tu bacalah pantun Aziz.
2: Pagi-pagi masak kari. Masak kari ikan tenggiri. Jom kita layan Nasional FM pagi bersama Dia, Sonic dan Nazri. Tiba. Terima kasih banyak-banyak.
3: Itu macam mantap.
2: Jadi banyak lagi perkongsian menarik yang akan terus saja kita bawakan. Selepas ini ada global tau. Allahuakbar. Apa yang menarik dekat global ni?
3: Apa tu?
1: Global kita ada cerita pasal sesuatu situasi yang berlaku.
3: Aduh.
1: Kaki dilanggar jentera berat.
2: Janganlah.
1: Dekat padang bola tau.
2: Tak nak nak balik. Ini bahan saya dah save semalam.
1: Dia horror tu bila sebut nak balik tu.
3: Dia naik sampai atas.
2: Saya baru je simpan bahan ni. Kenapa dia tiba-tiba dekat padang, Nazri?
3: Dah kenapa?
1: Dia nak menggelekkan rumput kat padang tu sebenarnya.
3: Yelah, kau kan tengah praktis.
1: Itulah cerita dia.
2: Kejap tu lagi nanti kita kongsikan. Anda boleh terus saja ke Facebook tau.
3: Saya tak nak marah dia, saya marah awak. Kenapa saya dekat bahan-bahan dia mengundang marah dia?
1: Tidak Sonic yang sini kan?
2: Kalau saya bersih lain lah. Bersih sebab lah.
3: Okey, baik. Jom kejap lagi global eh.
2: Baik.
1: Okey, dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini eh.
3: Baik, jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional Pagi.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Okey. Allahuakbar.
2: Sakitnya. Tengok pun dah sakit.
3: Ya, siapa macam pelik? Ada yang sedang beraksi dekat padang, tiba-tiba ada benda ni.
2: Dah kenapa lah buat masa orang tengah berlatih?
1: Kenapa dia nak masuk tem-tem tu juga?
2: Macam sabotaj pun ya juga ni.
3: Kenapa?
2: Dapat tu ah.
1: Sampai naik ke atas pinggang.
2: Macam sabotaj tau. Macam dia dah aim dah orang tu, dia pergi kat orang tu.
1: Aduh.
2: Saya rasa dia orang bayar dia ni.
3: Awak kan.
1: Risau.
2: Yelah, betul lah.
3: Bertenang.
1: Kau saya.
3: Saya balik nanti.
1: Itu seram tu.
2: Cerita kenapa? Cerita.
3: Okay, ini global ni. Kaki pemain bola kena gilis jentera penggelek padang. Jadi bekas pemain bola sepak England, Andros Townsend berdepan detik mencemaskan apabila kakinya digilis jentera penggelek padang ketika melakukan sesi pemanas badan sebelum perlawanan di Thailand. Jadi lebih mengejutkan, pemain berusia 35 tahun itu terselamat tanpa mengalami kecederaan serius, malah masih sempat diturunkan dalam perlawanan tersebut. Kalau nak tengok di Facebook sekarang ni, aksi yang sangat mengerikan ni.
1: Naik sampai atas badan.
2: Kejadian ni berlaku ketika player tu, Townsend tu, bersama dengan rakan pasukan dia, PT Prachwap, sedang melakukan persiapan lah, panaskan badan sebelum nak menentang pasukan Patani. Ini di stadium wilayah Patani baru-baru ni, yang mana rakaman menunjukkan Townsend waktu tu tak perasan ada sebuah jentera penggelek padang ni tengah bergerak nak gelek rumput dekat padang tu. Tiba-tiba menghampirinya dari arah tepi padang, lalu menggelek bermula daripada kaki, pergelangan kaki, naik ke betis, lutut dan akhirnya naik ke pangkal peha.
3: Allahuakbar.
1: Nasib baik. Dan ceritanya dalam situasi yang anda lihat sekarang ni, dia dengan rakan-rakan pasukannya terus menjadi kejadian itu, terus terkejut lah.
2: Yelah.
1: Terus terkejut, terus membantu Townsend ni mengangkat jentera tersebut untuk keluarkan Townsend tersebut.
3: Yelah, betul. Sebab yang memandu ti pun dia macam panik kan.
1: Ya.
3: Tiba-tiba ada manusia dekat bawah apa nama tu,
1: jentera tu lah.
3: Jentera tu
2: dah kenapa
1: dia angkat Townsend tu lari ke tepi padang tu.
3: Allah.
2: Okay, Townsend ni dia berjaya bangun tau lepas kawan-kawan dia tolong angkat penggelek ni. Dalam keadaan yang tempang sikit lah. Dan meskipun berdepan dengan insiden yang mengerikan ni,
3: dia sempat beraksi lah.
2: Dia sempat beraksi. Tetapi dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan.
3: Betul. Allah.
2: Dan bagi orang kata jamah sikit lah.
3: Nasib baik jentera tu dia tak ada macam senjata, apa nama, benda tajam. Kau tahu habis.
1: Habis. Sebab yang kecil, kalau yang berat, yang besar tu,
2: itulah. Allah. Tu ini pun berat tau. Dengan pemandunya sekali. Pemandu tu kali 80. Allahuakbar. Nampak kawan-kawan bagus, kawan-kawan dia 5, 6, 7, 8 8 orang sebut.
3: Jadi anda boleh terus saja tonton sekarang ni di Facebook Nasional FM. Momen yang sebenarnya sangat menyakitkan. Kita tengok pun Allah sakitnya.
2: Alhamdulillah tak patah ke tak hancur tulang dia. Kalau tak, dah tak boleh main bola.
3: Sebab dia jatuh, dia tak terlentang ataupun dia
1: mengiring, jatuh
3: mengiring. Itu yang menyebabkan dia macam selamat.
1: Allahuakbar. Yelah. Okey, kita dengarkan lagu ini sebab selepas saja habis perlawanan tu, pasukan Townsend ni
3: menang ke kalah?
1: Menang.
3: Oh, mereka menang.
1: Menang. Rasa saya dia pergi ke separuh akhir. Jadi lagu ni untuk mereka lah, champion.
3: Oh, info sukan lah kiranya. Nah, tak payah lah. Bijak.
2: Baik, jom.
4: Inilah dia, Nasional Pagi.

0: Okay, World Cup. Lagi 4 tahun.
1: Okay.
0: Aha, jadi kita akan dengarkan lagu-lagu, banyak lagi lagu World Cup lagi yang baru lah.
2: Ya, 4 tahun lagi. Sempat
0: apa
2: tak saya?
0: Sempat ke?
2: Ya Allah.
1: Sempat ke, insyaAllah.
0: Doa-doa panjang umur.
2: Saya dah sampai encen dah waktu tu.
1: Belum.
0: Belum lagi.
1: Lainlah kalau option.
2: Sikit je lagi. Ya Allah, kau 4 tahun lagi, masya Allah. Apa masya yang berlaku pada saya?
0: InsyaAllah.
2: Doakan tau.
1: Doa yang baik.
2: Bayangkan kita bercakap hari ni 4 tahun akan datang, kita pula ni untuk sukan tu memang.
0: Ui,
2: ya Allah, memang tak sangka lah.
0: Tak tahulah ya, Kak.
2: Okay. Allah, Sufina Fiza. Allahu Akbar, kesiannya.
1: Kenapa?
2: Itulah.
1: Itu tadi
2: betul.
1: Okay. Akulah muda. Dia kenapa? Dia tanya kenapa jugalah si jentera tu kena buat kerja masa padang tengah digunakan. Itulah saya kata. Kenapa dia mesti nak buat kerja menggelek padang tu ketika orang tengah warming up ni?
0: Ya.
1: Kenapa tak buat sebelum?
2: Ya.
1: Kan macam ada something fishy.
0: Okey, pada Kak Liza kata orang tengah mengadakan perlawanan, jam itulah pekerja nak buat kerja katanya.
1: Nampak.
2: Okey, Ebliana. Sangat takut mengerikan cedera tu.
1: Yalah.
0: Ebliana, kita seram.
1: Takkan.
2: Ya, dia baik tau.
1: Ya.
2: Ebliana Rosliana Lia, terima kasih buat Ebliana.
1: Terima kasih sebab respon kita.
2: Ya. Dia kata terima kasih kat dia nanti. Walaupun dia begitu tau. Hati dia.
1: Bersih.
2: Hati dia bersih.
1: Betul. Okey, sekejap lagi kita nak ke Malaysia. Yelah. Lepas tu jumpa saya dekat TikTok okay. Saya jaga TikTok hari ni.
2: Betul, memang betul.
0: Betul aturan itu.
1: Yelah, sebab
2: dia esok dia panel saya TikTok. Macam awak rest lah.
1: Sebab dia nak sekali. Kalau semalam ni dia kena 2 kali.
2: Ya. Awak faham kan?
1: Dah tahu dah permainan drama-drama dia ni. Okey, jom.
0: Baik, Razgam. Silakan untuk tinjauan cuaca.
1: Okey,
2: silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pemerhatian radar semasa menunjukkan hujan kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, lebih tertumpu di kawasan perkapalan Selat Melaka dan juga Tioman, termasuklah di kawasan pesisir pantai barat Semenanjung, meliputi kawasan dari Kedah sehingga ke Melaka. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan dilihat berlaku di bahagian Tawau, pedalaman dan pantai barat di Sabah serta bahagian Bintulu, Mukah, Sibu, Betung dan juga Kuching di Sarawak. Keadaan hujan yang berlaku ini dijangka akan berangsur pulih menjelang lewat pagi nanti. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam, terutamanya bagi kawasan-kawasan di sekitar pedalaman dan pantai timur Semenanjung. Ribut petir juga dijangka berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga selatan Sarawak serta di kesemua bahagian di Sabah. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Kembali bersama Dia, Sonic dan juga Nazwi di National Pagi.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bapa harap semuanya bersemangat insya-Allah. Sebab dalam slot Cara Kita di Nasional FM hari ini, Abang Bak nak sama-sama berkongsi dengan anda cara-cara untuk mengurus media sosial dengan bijak. Betul, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Memang dia banyak kebaikan, dalam masa yang sama dia juga mengundang banyak keburukan. Jadi kita kena menggunakan kepintaran dalam nak menguruskan media sosial kita, insya-Allah. Nah, dan mengurus penggunaan media sosial dengan bijak dapat bantu jaga kesihatan mental dan melindungi privacy kita. Nah, dan tuan-tuan jangan buat main-main dengan mental health issue ni, kita kena jaga elok-elok. Nah, baik, jom. Cara pertama untuk mengurus media sosial dengan bijak adalah dengan menetapkan had masa. Kena ada limitasi dia. Jangan biarkan media sosial mengambil terlalu banyak masa harian kita. Nah, sebab kita pun tahu dari sudut kesihatan, lagi lama kita mengandap kita punya gadget kita, device kita, dia akan bagi kesan kepada mata kita, kepada otak kita. Itu satu topik yang lebih besar. Nah, yang pastinya adalah bayangkan kalau kita tak tetapkan masa untuk media sosial, macam kita ni lah, tak tetapkan masa untuk makan. Tak ada had

0: Kita kena hadkan masa kita, kita kena limitkan penggunaannya. Dan kalau kita tengok kajian tahun 2020, menetapkan had masa penggunaan media sosial dapat mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental sebanyak 30%. Masya Allah, tabarakallah. Itu cara pertama, tetapkan masa. Cara yang kedua adalah dengan kita memilih kandungan yang positif. Kamu buat cakap tadi kan, media sosial ni ada benda yang baik sebenarnya. Dan kalau kita ikuti akaun yang memberikan inspirasi, yang berkongsi maklumat berguna, yang menyebarkan perkara-perkara yang positif, ini sangat bagus sebenarnya. Bayangkan kalau kita cuma ikuti akaun yang bagi tips kesihatan, kita selalu follow resipi untuk sihat dan juga motivasi harian, rasa macam dapat vitamin tu setiap kali kita buka media sosial, betul? Maka cara kedua ni sangat penting. Kita kena pilih kandungan yang positif. Ingat kita nak ilmu, bukan sekadar informasi. Baik, cara yang ketiga adalah dengan kita menjaga privasi kita. Jangan dok kongsi maklumat peribadi secara terbuka, dan pastikan tetapan privasi kita ni dikemas kini. Privacy setting kita sentiasa diupdate. Dan jangan semua benda kita nak cerita dekat orang. Bukan semua benda yang kita perlu buat story. Kita tak payah nak cerita pasal anak kita sekolah dekat mana, kereta kita warna apa, nombor plate apa dan sebagainya. Kena jaga privacy. Biar rahsia kekal rahsia. Macam kita tulis diary lah, takkan kita nak bawa duk tunjuk dekat orang, tak boleh, itu kan rahsia, betul? Jadi untuk mengurus media sosial dengan bijak, pastikan kita menetapkan had masa. Nombor satu, nombor dua, memilih kandungan yang positif, dan yang ketiga, tolong jaga privacy. Ingat, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Sufian Suhaimi mencuba kita pernah temu ramah isteri dia sebab tu isteri penjah pokok. Penjah pokok masa sambut hari kebangsaan.
1: Okey, sampai tu kita dah live juga di TikTok. Hari ni saya hostnya, boleh borak-borak lah dekat sini. Kita ada Syarul, dia kata awal pagi dah dengar RTM Click.
0: Terima kasih.
1: Ili, Abby Hashim, lepas tu Elbiana, Will pun ada. Terima kasih. Lagi siapa lagi Wazizo, lagi Didi, Karamelati, Ana Musab. Kasih tahu.
2: Ya betul. Jadi apapun kepada semua yang dah pun masuk pejabat, selamat bertugas yang sedang menjamu selera sarapan pagi bersama dengan teman-teman tersayang juga. Selamat sarapan pagi. Ada yang baru je balik bertugas, ada shift malam tadi. Hati-hati ketika memandu. Dan juga bagi anda yang terus saja memulakan tugas pertama, selamat bertugas.
0: Ya. Okey, terima kasih untuk di Facebook Peter Kilan, ada dekat sini juga. Kamarul Zizam, kita Ila Enriquez. Sebab bagi tiga suara Azhar Jaat, terima kasih juga atas komen yang diberikan.
1: Okey, Santalia Beruas, Dayang Hawa, Wia, Echa, Aisyah, SA, Azizi Noliza, Ajit Zefri, Zaida, Mamal, Smi, Wakatoy, Pak Ju, Azrinda, Adinas, Muaz, Faridayu, Zul, Vasco da Gama, Su. Terima kasih
2: Terima kasih tau. Selepas ni kita akan terus saja bersama dengan Fika. Ya, kemudian kita di jam yang terakhir. Nanti jadi banyak perkongsian menarik juga akan kita bawakan bersama-sama anda
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Semuanya nanti Okey, jom dengarkan lagu ini. Exist untuk anda
2: Baik.
0: Inilah dia,
2: Nasional Pagi.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara. Jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, Tiga Suara kembali lagi untuk waktu ini, jam yang terakhir.
2: Allahuakbar. Jadi terima kasih banyak-banyak ya kepada semua yang terus saja bersama-sama dengan kami bermula 6 pagi tadi sampailah sekarang. Sekalian okay. Sangat luar biasa tau.
3: Betul. Lah.
1: Hebat. Jadi boleh mak sekali lagi follow, like dan juga share di TikTok kita sekarang ni.
3: Okey.
1: Bersama dengan dia di Facebook kita on macam biasa lagi ya.
3: Betul. Okey, terima kasih Kak Julie dah masuk, Abang Sazali. Lepas tu Dayang Hawa, Azri, Marina, Sariah, Idris, Syarul, Fauzi, Hassan Daniel, Razwan, Ridon, okay. Azizi, Teacher Mary, Ernie Abdullah. Ada nama Korea ni, tak tahu nak ambil eh.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama dengan kita eh.
3: Benar.
2: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, ada lagi pengisian menarik selepas je tamat kami ni.
3: Betul?
2: Maksudnya kami ni dah habis on air pukul 10 pagi, tapi National FM ni 24 jam tak berhenti menemani anda eh.
3: Betul.
1: Okey. InsyaAllah eh. Sekitar jam 2.30 minit petang nanti untuk program Jalan Terus Sampai Jadi, kita akan bersama dengan tetamu kita. Ada dua orang wanita hebat ni.
3: Mega Susila Sutono dan juga Susanti Mat Yunus.
1: Ya, yeah.
2: Allahuakbar.
3: Tahu-tahu sampai.
2: Ya, Jalan Terus Sampai Jadi.
1: Betul.
2: Ini 2.30 minit petang nanti. Anda boleh juga tonton live di Facebook National FM eh.
3: Baik.
1: Jangan lupa tahu eh. Okey, lepas ni kita ada satu lagi.
3: Peribahasa.
2: Menyusul. Lepas tu info sukan, lepas tu balik.
1: Habis.
3: Mesyuarat.
2: Awak berdua je. Saya ada appointment muka
3: pula. Tak darah muka. Tak muka alah.
2: Allahuakbar.
1: Tak apalah eh.
3: Dah tua kan?
2: Iyalah. Demi untuk kita kekal. Kekal dalam industri ya.
3: Okay, baik.
1: Jom kita dengar lagu ini dahulu.
2: Allahuakbar.
1: Nanti kau untuk jam terakhir ni.
2: Inilah dia.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: Habis dah dia.
1: Okey. Itu dia.
0: Oh, seronok duk belayan. Seronok
1: eh. Terima kasih kawan-kawan kita. Ada sahabat lama kita. Penyampai, bukan penyampai, pengacara. Okay. Pengacara Selamat Pagi Malaysia dulu, Hisham Saleh pun ada juga. Hari ni birthday dia.
2: Betul.
1: Dia kata nyanyilah untuk dia. Dia kata.
0: Okay.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hisham Saleh. Happy birthday to you. Semoga panjang umur, malah rezeki, kaya, handsome, kurus. Semualah.
2: Siti Murni.
1: Siti Murni.
2: Amin. Itu sebenarnya daripada diri kami bertiga. Kami maksudnya serentak kami bercakap.
1: Happy birthday bang eh.
2: Happy birthday. Okey baik.
1: Okey.
2: Semoga perniagaannya maju jaya. Salam
0: insya-Allah.
2: Siti Murni tau.
1: Kak Uni eh.
2: Kak Uni kita. Okey baik. Peribahasa.
1: Peribahasa hari ni
2: Betul.
1: Berbunyi begini.
2: Allahu Akbar.
1: Yang dipayung, yang ditembak.
2: Allah.
1: Cantik poster dia.
2: Okay. Oh itu je.
1: Itu je.
2: Sekali lagi.
1: Yang dipayung, yang ditembak.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi. Tu kaki.
1: Ui, dahsyat oh soprano.
0: Okey.
1: Yang dipayung.
2: Allah.
1: Okay. Yang dipayung.
0: Payung.
1: Yang ditembak.
2: Allah.
1: Sempat tu cari
2: dia hebatnya awak ni dia tahu. Macam mana macam ni tahu.
1: Apa tu?
2: Ditembak betul-betul ditembak
1: tahu.
2: Allahuakbar.
1: Maksud
0: Maksud dia
2: Okey, maksudnya Nazri.
0: Maksud dia sikap berat sebelah. Seseorang dilindungi dan diberi keistimewaan. Manakala yang lain pula ditekan-tekan. Atau dijadikan sasaran.
2: Allah sekali lah lagi.
0: Sikap berat sebelah. Seorang dilindungi dan diberi keistimewaan. Manakala yang lain pula ditekan-tekan. Dijadikan sasaran.
2: Allah. Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
0: Panjangnya.
1: Ya, salam.
0: Sikat berat sebelah. Seseorang dilindungi dan diberi keistimewaan.
2: Allah.
0: Manakala yang lain pula ditekan-tekan. Atau dijadikan sasaran.
2: Allah.
0: Macam yang bila nak bagi komen.
2: Allahuakbar. Okey, baik. Okey, up bom-bom.
1: Okey,
2: horror dah semalam.
1: Horror.
2: Babe, masuk kereta.
1: Oh, ya. Azura.
2: Jadi, Azura, dia bawakan up-up bom-bom masuk ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi, up-up bom-bom, Masya Allah, dia sangat teruja. Mata tak berkelip-kelip. Dia buka tingkap kereta Zura ni. Mereka nak tengok. Allah.
0: Bukan rosak ke tingkap belakang dia?
1: Kita ni
2: dah keluar, OT kan. Dah baiki lah. Jadi dia buka tingkap tu. Dia tengok. Ya Allah cantiknya. Ya Allah, Angkasa Puri ke
1: first
2: ni?
1: First time.
2: Ya Allah cantik.
1: Cantik takkan
2: cantik luar biasa. Lepas tu mereka naik. Pergi dekat lorong nak masuk ke Wisma Radio tu. Kan ada bangunan yang macam di bawah
1: kolong tu.
2: Kolon.
1: Kolong.
2: Kolong. Dia tengok, Allah apa ni? Ya Allah, Allah Zura. Babe. Senyap, babe.
0: Tenang.
2: Lepas tu AJ pula tepi tu. AJ baru je ambil anak dia. Jadi dia tumpang lah sekali. Jadi AJ up bom-bom. Jadi mereka naik ke depan Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi ketika itulah sebenarnya AJ keluar, berjumpalah dengan staff kita.
0: Siapa dia?
2: Rahsia.
1: Sebelum tu dia nampak gambar kita dulu.
2: Nampak gambar kita lah kan. Betul.
0: Poster besar tu.
2: Dia tengok poster tiga suara. Apa bom-bom, Allahu Akbar. Dia sangat teruja. Dia keluar pada kereta, dia keluar pada tingkap. Sangat teruja. Jadi apa bom-bom AJ tolong mereka ambil gambar gambar kita.
1: Ada tiga.
2: Jangan ambil yang lain, dia kata. Saya tak suka yang lain tu. Ambil untuk National FM sahaja. Itu kata apa bom-bom. Jadi mereka berpelukan. Mereka sebab ketika itu.
0: Sebab
2: akhirnya up-up bom-bom dapat menjejakkan kaki ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita ni sedang konti ni, sebenarnya mereka berada dekat luar.
0: Jangan betul-betul ada sudah.
1: Kalau betul-betul ada ni, banyak dah kita cerita ni.
2: Jadi ketika itulah mereka dua nak masuk ke Wisma Radio, mereka ditahan. Ibarat yang dipayung, yang ditembak. Keduanya ditahan oleh pihak guard kita.
1: Boleh bantuan kita
2: sebab
1: tak ambil pas.
2: Satu, up-up dia pakai suara pendek.
0: Mana boleh.
1: Itu yang ditekan-tekan tu.
2: Dan juga bom-bom dia pakai baju transparent.
0: Tak boleh.
2: Jadi sebabkan faktor itulah sebenarnya, Zura terus bawa keduanya ke wardrobe.
1: Macam tu je eh. Tak ada booking-booking.
0: Emergency. Kecemasan.
2: Sebelum mereka nak jumpa kita dengan pakaian yang betul.
1: Betul lah.
2: Jadi esok Zura akan bawa mereka ke wardrobe, bertemu dengan siapa yang Sarawak tu?
1: Basharan.
2: Saran.
0: Basharan.
2: Saran nak ketentukan image mereka berdua. Jadi itu esok record tu. Sama ada mereka dapat bertemu dengan kita tiga ataupun akan ada lagi halangannya. Esok kita akan mengetahui keputusannya.
1: Sempat ke tak ni? Kita habis ke 10
0: Sempat. Kita tahu lah macam mana. Kita tanya Abang Saran lah.
2: Betul.
1: Saya cakap tentukan saya habis ke 10, saya gerak.
2: Awak kan?
1: Saya gerak, saya makan.
0: Kejap lagi kita ada meeting ni.
2: Ada meeting. Sempat tu mereka naik atas. Jadi esok kita akan mengetahui pakaian apa yang akan diberikan oleh Saran. Dan Zura tinggalkan mereka di situ. Sebab Zura terpaksa teman AJ untuk breakfast.
1: Tak bertanggungjawab eh.
2: Sebab AJ tak ada duit. Sebab
0: bukan. Duit ada.
1: Duit ada.
2: Kuranglah duitnya. Sebab Zura kata, "Beb, saya belanja." Jadi mereka tinggalkan kedua-duanya dekat sana. Tanpa Zura bagi tahu kat mana nanti nak pergi. Dekat sana kan banyak tangga turun bawah bagai. Dah hapus dah. Zura dan AJ dah settle.
0: Jadi cerita Zura, kita matikan terus.
1: Matikan terus.
2: Jadi esok kita mengetahui apa yang berlaku sebelum ada satu hari yang sangat luar biasa di RTM.
1: Ini untuk 30 hari bulan punya program.
2: Untuk 30 hari bulan.
1: Cepat ni, minggu depan ni.
2: Okey. RTM ni besar tau.
0: Betul.
2: Mungkin ada di kalangan kita tak pernah pergi RTM. RTM ni ada boleh sesat. Itu saja.
1: Yalah, kalau tak biasa memang pusing dalam ni je.
2: Dia ada jalan bawah tanah.
0: Kita yang dah biasa ni pun kadang sesat.
2: Saya pun masih sesat lagi. Bayangkan.
1: Jalan bawah tanah ni yang nak tembus ke Wisma TV tu, kalau salah tu, salah simpan.
2: Saya masuk pejabat pun kadang-kadang sesat. Kadang-kadang dekat grab car dah. Dekat lorong lain.
1: Pusing-pusing.
2: Lantan dekat New Central.
1: New Central tak sesat pula.
2: New Central tahu pula level 1 apa.
1: Okey, baik, jom.
2: Baik.
0: Inilah dia.
2: Nasional.
0: Bye.

0: AI Sukan.
1: Okey. AI Sukan kita serahkan kepada Nazri Fahmi Syukri.
2: Saya tak nak cakap, biar awak je cakap. Tapi nak juga bercakap kan. Sebab ini momen awak tau.
3: Momen saya. Yeah.
2: Oi. Awak kan top 5 untuk ulasan seringa. Juri sedang mahkimi. Yeah.
1: Oh. Awak. Kami cuma dengar je.
3: Tapi ialah yang bertanding tu ramai.
2: Yeah. Mungkin apabila ini rezeki awak Nazri. Dan awak dia, awak juga diadili. Daripada pagi tadi, juri sedang tengok awak berdua selai.
1: Okey, baik.
2: Dia akan berbeza.
1: Padahal keputusan dah ada tu.
2: Awak
3: dah tahu dah.
1: Dah keputusan tu.
2: Okey, ready dah. Okey, ready.
3: Okey, ya.
2: Berdebar. Kenapa berdebar?
3: Tak ada okey je. Okey, info sukan hari ini.
2: Baik.
3: Untuk sukan Asia, kita sedia maklum sekarang ini China, negara China telah pun mengungguli untuk kekan Asia di Aichi Nagoya di Jepun dengan 23 pingat emas. Jepun dengan 8 pingat emas tempat kedua. Manakala Korea Selatan di tempat ketiga dengan 5 pingat emas. Untuk negara Thailand di Asia Tenggara kini mengungguli dengan 3 pingat emas 1 perak. Dan untuk setakat ini Myanmar juga, negara Asia Tenggara, dah pun memperoleh 1 pingat emas setakat ini. Ini bagi sukan tagball yang sukan yang memberikan pingat emas untuk sukan untuk negara Myanmar. Dan untuk Indonesia, setakat ini dapat berjaya memperoleh 1 pingat perak. Ini pun hasil dari sukan tagball. Dan Singapura juga dapat mendapat 1 pingat perak menerusi sukan renang mereka. Sementara itu untuk Malaysia berada di tempat ke-22 dengan 2 pihak gangsa. Dan Vietnam dengan 3 pihak gangsa lah. Dan tumpuan kita pastinya bagi terarah untuk sukan Wushu. Berkemungkinan hari ini Malaysia akan dapat 1 pingat emas kerana dalam sukan Wushu, Ratu Wushu negara kita dan juga juara dunia Tan Chiu Min akan turun beraksi bagi acara akhir Nang Kuan dan juga Nang Dao wanita. Nama begitu, beliau bakal berhadapan dengan saingan sengit lah dari negara Vietnam dan juga dari negara China. Jadi kita mengharapkan beliau dengan selakunya juara dunia dapat mengangkat momentum tersebut untuk pingat emas pertama. Dan sekarang ini sedang berlangsungnya untuk badminton. Badminton untuk hari ini penentuan ke peringkat suku akhir. Malaysia ketika ini sedang bertemu dengan pasukan Korea Selatan berpasukan wanita. Pelita dan juga MT Nah ketika ini sedang beraksi di game yang pertama. Mereka ketinggalan dengan satu mata sahaja, 11-10. Jadi baru game yang pertama. Dan pada peranan pertama untuk pasangan wanita kita, Kelet Shada tewas kepada An Sanyong dengan kekalahan 21-12 dan juga 21-8. Jadi kita menantikanlah untuk Petina, Petan dan juga Mtina ini untuk menang di game yang kedua. Sekurang-kurangnya dapat mengikat kurkan satu sama lah bertemu dengan pasukan Korea Selatan.
1: InsyaAllah.
2: Okay, baik-baik saja. Semoga Malaysia. Jangan lupa ikuti segala perkembangannya.
3: Sekarang ini
2: di ATM juga lah.
3: Laporan harian di Sausukan Plus.
1: Cantik.
2: Okay, baik.
3: Jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
3: Nanti kita kembali lagi selepas ini.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
3: Pagi.

0: terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okay, kita berbaki 8 minit saja lagi.
1: Okay.
0: Sebelum kita nak bersama dengan Nor Rafika.
1: Okay.
0: Untuk berita. Dan nak habis dah ni.
1: Okay, tahukah anda saya?
0: Esok
1: bahan betul. Saya. Oh, okay. Tempat ni di Ishtihar sebagai tempat paling panas di bumi.
0: Allahuakbar.
1: Okay, mencecah lebih kurang 60 darjah Celsius. Kita dekat luar 37 pun dah panas.
2: Saya 29, 28, 20 tu pun saya dah tak boleh keluar.
1: Ya. Yeah.
2: Ini kan 60.
1: 60.
0: Tak boleh ke?
1: Bukan. 60. Okey, lepas tu dekat situ hanya lebih kurang dalam 400 orang yang tinggal kat sana, yang mampu duduk kat sana. Haiwan dia pula lebih kurang dalam tak sampai 200 lah yang boleh hidup dekat sana, yang boleh bertahan. Cuma menariknya, kalau tiba musim bunga, memang cantik.
2: Musim bunga boleh pula.
1: Dia ada musim kan?
2: Oh, dia ada
1: musim. Dia ada musim-musim
2: lah.
1: So bila dia bertukar jadi musim, dia akan dipanggil sebagai fenomena super bloom.
2: Super bloom. Saya suka. Okay. Super bloom. Saya memang tema pakaian raya saya nanti. Super bloom.
1: Okey, itu okay, tahukah anda lah. Itulah saya suka tentang bakat. Jadi kita akan cuba hubungi dia nanti. Dia Suara dia macam ni.
0: Cantik.
2: Dekat mana mereka dekat ke?
1: Melaka.
0: Melaka. Melaka. Ni wanita, ni perempuan ke lelaki?
1: Perempuan.
2: Nanti jangan suruh mereka loudspeaker tau. Macam tadi bagus kan? Jelas ibu dia bercakap.
1: Kan? Sedap kan? Dia cakap pandai dia cakap.
0: Pandai.
1: Okay.
2: Yang lain tu tak.
1: Okay, global.
2: Global.
1: Gaduh dengan orang lain, orang lain yang kena.
0: Gaduh dengan orang lain, orang lain yang kena.
2: Macam situasi saya sekarang lah.
0: Pula, kenapa?
1: Kau gaduh dengan siapa eh?
2: Awak kan?
0: Siapa yang kena?
1: Itulah.
2: Esok lah
1: Gaduh dengan orang lain, orang lain yang kena. Sakit pula tu.
2: Saya pula. Macam tu lah situasi sekarang.
1: Okay, itu esok lagu okay. Semua dah settle lah.
2: Baik.
0: Alright.
1: Terima kasih yang ada dekat TikTok ni. Dah hampir 150,000 dah.
2: Allah, hebat awak dia kan. Saya kadang-kadang tak sampai 20 dah.
1: Okay, kita ucapkan terima kasih lah pendengar-pendengar kita ni. Ili, Kak Juli, Azri, Kak Dayang, Marina, Sazali dan Hawa, Saria, Syarul, Wan Zizo, S.A. Joffrey Bakir, Wia, Idris, Cik Mi, Duipat, Adaku, Comel, Nur Ain, Gotens dan Arjuna. Ramalan ni nak sebut sesuatu. Pailang, Atuk Yazid, Made, Kerambit, Zaida, Kim, Him, Pat, Abdul Rashid. Semualah eh.
0: Okey lah. Jadi mana yang dah disebut nama tu, boleh tepi-tepi lagi. Like lagi. Di Facebook pun kita ada Didi Ilman. Buat ucapan untuk Mac. All the best Mac. Lepas tu Eli request pun ada. Terima kasih nak fly Dani. Okey Eli, hati-hati tau buat komputer bang.
2: Awak kan.
0: Dia kata dia nak fly.
1: Yalah.
0: Okay, sibuk hati-hati lah.
1: Yalah.
2: Ini pun lepas sekadar 5 ni.
1: Pergi
2: air
1: juga ni.
2: Didi Ilman Ilyas Ilesha. All the best untuk Mac Gambang. Margaret yeah.
1: Baik.
0: Itulah. Okay. Yalah, hai.
1: Okay.
2: Baik.
1: Kita jumpa esok insyaAllah.
2: Esok
1: insyaAllah.
2: TikTok Nazri. Saya. Esok saya
1: awak lah.
2: Esok
0: mak semalam dah saya.
2: Saya esok syaratnya tak boleh lebih 5 orang tonton. Lebih
0: tak boleh lah.
2: Saya end ya.
0: Okay,
1: baik jom.
0: Kami ada tugasan lagi lepas ni.
1: Saya Dia Nawai.
0: Saya Nazri.
2: Saya macam biasa punya boker yang sangat unik. Saya berasa berdekapi lepasan ijazah. Sudah. Saya Suhani Hussein.
1: Assalamualaikum semua.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: That's crashed out on the very first lap.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Kembali mendengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Ezel, teman anda menerusi Nasional Aspirasi 3 jam ke udara untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Assalamualaikum untuk anda semua yang mendengarkan kami, tak kiralah di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, di serata dunia. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk waktu ini, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat Tiga Suara, Dia, Sonic dan juga Nazri yang telah pun teman anda seperti biasa 4 jam mereka ke udara menerusi Nasional Pagi Tiga Suara. Dan tentunya hari ini banyak perkongsian yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan saya 3 jam ke udara menerusi Alpha 2.0 kita. Pada pagi ini kita akan bercakap tentang AI dalam industri kreatif, inovasi atau ancaman. Kita akan bersama dengan panel kita di Konti Dr. Yusnaidi Mat Yusof yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia UTMKL. Itu menerusi Alpha 2.0. dan kita juga ada rancangan tajaan pada pukul 11.15 minit pagi nanti yang akan kita perkatakan nanti berkenaan dengan Hari Cuci Malaysia 2026, anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, seketika saja nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Lina untuk anda semua, persembahan Datuk Sheikh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Pembangunan AI tidak boleh diukur hanya melalui kecekapan dan produktiviti semata-mata. Sebaliknya, perlu didorong dengan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan serta tanggungjawab moral. Perdana Menteri menegaskan kemajuan teknologi perlu dimanfaat dalam memperkukuh martabat insan, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sejagat.
2: Okey, jadi nak minta doktor respon sikitlah berkenaan dengan apa yang kita dengar tadi.
3: Kemajuan teknologi, memang kita perlukan teknologi sekarang ni. Zaman sekarang ni dengan teknologi yang ada dapat membantu kita mempercepatkan kerja kita, menjimatkan masa, dan kita dapat meningkatkan produktiviti. Tapi penggunaan teknologi sebenarnya kena berteraskan kepada nilai, nilai etika, moral. Kita guna teknologi, pilihan di tangan kita. Untuk kebaikan atau untuk keburukan. Jadi teknologi jadi manfaat kalau kita guna untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan masyarakat. Jadi pentingnya teknologi, dan lebih penting lagi adalah arah yang kita gunakan pada teknologi itu untuk kebaikan atau untuk keburukan.
2: Ya, itu dia sedikit respon awal yang disampaikan oleh Dr. Yusnaidi Mat Yusof yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia UTMKL. Selamat datang ke Konti. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam.
2: Dan pastinya hari ini kita nak bercakap tentang AI dalam industri kreatif, inovasi atau ancaman. Terbitan sahabat setugas Sharifah Hanim pada hari ini, sambil dibantu oleh Amira untuk siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan pastinya AI, bila kita cakap pasal AI ni, AI ni memang boleh hasilkan gambar, music, video, malah skrip dan sebagainya. Jadi persoalannya, teknologi ini sebenarnya membantu kita atau perlahan-lahan mengambil tempat kita sebagai manusia? Itu yang akan kita bawakan. Jadi bagaimana peluang untuk penerbit menghasilkan lebih banyak karya, atau ancaman kepada tenaga kerja dalam industri ini, Doktor, bagaimana?
3: AI ni sebenarnya adalah suatu co-pilot bagi kita.
2: Okey,
3: kalau kita ni sebagai pilot, kita pemandu. Jadi AI ni adalah pembantu. Dia pemangkin atau co-pilot. Jadi kalau kita ni guna sesuatu, kita perlukan guna sesuatu atau tools tu yang boleh mempercepatkan kerja kita. Jadi kalau macam kita ambil analogi pilot, co-pilot. Kita adalah pilot. Kita yang menentukan arah. AI adalah pembantu kita di sisi kita. Kalau kita, contoh kita mandu kereta, co-pilot adalah membantu kita untuk menghilangkan kita mengantuk. Supaya kita dapat sampai ke destinasi dengan cepat. Jadi AI ni, atau kita ni sebagai tukang pembuat pembuat rumah. Jadi kita perlukan tool yang boleh cepat buat rumah. Kita perlu tools yang ada kuasa elektrik, yang mana kalau kita nak buka tutup skru tu, kita guna tools yang macam ni, berbanding dengan tools yang manual, lambat. Contoh, kalau pakai tool yang manual, kita siapkan kerja dalam masa 10 minit dapat. Tapi tools elektronik dalam beberapa minit saja, kurang daripada 1 minit. Jadi AI pun sama. AI ni sekadar alat saja sebenarnya, atau tools, atau co-pilot bagi kita, yang mana dia menerima arahan kita, dia pekerja kita sebenarnya.
2: Okey, jadi sebenarnya teknologi AI ni memang membuka banyak kemungkinan lah. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena tengok apa yang berlaku kepada peranan manusia itu sendiri. Apabila semakin banyak kerja ni boleh dibantu oleh AI ni, kita kena manfaatkan peluang ini sepenuhnya lah. Dan pastinya jika AI ni, doktor, boleh menghasilkan skrip dalam beberapa minit, apa nilai sebenar seorang penulis skrip selepas ini? Adakah kreativiti manusia ini masih menjadi faktor utama, Doktor?
3: Ya, sebenarnya kreativiti itu ada pada diri kita. Ada pada diri setiap orang. Setiap orang itu kreatif. Dan kita nak hasilkan sesuatu kreativiti, kita perlu ambil masa.
2: Mm-mm.
3: Kita perlu lahirkan apa yang kita fikir dalam minda kita.
2: Betul.
3: Itu yang lebih utama sebenarnya.
2: Jadi contoh,
3: kalau kita nak melukis, kita ada satu idea buat satu lukisan.
2: Mm-mm.
3: Lukisan tu kita nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi kalau kita nak ambil brush, ambil warna, kita campurkan warna, kita melukis. Jadi itu proses-proses yang remeh kita panggil. Proses-proses yang mana kita dah tahu dah nak buat ni. Ini proses yang berulang-ulang kita nak buat kalau kita nak masakan lukisan.
2: Betul.
3: Jadi kenapa kita tak boleh gunakan satu alat yang ada yang boleh kita arah je buat. Ni buat ni, campur warna ni, buat draft ni, siap. Sebagai karya atau penerbit pun buat satu draft, siap. Tapi apa yang lebih penting adalah apa yang kita nak hasilkan daripada lukisan tu, nilai atau apa expression yang kita boleh keluarkan, yang boleh kita, mungkin kita boleh relatekan dengan emosi manusia. Jadi daripada lukisan tu, yang lebih penting kita nak bila orang tengok, orang boleh mengalirkan air mata contohnya, atau orang boleh ketawa, atau orang boleh tersentuh hati dia. Jadi yang itu AI tak dapat menandingi kita. Kreativiti ada pada kita. Kerja-kerja remeh-remeh nak buat lukisan, background daripada lukisan tu semua kita boleh minta bantuan AI dalam masa beberapa saat dah siap. Tapi yang lebih penting, apa yang kita nak expresskan daripada lukisan, itu hak kita. Itu maksudnya kreativiti kita.
2: Maknanya AI masih lagi tidak dapat menggantikan manusia lah. Ini merangkumi idea, pengalaman ataupun sentuhan manusia yang menjadikan sesuatu karya itu ada nilai dan juga identitinya sendiri.
3: Ya, identiti, estetikanya.
2: Kan, estetikanya. Okey, kita nak berjeda seketika. Sekembalinya nanti kita akan sambung kembali perbincangan kita tentang AI dalam industri kreatif, inovasi atau ancaman selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okey, itu dia Extravaganza persembahan Bang Faiz membawa kita ke pukul 10.40 minit pagi dan kita masih lagi bersama-sama dengan Dr. Yusnaidi Mat Yusof yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia UTMKL. Pada pagi ini kita bercakap tentang AI dalam industri kreatif, inovasi atau ancaman. Ancaman tu kepada kitalah manusia kan. Dan pastinya ramai penggiat seni kreatif bimbang kehilangan pekerjaan apabila syarikat boleh menggunakan AI, doktor, untuk nak menghasilkan kandungan dengan kos yang lebih rendah. Jadi sejauh mana kebimbangan ini berasas, doktor?
1: Ya, sebenarnya memang sebagai pencipta kita akan bimbang sebenarnya.
0: Ya.
1: Kerana teknologi AI yang sedia ada sekarang ni memang boleh kita katakan hebat.
0: Betul.
1: Tetapi AI ni sebenarnya dia adalah berdasarkan data-data yang lepas. Data-data yang kita train kat dia, yang kita latih kat dia berdasarkan semua data-data yang sedia ada. Selagi banyak data kita masukkan dalam minda AI ni, selagi hebat dia, semakin hebat dia akan jadi. Dan akhirnya dia akan menjadi satu hasil yang generik, yang sama. Bila kita minta dia buat sesuatu, hasil dia lebih kurang sama dengan benda-benda lain yang yang ada. Jadi di mana uniknya? Tidak kita nampak ada keunikan di situ. Jadi bila tak ada keunikan, AI ni sebenarnya dia sebenarnya adalah sesuatu yang biasa saja. Jadi kalau kita sebagai pencipta, kita nak sesuatu yang unik. Bila kita boleh buat AI dengan cepat, kita boleh menggunakan dengan kos yang rendah. Jadi kita boleh gunakan di situ untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat, yang unik berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita nak. Jadi di situ AI sebenarnya dapat membantu. Dia bukan mengancam kita.
0: Jadi kebimbangan tu ada kan tentang pekerjaan. Itu antara paling banyak dibincangkan lah tentang AI ni. Dan pastinya mungkin teknologi ni mungkin mampu mengubah cara kita bekerja, tapi persoalannya jugalah bagaimana manusia dalam industri ini juga boleh menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku waktu ini. Jadi isu hak cipta, doktor, menjadi semakin hangat apabila AI ini dilatih menggunakan karya sedia ada. Jadi siapa sebenarnya pemilik karya yang dihasilkan AI, pencipta, pengguna AI atau platform teknologi itu sendiri? Macam mana, doktor?
1: Jadi pemilik AI ni adalah sebenarnya pencipta, iaitu kita. Yang memiliki AI. Kita hanya menggunakan AI sebagai suatu tools atau alat untuk kita mencipta sesuatu atau menginovasi sesuatu. AI tidak akan boleh tidak akan boleh didaftarkan sebagai pencipta kepada sesuatu, kerana AI membuat sesuatu atas kehendak atau atas arahan kita. Seperti mana yang kita kita terangkan, AI ni adalah sesuatu, adalah satu co-pilot atau alat. Jadi AI pun adalah bukan suatu benda hidup. Jadi bagaimana kalau kita nak kita nak katakan bahawa AI ada pencipta kepada sesuatu? Kita yang mencipta, kita yang memiliki sesuatu berdasarkan apa yang kita arahkan pada AI. Jadi jadi dari situ kita adalah pencipta. Platform itu adalah sebagai apa yang kita boleh guna untuk ciptaan kita pada AI. AI ni juga sebenarnya kalau kita ikut teknologi dia, dia ada disebut sebagai pencipta ni. Bila AI pencipta, dia dipanggil sebagai generatif. Kita ada satu term yang dalam AI ni panggil generatif AI. Tapi ada juga teknologi yang boleh mencabar penciptaan AI ni, iaitu disebut sebagai discriminatif atau discriminator. Jadi discriminator ni dia akan sembah. Teknologi yang mencipta adalah apa tu, generatif. Teknologi yang menyemak atau menganalisis ciptaan ni adalah discriminator. Jadi discriminator ni tugas dia, dia ada satu AI yang lain yang menyemak AI ni boleh buat tulen ke tak tulen. Daripada situ kita boleh tahu bahawa ciptaan itu adalah tulen atau tak tulen.
0: Okey, itu kita sebenarnya penjelasan yang cukup menarik yang dapat kita dengar waktu ini tentang apa, siapa sebenarnya pemilik karya yang dihasilkan AI ini kan. Ini pun banyak dibincangkan dan semakin hangat diperkatakan. Tetapi sudah jelas apa yang doktor kongsikan pada waktu ini. Jadi kita nak berehat sekali lagi. Sekali sekembalinya nanti kita akan sambung kembali tentang AI dalam industri kreatif, inovasi atau ancaman seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Nasional FM.

0: Okay, itu dia Kekanda Adinda, gabungan Monolog dan juga Atilia. Membawa kita ke pukul 10.49 minit pagi. Kita sampai di penghujungnya untuk Alpha 2.0 kita pada pagi ini, AI dalam industri kreatif, inovasi atau ancaman. Jadi doktor, bagaimana pula dengan suara dan juga rupa manusia ni yang boleh ditiru menggunakan AI? Kan? Jika suara penyanyi, pelakon ataupun penyampai macam saya ni lah kan, digunakan tanpa kebenaran, apa perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada mereka ni, doktor?
1: Okey, perlindungan yang kita boleh adalah pertama daripada segi undang-undang lah.
0: Okey.
1: Contoh kalau di negara kita, kita mungkin boleh kita kena ada undang-undang yang boleh kita kenakan sekiranya berlaku salah laku penggunaan AI yang mencipta tanpa kebenaran, mencipta keaslian suara atau rupa paras tanpa kebenaran daripada daripada orang itulah.
0: Yeah.
1: Jadi kita kena ada undang-undang, contoh macam undang-undang hak cipta, undang-undang yang berkaitan dengan teknologi AI. Kedua, kita perlu ada satu teknologi sendiri yang boleh mengatasi teknologi AI ni.
0: Okay.
1: Maksudnya kita ada AI yang lawan AI. Contohnya.
0: Okey, macam mana pula tu?
1: Tu contoh teknologi yang kita panggil, ada dua teknologi dalam rangka teknologi yang disebut sebagai M-Protect, iaitu teknologi perlindungan data multimedia.
0: Okey.
1: M-Protect. Jadi dalam ni mungkin teknologi ni antara dua kaedah utama yang kita boleh buat adalah kita buat teknologi watermarking digital.
0: Oh, okay.
1: Yang mana dalam penciptaan AI tu kita ada watermarking yang tersembunyi. Yang mana watermarking ni menunjukkan keaslian penciptaan tu atau keaslian keaslian ciptaan tu, gambar atau suara contohnya.
0: Okay.
1: Kemudian teknologi kita panggil sebagai meracun data. Contoh kalau AI yang menyemak, AI yang meniru ni mengesan bahawa data yang dibuat oleh AI yang pencipta ni adalah mengambil identiti sebenar daripada orang lain. Jadi meracun data ni, dia akan merosakkan data daripada ciptaan tu. Jadi data tu jadi, orang jadi keliru, data tu akan jadi rosak,
0: tak boleh digunakan,
1: tidak akan dapat mengeluarkan seperti suara yang asal atau wajah yang asal. Teknologi yang membantu untuk melawan AI yang macam ni.
0: Maknanya teknologi sebegini dah diguna pakai di negara
1: sedang,
0: kita?
1: Sedang ada, memang dah ada.
0: Okay.
1: Teknologi macam ni. Sebab asalnya penciptaan AI adalah untuk kebaikan manusia.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya atas tangan kita.
0: Betul.
1: Bila dapat pada kita, kita mengguna untuk kebaikan atau keburukan. Jadi orang yang mencipta AI pun, penciptaan AI pun dibuat adalah untuk kebaikan.
0: Betul.
1: Jadi bila berlaku benda-benda yang salah guna AI, kita pun buat satu teknologi yang akan menyemak kesahihan atau ketulinan AI yang dicipta tadi.
0: Selain dari undang-undang yang sedia ada, kita ada juga macam doktor kongsikan teknologi perlindungan data multimedia dan juga teknologi meracun data ni. Ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui dalam penggunaan AI seharian, kan? Dan pastinya kita dah sampai ke penghujungnya, kan? Kita sekarang ni berdepan kandungan yang sangat mungkin nampak macam original ataupun asli lah, kan? Tapi sebenarnya dijana oleh AI, kan? Jadi adakah masyarakat kita ni sudah cukup bersedia untuk membezakan kandungan yang sebenar dengan kandungan yang dihasilkan atau dimanipulasi AI ni?
1: Secara jujurnya, saya rasa tak semua orang masih boleh menilai bahawa sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar itu adalah daripada adalah daripada yang asal, daripada original. Masih sukar untuk kita membezakan antara yang tulen dengan yang dibuat oleh AI. Tetapi sebenarnya bila AI ni dia buat, dicipta untuk membuat sesuatu yang nampak macam perfect. Bila kita tengok sesuatu yang kita nampak ni macam perfect sangat ni, cantik sangat ni, itu mungkin AI yang buat. Kerana bila penciptaan manusia, dia tidak akan ada satu perfect yang macam tu. Dia mesti ada satu yang unik pada penciptaan yang original ni. Jadi unik tu di mana unik dia, nilai dia. Jadi kat situ tapi masyarakat perlu, tidak boleh menolak teknologi.
0: Betul.
1: Ya, perlu menggunakan teknologi dan pada masa yang sama perlu memahami bahawa dengan teknologi yang kita ada, kita boleh faham bahawa ini adalah original atau ciptaan ya, AI.
0: Betul. Kita perlu beradaptasi dengan teknologi,
1: ya,
0: berevolusi. Itu yang paling utama sekali. Ya. Jadi terakhirnya lah sedikit, doktor, melihat kepada perkembangan AI yang sangat pantas ni, bagaimana masa depan penggiat industri kreatif, manusia yang menggunakan AI ni sebagai rakan kerja, manusia yang bersaing dengan AI atau industri yang akhirnya banyak bergantung kepada AI?
1: Okey. AI ni bagi kita penggiat seni ataupun penggiat muzik atau industri kan, AI ni sebenarnya adalah simbiosis.
0: Okey.
1: Simbiosis ni maksudnya kita kita memerlukan AI dalam kehidupan kita. Tapi pembuat keputusan, decision maker yang akhirnya adalah kita.
0: Ya,
1: kita. Kita yang menggunakan AI untuk mempercepatkan proses. Yeah. Tapi bila kita tahu hasil yang dihasilkan tu tak macam yang kita nak. Contoh, kita minta dia buat satu karangan. Tapi karangan tu kita tak nak yang macam ni. Kita nak karangan yang menyentuh perasaan. Karangan yang ada nilai-nilai etika. Karangan yang memerlukan ada perkataan yang macam ni. Jadi kita minta diubah lagi. Tak diubah, kita minta sampai seperti yang kita nak. Jadi keputusan akhir di tangan kita.
0: Betul.
1: Tapi kita tidak boleh menolak AI. AI datang untuk memudahkan kerja kita, mempercepatkan kerja kita. Jadi AI ni sebenarnya bukan ancaman. AI ni mempercepatkan kerja kita. Kita boleh buat, kita boleh membuat sesuatu benda yang lebih penting. Yang lebih penting daripada nak buat benda-benda remeh yang berulang kali.
0: Betul.
1: Automation tu AI yang buat. Benda yang proses dia berulang kali. Tapi kerja yang yang menghasilkan nilai, yang menghasilkan sesuatu etik, itu semuanya hasil daripada kita.
0: Betul.
1: Keputusan daripada kita.
0: Akhirnya kita yang menentukan.
1: Kita yang menentukan. Kan? Kita dan adalah decision maker.
0: Betul. Yeah. Jadi sebenarnya AI memang membawa sebenarnya banyaklah peluang dalam industri kreatif ni. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu bijaklah melihat batas, hak dan juga tanggungjawab sebenarnya dalam penggunaan AI. Dan pastinya banyak yang kita dah ketahui, perkongsian yang cukup menarik pada hari ini bersama dengan Dr. Yusnadi Mat Yusof yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia UTMKL. Semoga selepas ini kita jangan takutlah kepada teknologi AI dan sebagainya, tetapi tahu bagaimana nak menggunakannya dengan bijak. Bijak sana.
1: Betul.
0: Itu yang paling utama. Terima kasih sekali lagi, Doktor.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Amira yang membantu siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
4: Baik, 11.15 minit pagi waktu ini kembali lagi bersama dengan saya Eza dan seperti yang telah pun dijanjikan, kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan KPKT dan kita akan bercakap tentang Hari Cuci Malaysia. Dan sudah pun bersama-sama dengan saya waktu ini, saya nak raikan tetamu kita lah yang sudah pun berada di konti, Puan Rizawati binti Abdul Kadir yang merupakan setiausaha bahagian kemampanan bandar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Assalamualaikum Puan.
5: Waalaikumsalam Hazel. Apa khabar?
4: Khabar baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Konti Nasional FM buat kali yang ke
5: dua.
4: Kedua. Okey, baik. Dan pastinya kita nak bercakap tentang Hari Cuci Malaysia 2026 dan kita juga Puan turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, sambil dibantu hari ini oleh Amira kita dari pagi tak balik eh. Okey, dan pastinya bila kita bercakap tentang Hari Cuci Malaysia, apa itu Hari Cuci Malaysia dan bila tarikh rasmi dan di mana lokasi majlis perasmian Hari Cuci Malaysia ini, dan pastinya singkatannya HCM Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Silakan Puan.
5: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Hazel. Terima kasih juga saya kepada National FM kerana menjemput KPKT untuk slot pada pagi ini. Jadi untuk makluman para penonton pendengar semua, Hari Cuci Malaysia ini merupakan satu inisiatif tahunan kerajaan yang diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan lah, kita panggil KPKT. Di mana Jemaah Menteri telah pun bersetuju untuk menetapkan hari Sabtu terakhir bulan September setiap tahun sebagai Hari Cuci Malaysia. Jadi program ini adalah selaras dengan inisiatif Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang juga menetapkan 20 September sebagai Hari Pembersihan Sedunia ataupun World Cleanup Day. Jadi tujuan inisiatif itu ialah bagi menangani isu pencemaran sisa yang semakin meningkat. Jadi hasrat ini juga selari dengan nilai teras madani yang berteraskan kepada kemampanan dan kesejahteraan masyarakat dalam negara yang berbilang kaum. Untuk makluman juga, Hari Cuci Malaysia ini dilaksanakan dengan pendekatan Whole of Nation yang menggembleng penyertaan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, institusi pendidikan, sektor swasta, pertubuhan NGO, komuniti dan rakyat. Tujuannya ialah untuk membudayakan kebersihan, pengurusan sisa yang bertanggungjawab dan amalan kita semula. Jadi pada tahun ini, Hari Cuci Malaysia ini yang akan dilaksanakan, kita kata dah kali ketiga lah, kali ketiga pada tahun ini pelaksanaannya. Kali perasmiannya akan diadakan pada 26 September ini, hari Sabtu, oleh Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Pasar Taman Seri Gombak, Selangor, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Selayang. Jadi 2 tahun dah sebelum ni kita dah buat majlis perasmian. Yang pertama, tahun pertama di Pasar Seni Kuala Lumpur, dan tahun kedua adalah di Port Dickson, Pantai Cahaya Negeri, Port Dickson, Negeri Sembilan.
4: Dan tahun ni di Pasar Taman Seri Gombak.
5: Itu perasmian lah, tapi pelaksanaannya secara menyeluruh seluruh negara.
4: Jadi bila kita bercakap tentang HCM ni ataupun Hari Cuci Malaysia ini? Apa objektif dan juga tujuan pelaksanaannya, Puan?
5: Okey, HCM ini bertujuan menjadikan kebersihan dan kita semula sebagai budaya serta tanggungjawab bersama. Bukan sekadar aktiviti gotong-royong tahunan, ya. Jadi ada objektif-objektifnya. Kita nak mencapai 5 objektif untuk Hari Cuci Malaysia ini. Yang pertamanya ialah menggalakkan pembersihan kawasan setempat. Melalui aktiviti pembersihan gotong-royong bersama komuniti. Selain tu, kita nak memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan, masyarakat, NGO dan juga sektor swasta dalam usaha lah untuk menjaga kebersihan ini dan kelestarian alam sekitar. Selain itu, kita nak memupuk tanggungjawab sosial serta menerapkan nilai tanggungjawab dan kelestarian alam sekitar kepada masyarakat lah, khususnya generasi muda. Antara objektifnya lagi ialah untuk meningkatkan kesedaran awam. Yang ini penting lah, kesedaran awam mengenai kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar dan membudayakan, yang tu yang penting, membudayakan amalan kebersihan dalam kehidupan seharian. Selain kita nak menyokong pencapaian agenda 2030 dan juga matlamat pembangunan mampan atau SDG lah, khususnya dalam aspek penjagaan alam sekitar dan pengurangan pencemaran.
4: Itu antara objektif dan juga tujuan pelaksanaan Hari Cuci Malaysia ni diadakan ni. Jadi apa pendekatan baru ataupun kelainan HCM 2026 ni berbanding pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya ni, Puan?
5: Okey, memandangkan ini tahun ketiga kan, kita memang sentiasalah kita kata menambah baik dari tahun ke tahun sebab kita pertama kali masa buat Hari Cuci itu. So bagi kali ini, tahun ketiga pelaksanaan Hari Cuci Malaysia ini, kita akan memperluaskan pendekatan Hari Cuci ini daripada aktiviti pembersihan dan gotong royong kepada pembudayaan kebersihan yang turut akan memberi penekanan kepada kita semula dan pengurusan sisa secara bertanggungjawab. Jadi antara pendekatan yang akan kita perkukuhkan pada tahun ini ialah yang pertamanya pemerkasaan elemen kita semula itu sendiri, di mana kita bukan aktiviti Hari Cuci ni bukan setakat kutip atau bersihkan sampah, tetapi kita tengok bahan yang mempunyai nilai seperti plastik, kertas, kaca, tin, aluminium tu kita galakkan untuk kita diasingkan dan dikumpulkan untuk dikita semula, termasuk melalui kerjasama dengan rakan-rakan strategik lah. Jadi pendekatan ini akan dapatlah mengurangkan sisa yang dihantar ke tapak pelupusan. Tak adalah semua kita kumpul sampah tu kita buang terus kan, macam tu tak ada. Kita asing-asingkan dulu bahan-bahan tu. Jadi ini pada masa yang sama dia akan memupuk kefahaman yang membawa sisa yang diasingkan dengan betul tu masih mempunyai nilai sebagai sumber. Yang tu yang penting lah. Maksudnya janganlah buang sampah plastik apa semua sekaligus dengan sampah-sampah makanan tu. Boleh diasing-asingkan dan boleh dijual jenis-jenis sisa tadi. Itulah yang saya sebut. Yang keduanya, untuk memperluas akses kepada kemudahan kita semula, di mana pada kali ini masyarakat juga turut kita war-warkan, kita galakkan untuk hantar bahan yang telah diasingkan tadi ini ke pusat dan ataupun fasiliti kita semula yang berhampiran, termasuk fasiliti kita semula yang disediakan di premis pusat beli belah lah atau shopping komplek lah. Jadi tujuannya kita nak jadikan dia amalan. Yang pentingnya sekarang kita nak membudayakan, nak jadikan amalan kita semula supaya dia jadi lebih mudah dan sebahagian daripada rutin kehidupan seharian masyarakat kita lah. Dan yang ketiganya ialah benda baru yang kita akan buat pada tahun ini ialah penglibatan sekolah dan generasi muda secara lebih menyeluruh. Di mana pada tahun ini KPKT bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperluaskan Hari Cuci Malaysia kepada semua sekolah di bawah KPM. Jadi melibatkan semualah, murid, guru, warga, sekolah, PIBG dan rakan strategik. Dan yang terakhirnya, kita nak memperkukuhkan tanggungjawab terhadap kebersihan ini melalui Perintah Khidmat Masyarakat. Yang ini pada tahun ini kita telah melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat bagi pembuangan sampah kecil sebagai salah satu pendekatan kerajaan untuk meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab individu terhadap kebersihan awam lah. Jadi secara keseluruhannya, kelainan Hari Cuci Malaysia pada tahun ini ialah kita nak bergerak daripada konsep bersih untuk sehari kepada pembentukan budaya kebersihan dan kita semula yang berterusan. Yang tu yang penting. Jadi dia menjadi satu platform Hari Cuci ini untuk kita hubungkan aktiviti pembersihan dengan pengasingan sisa kita semula, pendidikan generasi muda, penyediaan kemudahan serta tanggungjawab masyarakat.
4: Ya, lengkap sekali. Dan pembaharuan, penambahbaikan pada tahun ini saya kira cukup kata tu positif lah untuk tahun ini, kerana ada penyertaan anak-anak muda. Itu yang paling penting lah. Kita nak memudayakan mereka ni. Jadi apa rekod pencapaian Hari Cuci Malaysia sebelum ini, Puan? Boleh kongsikan?
5: Okey, boleh. Kita dah 2 tahun dah kita laksanakan. Jadi sebelum ni memang kita nampaklah peningkatan penyertaan dan impak yang memberangsangkan. Pada tahun 2024, Hari Cuci Malaysia kita catatkan 3 rekod dalam Malaysia Book of Record, termasuk penyertaan paling ramai dan serentak seluruh negara pada masa itu kita buat. Kita dapat mencatat seramai 58,007 orang peserta, yang ini melebihi daripada sasaran awal kita 50,000 orang. Yang keduanya ialah kutipan sisa pepeja terberat dalam masa sehari, sebanyak 4,645.5 tan sisa berjaya dikutip. Dan juga tempoh masa gotong royong yang paling lama kita laksanakan secara berterusan daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Itu pada tahun 2024. Pada tahun lepas, tahun 2025, HCM mencatatkan 2 lagi rekod. Rekod baharu, iaitu kita dapat penyertaan gotong royong teramai dalam masa sehari dengan penyertaan 100,817 peserta, serta pengumpulan minyak masak terpakai yang terbanyak dalam masa sehari, iaitu sebanyak 27,679.31 kilogram. Banyak. Jadi bagi KPKT, kejayaan HCM ini bukan sekadar pada rekod atau jumlah sampah yang dikutip, tetapi pada sejauh mana ia mampu mencetuskan perubahan tingkah laku dan membudayakan amalan kebersihan secara berterusan. Yang itu yang penting.
4: Itu yang paling
5: kita
4: penting.
5: Kita sekarang ni nak create budaya je.
4: Betul. Nak menormalisasikan budaya bersih ini di kalangan masyarakat kita. Itu yang paling utama. Jadi sasaran pencapaian untuk HCM 2026 ni.
5: Okey, pada tahun ini, tahun 2026, kita sasarkan lagi juga MBOR, Malaysia Book of Record inilah. Ada 2 lagi rekod yang kita nak capai, iaitu yang pertamanya penyertaan kita inggris sebanyak 200,000 peserta penyertaannya, dan juga pengumpulan sisa kitar semula terbanyak dalam tempoh satu hari, iaitu kita sebanyak 28,000 kilogram. Yang tu kita punya sasaran tahun ni lah.
4: Sasaran
5: kita harap dapatlah dicapai.
4: InsyaAllah. Dan pastinya tahun lepas 2025, 27,679.31 kilogram.
5: Saya kira minyak masak.
4: Itu minyak masak lah. Dan pastinya untuk sisa kita semula ni mungkin akan ada lagi pertambahan akan memecahkan rekod lagi lah, InsyaAllah pada tahun ini. Itu dia antara sasaran pencapaian untuk HCM 2026. Kita nak berehat seketika, Puan. Kembalinya nanti kita akan sambung kembali berkenaan dengan Hari Cuci Malaysia untuk tahun 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, teman anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, Selasa 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda, kepada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera diucapkan kepada yang sedang memandu. Hati-hati memandu seperti biasa. Kalau nak bertukar lorong, gunakanlah ya isyarat kenderaan anda. Okey, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda pada hari ini. Dan apa juga yang anda lakukan pada hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook. Rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Yang pertamanya, Elbiana Rosliana Lia. Katanya saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Okey. Terima kasih kakak Lia kita. Okey, dari Seratok Sarawak. Jaga kesihatan ya, Lia. Dan juga kita ada Nilela, katanya salam muhibah, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Pak Yul Senai JDT juga ada, Nenek Ani, Sadin Sadin, Hazrul Ramli juga ada, tidak ketinggalan Khatijah Muhammad Amin, Muhammad Ramli Jaafar, Princess Su. Okey, tidak ketinggalan Amir Tairin, Sarjiah PI, Nur Diana Nordin, seperti biasa layan di tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak Diana. Kita ada juga Nurul Hanan untuk hari ini. Terima kasih yang dikongsikan bahasa orang putih lah kalau nak tahu apa yang dikongsikan, bolehlah baca di ruangan komen. Katanya selamat pagi, semoga segala urusan dipermudahkan. Terima kasih. Okey, kita ada juga James Pengiran, Muhammad Muhaimin. Okey, Masya Rasul juga ada, Nur Isa, Hamdan Arifin, Alice Raymond juga ada, Nosi Moses, Ainu Jaafar, Hida Mulyani dan juga Muhammad Yusof. Nur Azila juga ada pada hari ini. Nani Ani katanya sambil buat kerja-kerja ringan sempat juga pasang Nasional FM. Okey, terima kasih. Kadang-kadang katanya dengar lagu sambil buat rutin harian dah cukup buat pagi terasa lebih ceria. Kalau anda yang mendengarkan ceria, saya juga ceria. Okey, kita ceria menceriakan sesama kita. Okey, baik, kita nak berhibur seketika dengan lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua. Saya dah susun semua lagu-lagu yang terbaik untuk anda dengar kejap lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda. Ini dia lagu pembuka tirai untuk jam yang ketiga tugasan saya ini. Bunga Mawar untuk anda, nyanyian Gaya Zakri, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertaluk terma.
3: Unify.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

oleh Ainas. Sekilas Fakta, Wayang Kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.

0: Nova. Aspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Baik, saudara, Junior Innovator musim kedua minggu pertama telah memperlihatkan kehebatan Wakil Sekolah Rendah SK Darul Aman High Kedah dan Wakil Sekolah Menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Dan bagi minggu kedua, 5 Wakil Sekolah Rendah dan 5 Wakil Sekolah Menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovator. Jadi, sekolah mana yang bakal menawan hati juri? Jadi, anda kena saksikan Junior Innovator minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sattar di saluran TV1 pada hari Ahad ini 27 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Dan anda juga jangan lupa untuk menonton Diary Junior Innovator musim kedua yang dihoskan oleh pengacara Kecil Molek Elisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Dan antara wakil sekolah rendah adalah SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Camp Tentera Sandakan Sabah, SK Sri Indra Perlis dan juga SK Putrajaya Presin 11-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala wakil sekolah menengah pula SMK Ahmad Bostamam Perak, SMJK Katolik Selangor, College Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan juga SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan Junior Innovator minggu kedua pada 27 September ini hari Ahad di TV1. Baiklah, sampai di sini saja tugasan saya Eza menemani anda. Kejap lagi anda akan ditemani oleh sahabat saya Izzy Marzauki yang akan teman anda menerusi National Relax seperti biasa bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Nantikan perkongsian pada pukul 2.30 minit petang nanti. Jalan terus sampai jadi yang akan kami bawakan juga menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan juga sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 1.09 minit tengah hari nanti. Jangan lupa utama 1 tengah hari juga akan kami bawakan dari pusat berita RTM tepat pada pukul 1 tengah hari. Okey, dan saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam hari itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya ya, pelayan-pelayan saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Terusnya kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustaz Luqman Hakim. Baiklah, topik kita pada hari ini iaitu semua Allah punya. Baik harta kita, baik anak beranak kita, keluarga kita, semua itu Allah punya. Sebab itulah kita hari ini kalau kita hilang sesuatu, contoh kita kehilangan ahli keluarga kita, benda yang dianjurkan untuk kita ucap ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah jualah kita kembali. Menunjukkan diri kita dan semua yang kita miliki pada hari ini, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, orang yang faham konsep ni, dia hilang apa pun. Contoh ahli keluarga, sedih-sedih lah. Tapi tidak berpanjangan sebab dia tahu, ahli keluarga aku ni bukan milik aku sebenarnya. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, dipinjamkan kepada aku. Sama juga harta benda yang Allah pinjamkan kepada kita. Orang kalau faham konsep ni, cukup membuatkan dia redha dengan apa yang berlaku. Hai, kenapa Mat? Hilang duit, relax je muka kau. Orang lain sedih, kau relax je, hilang duit banyak tu RM100. Oh, biasalah. Bukan milik aku, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang faham konsep ni, dia akan membuatkan kita sabar, kita tenang, redha kepada Allah dan sebagainya. Sebab itu hari ini kalau kita ada kelebihan yang Allah bagi kepada kita, contoh macam harta, contoh macam mungkin anak kita pandai berbanding orang lain, maka kita jangan menunjuk-nunjuk. Jangan kita ni ataupun kita rasa hebat berbanding orang lain. Macam kita hari ni kadang-kadang kita suka cerita anak kita. Oh, anak saya ni bukan apalah, belajar overseas. Oh, overseas. Padahal anak kita tu sama je dengan orang lain. Tapi sebab kita nak menunjuk-nunjuk, kita nak menunjuk apa yang kita ada, maka kita hebahkan satu kampung. Tak cukup dalam rumah, keluar rumah cerita pula dengan jemaah di surau. Keluar surau cerita pula dengan rakan sekerja. Kadang-kadang orang bosan dan orang muak dengan cerita kita. Sebab itu sebenarnya manusia ni dia nak tengok apa yang orang bantu dia. Contoh kalau kita ada kelebihan, kita bantu dia, dia lebih suka tengok benda tu daripada kita menunjuk-nunjuk. Sebab hari ni minta maaf cakap, orang banyak menunjuk-nunjuk apa yang dia ada, tapi orang tak banyak menyumbang apa yang dia ada. Sebab itu hari ni manusia suka kalau kita menyumbang berbanding kita menunjuk-nunjuk tapi tidak menyumbang. Sebab itulah apa yang kita miliki pada hari ni, cara untuk kita syukur, kata ulama, kalau Allah bagi kau sedikit kelebihan dari sudut kewangan, kau gunakanlah untuk jalan Allah. Makna kata sumbanglah sikit dekat budak tahfiz, sumbanglah sikit kepada pondok, masjid, rumah Allah dan sebagainya. Sebab ada orang sebut, aku ni Ustaz bukan apa Ustaz, banyak sangat duit tak tahu nak buat apa. Tu menjoli sampai ke Genting Highland tu. Engkau dah tahu engkau banyak duit, tak tahu nak buat apa, kau sumbanglah ke tempat-tempat yang baik. Contoh macam masjid, macam surau di kawasan kita. Banyak lagi yang memerlukan. Jadi mudah-mudahan bila kita gunakan segala kelebihan yang kita ada, Allah suka kepada kita dan manusia pun suka kepada kita. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. #penyaranjakim. Nidaul Islam.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1:30 hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat tengah hari kepada anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan kami Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Alhamdulillah, hari ini anda bertemankan saya semula, Izzy Mazdauki, yang menerusi segmen Nasional Relax untuk hari ini Selasa 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dan pastinya saya akan menemani anda sehingga jam 4 petang nanti. Dan terima kasih jugalah buat sahabat saya sebentar tadi, Ezel, yang dah pun bersama dengan anda dalam slot aspirasi sehingga jam 12 tengah hari. Dan pastinya untuk hari ini ada beberapa perkongsian menarik yang nak saya bawakan kepada anda, di samping lagu-lagu pilihan, lagu-lagu terkini menghiasi tengah hari dan juga petang anda. Dan kepada anda yang ketika ini pastinya yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan waktu-waktu ni, mungkin nak pergi makan tengah hari, atau ada pun yang dah selesai makan tengah hari nak kembali semula ke pejabat, ataupun mungkin ada yang tengah bercuti ketika ini yang baru selesai menjamu ataupun menjamah makan tengah hari, selamat makan tengah hari diucapkan kepada anda. Dan mungkin juga mungkin ada yang dalam perjalanan tu sedang memandu juga ketika ini, hati-hatilah ya, jangan memandu dengan tergesa-gesa, sentiasa biasa pandu dengan tenang dan jaga jarak kenderaan anda. Dan yang paling penting, kena sentiasa fokus pada keadaan jalan raya. Dan seperti biasa, kalau kata ada yang nak mengirimkan ucapan, anda boleh terus menghantarkan ucapan-ucapan anda melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan di situ anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda, dan insyaAllah saya akan bacakan nanti jika ada kesempatan. Dan kepada muslimin dan juga musliman juga, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 1:09 tengah hari. Dan untuk jam yang kedua nanti, pukul 2:30 petang, ada sesuatu yang menarik juga nak saya bawakan kepada anda bersama dengan tetamu. Siapa tetamunya, tunggulah ya, sebentar lagi akan bersama dengan anda tepat jam 2:30 petang. Dan untuk waktu ini kita terus berhibur dulu. Ini dia Atmosfera dengan Lebih Baik Sendiri. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: bersama kami Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda nak ikuti kami di Kuala Lumpur, frekuensinya ialah 88.5. Manakala untuk anda di sekitar Lembah Kelang dan juga Selangor, anda boleh ikuti kami di frekuensi 95.3. Dan selain itu juga anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di www.rtm.gov.my, juga melalui portal radio RTM. Dan untuk pengguna MyTV, salurannya adalah 701, dan juga pengguna decoder Astro ialah 869. Baik, untuk seketika apa kata kita tinjau dahulu keadaan cuaca petang ini di seluruh Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis, juga berlaku ribut petir di kebanyakan tempat di Kedah serta di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan. Dan juga ribut petir di beberapa tempat juga bakal berlaku di Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala tiada hujan dicatatkan di Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sementara itu di Sabah, ribut petir dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Sandakan, manakala di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, manakala berlakunya hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan direkodkan untuk petang ini. Manakala untuk di Sarawak pula, ribut petir di beberapa tempat di Seri Aman, di Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu dia sedikit perkongsian mengenai keadaan cuaca pada petang ini. Dan ketika ini juga kalau kita lihat keadaan jerebu masih lagi berlaku. Jadi kepada anda, sentiasa berwaspada, jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa pastikan keselamatan anda ketika berada di luar, sentiasa pakai pelitup muka jika keadaan kesihatan anda tidak mengizinkan, dan minum banyak air. Dan kalau ada penyakit-penyakit kronik, dan sentiasa buat pematuhan rapi dan dapatkan pemeriksaan doktor jika keadaan semakin membimbangkan. Baiklah, tepat jam 2 petang nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita RTM. Namun kita nak berhibur lagi petang ini dengan koleksi ataupun seleksi lagu-lagu terbaru. Ni kepada anda, ada tak yang pakai kebaya berwarna ungu petang ini? Kalau ada, ni dia lagu untuk anda dari Arul Rashid dengan Gadis Kebaya Ungu.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sebelum banjir, sentiasa peka hebahan semasa melalui medium radio, sosial media, televisyen dan dari bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Sediakan keperluan asas seperti bekalan air bersih, makanan tidak mudah rosak dan peralatan kecemasan secukupnya. Pastikan dokumen penting disimpan di tempat yang selamat. Sentiasa cakna lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Parkir kenderaan di kawasan tinggi dan pastikan ianya dikunci. Akhir sekali, pastikan telefon sentiasa dekat dengan anda dan berfungsi dengan baik.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

2.14 minit petang ketika ini, anda kembali semula bersama saya Izzy untuk jam yang kedua di National Relax 1 hingga 4 petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami ketika ini di mana saja anda berada. Baik, untuk seketika saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan melalui Facebook rasmi kami National FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Assalamualaikum, katanya, selamat tengah hari, semoga sihat selalu dan yang terbaik buat semua pendengar National FM. Ada juga Ellie Suraiman, katanya, selamat tengah hari dan selamat bertugas DJ Izzy, terima kasih, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Selain itu juga ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen National Relax 1 tengah hari hingga 4 petang. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih katanya, assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga bertemankan saya ketika ini. Semoga semua, kirim salam katanya kepada semua pendengar National FM. Tun Dr. Philip Maling juga ada, selamat bertugas, semoga sihat walafiat dan ceria selalu. Dan selain itu juga Ramli Jaafar turut hadir, terima kasih Abang Ramli. Ada juga Agustina Agun dari Kuching Sarawak turut mendengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Mama Ila Labu, katanya, selamat memandu yang bertugas, hati-hati walau di mana saja anda berada. Dan ada juga Siti Hajanatul Rahim Jannah, katanya, selamat berkonti, selamat bekerja, buat semua pendengar National FM, layan lagu-lagu best National FM sentiasa di hati. Itu dia antara sebahagian daripada mereka yang terawal telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melalui Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman anda juga, untuk jam yang kedua ini, anggaran pukul 2.30 minit petang nanti, kita akan bersama di dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi bersama tetamu kita hari ini, iaitu Cik Mega Susilah Sutono dan juga Cik Susanti Mat Yunus, pemilik Cik Mega Catering. Apa yang nak dibawa, apa perkongsiannya nanti, insyaAllah jam 2.30 minit petang nanti mereka akan bersama dengan kita dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi. Dan untuk waktu ini, terus dengarkan, ini dia lagu dari Fairuz Syazwan dan juga Edri Hashim dengan Ego, National FM sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
3: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
4: Betul.
3: Sebab bila saya memang prinsip saya,
4: yeah,
3: memang kalau buat, dia sampai jadi.
2: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ini terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
5: Baik, Nasional FM sentiasa di hati, 2.27 minit petang pada ketika ini. Saya Izzy menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi, 4 petang nanti. 4 pagi pula awal sangat tu, dalam segmen Nasional Relax. Dan untuk hari ini, seperti mana yang saya janjikan kepada anda, kita nak berada di dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi. Dan tetamu saya dah pun berada di konti Nasional FM pada ketika ini, iaitu Cik Mega Susila Sutono dan juga Cik Susanti Mat Yunus, yang merupakan pemilik Cik Mega Catering. Selamat datang.
6: Terima kasih.
5: Ini pertama kali ke datang National FM ni? Jauh tak perjalanannya ke sini?
6: Sejam lebih jugalah.
5: Sejam lebih jugalah. Okeylah, kita nak mengenali lebih lanjutlah. Kalau kita tengok dalam dunia perniagaan catering ni sendiri, kejayaan sebenarnya dia bukan datang dalam sekelip mata. Dan kalau kita tengok di sebalik setiap perkhidmatan ataupun makanan ataupun hidangan yang disediakan itu kepada pelanggan, sebenarnya ada usaha, perancangan, cabaran dan juga pengorbanan yang kita perlu lalui. Jadi hari ini kita nak, saya sebenarnya nak bawakan kepada anda lah kisah dua orang usahawan ini yang memilih untuk terus melangkah dan membina perniagaan dalam bidang catering. Daripada tercetusnya idea untuk uruskan tempahan, berdepan dengan persaingan, sehinggalah orang kata nak memastikan pelanggan itu berpuas hati. Baik, kita nak terus kepada soalan yang pertama ni. Kita nak bersembang-sembang santai lah. Saya pun nak mengenali juga lebih lanjut berkenaan dengan Cik Mega Catering ini. Kalau boleh saya tanyakan dululah, boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan Cik Mega Catering ini? Kalau siapa boleh jawab dulu, Puan.
7: Okey, terlebih dahulu, selamat petang.
5: Selamat petang
7: kepada Izzy dan seluruh warga National FM lah, kerana sudi menjemput kami. Kami sangat berbesar hati lah sebenarnya untuk nak berkongsi sedikit tentang perjalanan Cik Mega Catering. Okey, macam mana tercetusnya idea ni? Sebenarnya saya sendiri pun memang dalam bidang kulineri. Kemudian bila kita habis belajar, kita sepatutnya nak kena kerja di hotel dan sebagainya kan. Tapi hati ni rasa macam kita more kepada nak buat bisnes. Jadi kita start open order. Permulaan kami ni start daripada open order tahu bergedil sahaja. Jadi daripada situ dia dapat feedback yang bagus, kemudian mula dikenali. Dan lama kelamaan daripada tahu bergedil ni, kami berkembang sehingga ada catering tanpa kami sangka sebenarnya. Macam tu. Sebabnya permulaannya saya start bisnes ni tahun 2019. Kemudian waktu tu di Kuala Selangor ni ada shooting tau. Bila ada shooting tu, diorang nak carilah sponsor untuk minum petang. Jadi kita pun macam, why not kita
5: boleh cubalah kan.
7: Cuba kita macam kenalkan tahu bergedil ni. Jadi masa kita kenalkan tahu bergedil tu, tiba-tiba mungkin caterer dia problem tau waktu tu. Jadi PM dia waktu tu dia cakap dengan kita, dia boleh tak kau buatkan apa makanan, alah ringkas-ringkas je makanan packing. Waktu tu pula zaman COVID, tak perlu buffet pun. Jadi saya pun okeylah, boleh lah. Daripada situ tak sangka lah kena pula dengan selera orang. Dan daripada feedback tu kami berkembang lah sampai ke hari ni. Dan Cik Mega Catering pun dah boleh lah serve untuk pelbagai majlis, event dan juga tempahan jabatan.
5: Okey. Nak tanya pula kepada Puan Susanti sendirilah, uh-huh, kan. Kalau kita tengok ni konsep atau ungkapan tahu-tahu sampai ni. Jadi sebenarnya boleh kongsikan kepada pendengar ke, apa sebenarnya maksud di sebalik ungkapan tu, dan bagaimana sebenarnya nak menggunakan tahu-tahu sampai ni punya konsep ni, macam mana?
6: Okay, sebenarnya dia macam ni, tahu-tahu sampai tu adalah trademark kami.
5: Okay,
6: sebab
5: ya
6: pada mulanya bisnes kami ialah tahu bergedil. Dan kita lakukan tu secara delivery. Okay, kita akan beritahu customer delivery kami dari pukul 11 sampai ke pukul 2 petang. Jadi dari waktu itu customer tak tahu tahu tu akan sampai pukul berapa. Dari situ kita gunakan tagline tahu-tahu sampai.
5: Sudah sampai.
6: Itulah sampai ke hari ni kami still gunalah tagline tahu-tahu makanan kami ready, siap.
5: Okey.
6: Dari situ tercetus idea tahu-tahu sampai.
5: Jadi kalau nak tengok jugalah dari segi apabila pada awal pelibatan tu sendiri dalam bidang catering kan. Nak tahu juga cabaran pertama yang paling awal tu yang perlu dilalui tu. Sebenarnya adakah sukar untuk dapatkan pelanggan ke, ataupun nak membina kepercayaan ke, ataupun nak menguruskan operasi perniagaan tu sendiri?
7: Kalau ikutkan, memang sukar jugalah. Sebab dekat area Kuala Selangor ni, ada juga beberapa caterer yang popular. Kami ni boleh dikatakan masih baru sangatlah dalam bidang ni. Hari-hari adalah proses belajar sebenarnya. Jadi macam mana kami nak kekalkan tu, sebenarnya cabaran utama adalah masa.
5: Okey, masa.
7: Masa dan kemudiannya kenaikan harga mentah pun salah satu juga. Tapi nak tak nak, kita kena terus melangkah lah untuk nak bagi yang terbaik pada pelanggan. Macam tu. Macam untuk daripada segi kualiti makanan pun, kita akan pastikan makanan tu daripada segi rasa dia mesti kena, macam mana kita makan,
5: itulah macam rasanya. Itulah kita kena serve orang.
7: Tak boleh lah macam ala kadar je ke, tu bukan saya lah. Maksudnya macam tu. Jadi nak tak nak, kita mesti kena buat yang terbaik. Pada saya, bila kita dapat tempahan tu, itu adalah satu amanah. Bila amanah tu, bermakna kita kena buat yang terbaik lah. Nak kena bagi pelanggan tu rasa puas hati. Kemudian bila dia rasa puas hati, dia sendiri akan bercerita kepada, mungkin kepada sahabat dia, mungkin kepada family dan sebagainya. Jadi daripada situlah kita semakin dikenalilah dekat Kuala Selangor.
5: Okey, kalau kata nak tanya Susanti jugalah berkenaan dengan persaingan tu macam mana bila mula-mula tu. Saya rasa perniagaan catering ni ramai sangat orang yang terlibat dengan perniagaan makanan, catering dan juga sebagainya. Jadi nak kata dari segi persaingan pada waktu itu tu bagaimana, kalau boleh kongsikan?
6: Kalau persaingan tu memang banyaklah persaingannya. Antaranya ada banyak kan kat Kuala Selangor tu. Kami ni baru lagi. Jadi dari segi persaingan tu, kita tengok pada customer lah, cita rasa customer. Kalau dia pernah rasa kita punya makanan, jadi dia akan tahu. So jadi dia akan cari kita balik. Macam itulah, kita dari persaingan tu kita anggap macam okey lah, tak apa, kita saing sama-sama sehat. Saya saing sehat.
5: Sebab berbalik pada apa yang Cik Mega bagi tahu tadilah, kalau kita serve orang, kita jamu orang dengan makanan yang sedap, kita tak perlu pun promosi yang banyak-banyak kan. Orang dah tahu. Contoh saya, kalau saya suka sesuatu jenis kuih tu, kalau ada 5 penjual, saya dah biasa dengan seorang ni sebab saya rasa dia sedap. Memang saya dah takkan cari yang lain lah kan. Jadi nak melihat juga kepada perjalanan Cik Mega Catering hari inilah sebenarnya kan, ada tak pencapaian, apakah pencapaian kalau boleh diimbau semula lah pada peringkat awal perniagaan tu, yang kata paling ingat dan menjadi titik penting lah untuk terus yakin dan terus menerima kepercayaan untuk meneruskan Cik Mega Catering ini. Kejayaan yang pertama mesti ingat lagi tak waktu tu?
7: Saya sebenarnya bermula dengan modal, berbekalkan modal RM300 sahaja yang diberikan oleh suami sebenarnya. Jadi daripada 300 tu, alhamdulillah boleh berkembang sehingga sekarang lah. Jadi kalau nak diikutkan, memang terlalu banyak sebenarnya orang nak duri dalam bisnes. Ada kali kita rasa macam down. Ada rasa kita rasa macam dah penat lah buat bisnes ni, dengan tak cukup tidur, dengan tak cukup rehat kan. Tapi kita percaya bila kita minat dengan sesuatu benda yang kita buat, lagi-lagi bila kena dengan hati, kita akan rasa macam ini jiwa kita. Bila dah kena dengan jiwa kita, aku tak boleh give up. Kena kena sentiasa, kalau hari ni kau nangis, esok kau dah kena bangkit balik. Maksudnya macam tu, kau kena sentiasa positifkan diri.
5: Bermula 2019 itu, kalau kita faham 2020 tu dah bermulanya zaman COVID, kan?
7: Yes.
5: Jadi mungkin waktu itu juga ada cabaran yang perlu dihadapi lah, kan?
6: Waktu tu kami buat delivery. Delivery tahu bergedil.
7: Business daripada rumah.
5: Daripada rumah. Sedangkan waktu itu baru nak bertambah, ya, kan?
7: Business daripada rumah. Dan daripada rumah, alhamdulillah sekarang ni kita dah berpindah ke sebuah premis lah di Kuala Selangor. Jadi base kami memang di Kuala Selangor dan kami melayani tempahan di sekitar Kuala Selangor. Tapi kalau macam orang, macam pendengar di luar sana yang teringin lah, orang kata kan, nak merasa, mungkin kalau tarikh tersebut tu masih ada kelapangan, mungkin kita akan pertimbangkan lah. Untuk penghantaran di sekitar Shah Alam pun kita pernah juga.
6: Sekitar Lembah Kelam pun ada juga.
5: Ada juga lah.
7: Ikut pada ni lah.
5: Tempahan pelanggan. Baik, kita nak banyak lagi sebenarnya. Kita lepas ni kita nak pergi secara terperinci lagi tentang produk yang dihasilkan, bagaimana cara pemasaran, dan juga sedikit lagi tentang cabaran bagaimana Cik Mega Ketering bertapak di dalam industri perniagaan ini. Namun kita berehat dulu seketika dan kembali semula selepas ini.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Haziq Rosbi dengan Mempelai Sejoli. Dan untuk waktu ini saya masih lagi bersama dengan dua tetamu saya, iaitu Cik Mega Susila Setono dan juga Cik Susanti Mat Yunus, untuk kita memperkatakan tentang Cik Mega Catering ini, atau perniagaan ataupun perniagaan catering, penyediaan makanan. Jadi tadi kita dah pun berbincang berkenaan dengan jatuh bangunnya mereka dalam perniagaan ini, dan ada menyentuh sedikit berkenaan dengan kos bahan mentah tadi dan juga tenaga kerja. Jadi apabila kos tenaga operasi ini semakin meningkat lah, bagaimana nak memastikan harga yang ditawarkan tu? Sebab orang ramai ni dia concern dari segi harga mahal murah ke macam mana, betul, kan? Jadi nak memastikan harga yang ditawarkan tu masih lagi berbaloi kepada pelanggan, tapi dalam masa yang sama ni nak memastikan perniagaan ini kekal berdaya maju macam mana?
1: Sebenarnya harga yang kami tawarkan ni masih lagi harga yang sama sejak 3 tahun lepas, tak silap saya.
0: Oh, iya ke?
1: Harga yang sama lagi. Macam mana kami boleh kekalkan tu? Sebab kita try cari supplier yang murah. Maksudnya, kalau misal kata dekat area kami tu harga barang dia agak mahal, mungkin kita boleh keluar daripada Kuala Selangor tu. Selalunya kita akan carilah barang mentah di pasar besar, pasar borong, ataupun yang terkenal lah pasar apa, pasar borong moden yang sekarang tu. Jadi kita selalu akan beli barang dekat situ lah. Daripada situ kita dapat harga yang lebih reasonable. Jadi kita boleh kekalkan harga yang lebih murah lah. Berbanding kalau nak diikutkan sekarang ni, mungkin tak dapat kot RM13 sekepala ke untuk dua jenis lauk dan hidangan yang lengkap. Tapi kami masih lagi boleh kekalkan. Jadi pada saya, harga tu memang, harga bahan mentah memang naik, tapi kita jenis tak sampai hati nak naikkan lagi.
0: Betul lah.
1: Harga tu, sebabnya dalam zaman yang sekarang ni, orang nak buat majlis pun dah tak macam dulu. Kalau dulu mungkin 1,000 pack, 2,000 pack.
0: Sekarang saya perasan dah makin kurang kan.
1: Sekarang ni diorang more fokus kepada intimate
0: wedding. Betul.
1: Yang 100 pack, 200 pack. Jadi dekat situ kita faham sebenarnya costing tu memainkan peranan yang sangat penting lah kan. Sebab ialah selepas kahwin pun nak pakai banyak duit lagi.
0: Betul.
1: Jadi dekat situ kita masih lagi kekalkan harga 3 tahun lepas. Supaya tak membebankan lah kepada ahli keluarga dan pasangan pengantin tu sendirilah. Macam tu.
0: Nak tanya jugalah dengan Cik Susanti sendirilah kan. Kadang-kadang lah kita faham apabila kita mengusahakan perniagaan catering ni, macam tadi katakan, untuk majlis-majlis tertentu dan juga untuk penyediaan makanan untuk jabatan-jabatan kerajaan, ada tak berdepan dengan situasi kadang-kadang yang tak dijangka lah ketika nak mengendalikan sesuatu majlis ni? Contohlah tiba-tiba katakan nak buat tetamu 1,000 pack, tiba-tiba tambah jadi banyak kan. Macam mana? Tak pun perubahan menu lah, tiba-tiba ada masalah penghantaran juga ke macam mana? Mungkin boleh kongsikan cabaran-cabaran ini ketika nak menyediakan makanan itu, ada tak?
2: Cabarannya biasanya ialah waktu. Kekangan waktu. Kadang-kadang okay, breakfast dia dah pukul 9, nanti makan tengah hari dia dah pukul 11. Jadi kekangan waktu
0: 3
2: tu,
0: jam nak siapkan makan tengah hari.
2: 3 jam tu untuk siapkan prepare makanan untuk tengah hari. Kebanyakan kami cabarannya memang waktulah. Dari segi lain, buat masa ni alhamdulillah semuanya on time. Makanan kita pun prepare ngam, tak ada yang masalah-masalah makanan ataupun transport belum pernah lagi lah. Memang waktu yang kita selalu tetapkan. Bagi tahu dengan staff pun, waktu mesti sharp. Macam mana waktu tu kita mesti balance.
0: Contohnya lah, kalau kita nak sediakan makanan tu macam tadi kata, untuk tengah hari tu, prosesnya tu bermula daripada mana tu? Kalau kata nak sediakan makanan tu, adakah malam sebelum tu dah kena siap dia punya proses memasak tu ke ataupun?
2: Macam kami memang sediakan waktu. Okey, kalau serapan pagi, timenya pukul berapa? Kalau dia kata dia nak makan pukul 9, kita akan prepare dari pukul 6 pagi. Kita orang tak nak makanan tu terbiar lama.
0: Jadi betul, itu juga penting sebenarnya.
2: Sebab kita nak jaga kebersihan juga, kita nak jaga kualiti makanan. Jadi kita dah tetapkan waktu. Bagi tahu dengan staff, okay, serapan pagi pukul 9 pagi, pukul 6 pagi kita mesti prepare, dan kita mesti keluar dari kedai pukul 7.30. Kalau makan tengah hari pula, samalah, kita akan tetapkan waktu jugalah untuk masaknya.
1: Macam kami tak pernah simpan stok. Contoh untuk order besok, malam ni kita beli barang.
0: Mana dia sentiasa fresh lah.
1: Fresh. Awal pagi kita baru beli barang.
2: Beli barang.
1: Misal kita kata breakfast tu pukul 8, nanti dalam pukul 3 kita dah akan keluar rumah untuk beli barang mentah. Jadi benda tu kita tak ada simpan dekat chiller ke freezer ke, tak ada. Jadi benda tu contohlah macam ayam, udang, ikan, semua benda yang fresh
0: daripada pasar.
1: Sampai je daripada pasar, terus kita ulang kedai, basuh-basuh, terus masak, then kita terus hantar. Tak ada kita nak guna yang bahan-bahan 2-3 hari lepas tu, memang kita tak pernah buat macam tu.
0: Jadi dah sepanjang 7 tahun berdepan dengan perniagaan bisnes catering ni, ada tak kata kalau boleh share sikit lah pengalaman tempahan-tempahan yang unik ke, tiba-tiba ke?
2: Kalau tempahan unik ni tiba-tiba vegetarian.
0: Oh ya ke? Ada juga. Kami
2: tak pernah vegetarian, tiba-tiba ada menu vegetarian. Itu cabaran juga bagi kami.
1: Sebab dekat Kuala Selangor ni kita banyak pusat peranginan tau. Contohlah macam Taman Alam, Kelik-kelik Kampung Kuantan, Bukit Malawati. Jadi bila benda tu ramai pelancong yang datang, kemudian diorang ada buat program dekat sesuatu tempat tu, bila kita dapat tempahan, tiba-tiba ada vegetarian. Jadi bila kita ni tak pernah buat vegetarian, kita terpaksa ambil tahulah benda tu. Vegetarian ni boleh makan apa, boleh makan
0: selalu menu siapa yang tetapkan?
1: Menu selalunya kita akan bagi cadangan menu, beberapa cadangan menu. Kalau dia orang okey, dia orang akan pilih lah daripada option tu. Tapi kalau misalkan dia orang sendiri ada menu, terpaksalah.
0: Kita cari barang.
1: Kita cari barang ataupun kita akan carilah kedai-kedai vegetarian ke, mamak ke yang menyediakan tu, kita terpaksa. Sebab vegetarian ni selalunya dalam 50 orang tu mungkin dalam 2-3 orang sajalah.
0: Okey, nak tanya jugalah, mungkin ada yang sedang mendengar ketika ini yang menonton melalui Facebook Live kita juga. Mungkin ada juga yang nak merancang majlis perkahwinan, kenduri ataupun jamuan korporat atau apa-apa saja acara yang memerlukan perkhidmatan catering, khususnya Cik Mega Catering ni, bagaimana cara mudah untuk dihubungi?
1: Okey, kita sekarang ni fokus tempahan melalui WhatsApp di talian 011-2359-1303 dan boleh mengikuti juga perjalanan aktiviti catering kami di TikTok Cik Mega Catering. Dekat situ pelanggan boleh, pelanggan dan pendengar boleh tengoklah antara menu yang kami telah buat, aktiviti catering yang kami jalankan. Semua kami update di situ.
2: Segala event yang kami buat lah,
0: boleh tengok daripada Facebook rasmi dan juga semua akaun media sosial Cik Mega Catering. Jadi dia kata dari segi promosi dan juga pemasaran lah, macam kita bincangkan dari awal tadi, kepercayaan pelanggan tu juga menjadi satu faktor yang sangat penting dalam perniagaan catering ni lah. Jadi apa yang Cik Mega Catering sendiri lakukan untuk pastikan pelanggan ni bukan saja berpuas hati dengan tempahan yang pertama itu? Contoh macam saya tak tahu kan, tempahan pertama itulah yang menyebabkan kita akan sentiasa kekal dengan mana-mana perkhidmatan catering yang kita nak. Tapi nak memastikan bahawa pelanggan ni kembali untuk mendapatkan semula perkhidmatan daripada Cik Mega Catering pada masa akan datang. Means maksudnya lepas dia dapat kali, next time dia akan datang lagi, datang lagi. Apa yang Cik Mega Catering lakukan?
1: Jujur kalau macam saya lah, saya percaya pada konsep kita jangan berkira sangat. Maksudnya contohlah orang tu mungkin order untuk 30 orang makan. Kita janganlah bagi ngam-ngam untuk 30 orang makan. Kita
0: lebihkan sedikit.
1: Mungkin daripada situ dia pun rasa macam wow, catering ni sejenis yang tak berkira pun. Kemudian saya suka amalkan konsep yang kalau kita jujur dengan kerja kita, orang akan rasa tau macam ada ikhlas tu.
0: Betul, betul.
1: Kalau kita rasa macam kita serve, kita bagi yang terbaik, kita masak sedap, lepas tu orang yang makan tu macam dia tak kena ikut bahan lah. Macam mana kita makan kat rumah, macam tu lah rasa dia. InsyaAllah orang akan cari kita balik.
0: Baik, selepas ini kita nak melihat apa pula perancangan Cik Mega Catering selepas ini. Mungkin nak membesar ataupun memperluaskan lagi perniagaannya, bukan setakat di Kuala Selangor, bukan setakat di Shah Alam. Mungkin ada selepas ni ada ejen-ejen, kita nak tanya selepas ini. Namun kita nak berehat dulu seketika dan kita kembali semula selepas ini.

0: Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Afiq Syazwan dengan Kepak Kepo. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita lah. Nak tanya dengan pemilik Cik Mega Catering sendirilah. Kan kalau kita tengok setelah melalui pelbagai pengalaman dan juga cabaran sepanjang membangunkan Cik Mega Catering ini, apakah kita nak tahu apakah perancangan dan juga impian Cik Mega Catering untuk perniagaan ini pada masa akan datang?
1: Kalau bercakap mengenai perancangan ni, semestinya lah kita nak kembangkan lagi catering kita ni. Dan saya berharap satu hari nanti saya boleh ada kilang. Sebabnya bila ada kilang ni, kita boleh
2: produce macam-macam produk.
1: Produk dalam perancangan, teringin juga nak buat
2: sambal kicap, daging dinding.
1: Jadi benda tu macam impian kita, kita nak ada satu kilang yang besar, supaya kita boleh produkkan macam-macam lah. Dan pada masa yang sama, kita pun ada perancangan untuk nak ada satu
2: nak kata kafe, tuan kafe lah, warung estetik untuk minum pagi.
0: Okey, style sekarang kan, macam tu kan.
1: Kita macam nak fokuskan daripada awal pagi sehingga pukul 11 pagi saja. Tapi mungkin itu perancangan untuk 5-6 tahun akan datang.
0: Dan sedikit lah kalau nak tahu juga, nasihat jugalah kepada mereka-mereka yang baru nak membangun, khususnya dalam bidang catering ini. Mungkin ada nasihat daripada Cik Mega Catering?
1: Nasihat saya, kita mulakan dengan benda apa yang ada dengan kita. Jangan kita pandang benda-benda yang
2: orang
1: jauh
2: lain ada.
1: Contoh kita ada RM100, mulakan dengan RM100. Jangan bila kita nak buat bisnes, kita nak kena ada loan yang besar dan sebagainya kan. Benda tu akan membebankan kita pada satu nanti. Melainkan kita pandai untuk nak manage kewangan kita macam mana. Jadi nasihat saya, kita jangan mudah putus asa. Sentiasa positifkan diri. Kalau hari ni kau rasa kau dah penat, kau rehat sekejap. Kemudian besok sambung lagi. Dan percaya, rezeki tu ada di mana-mana.
0: Dan yang terakhir ni lah, promosi sikit tahu-tahu sumbat Kuala Selangor ni.
2: Tahu bergedil montok.
0: Tahu bergedil montok, tahu-tahu sumbat mana datang ni.
2: Mega. Kalau orang Kuala Selangor, dia memang akan tahulah. Tahu bergedil montok Cik Mega.
0: Okey.
2: Kalau orang nak order tu, biasa customer regular kami. Kami pun pernah hantar tahu tu sampai ke Ampang, sampai ke Ulu Kelang.
0: Baik. Itu saja kesempatan yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih kepada Cik Mega Susilah Sutono dan juga Puan Susanti Mat Yunus dari Cik Mega Catering untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan juga cabaran mereka mengusahakan Cik Mega Catering. InsyaAllah ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Terima kasih juga.

Jumaat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Penilaian menyeluruh akan dilakukan terhadap pelaksanaan dasar gaji progresif menjelang hujung tahun ini atau awal tahun depan, bertujuan meneliti keberkesanannya dalam meningkatkan gaji pekerja. Menteri Ekonomi Akuan Nasrullah Muhammad Nasir berkata, dasar berkenaan kini masih dalam tempoh pelaksanaan dan dijadual berakhir pada hujung 2027. Penilaian itu penting bagi menentukan hala tuju seterusnya. Jelasnya, gaji sebenar masih mencatatkan pertumbuhan walaupun mengambil kira kesan inflasi. Dua ketua polis balai OCS dicatatkan pertumbuhan walaupun mengambil kira kesan inflasi. Dua ketua polis balai OCS di Kelantan menerima surat teguran apabila balai masing-masing

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bapa harap semuanya bersemangat insya-Allah. Sebab dalam slot cara kita di Nasional FM hari ini, abang bapak nak sama-sama berkongsi dengan anda cara-cara untuk mengurus media sosial dengan bijak. Betul, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Memang dia banyak kebaikan, dalam masa yang sama dia juga mengundang banyak keburukan. Jadi kita kena menggunakan kepintaran dalam nak menguruskan media sosial kita, insya-Allah. Nah, dan mengurus penggunaan media sosial dengan bijak dapat bantu jaga kesihatan mental dan melindungi privacy kita. Nah, dan tuan-tuan jangan buat main-main dengan mental health issue ni, kita kena jaga elok-elok. Nah, baik, jom. Cara pertama untuk mengurus media sosial dengan bijak adalah dengan menetapkan had masa. Kena ada limitasi dia. Jangan biarkan media sosial mengambil terlalu banyak masa harian kita. Nah, sebab kita pun tahu dari sudut kesihatan, lagi lama kita mengadap kita punya gadget kita, device kita, dia akan bagi kesan kepada mata kita, kepada otak kita. Itu satu topik yang lebih besar. Nah, yang pastinya adalah bayangkan kalau kita tak tetapkan masa untuk media sosial, macam kita ni lah, tak tetapkan masa untuk makan. Tak ada hadnya. Kita makan, makan, makan, makan. Apa yang berlaku? Bila dah kenyang, kita dah tak mampu nak buat apa-apa. Betul? Jadi ada had dia. Sama macam media sosial. Kita kena hadkan masa kita. Kita kena limitkan penggunaannya. Dan kalau kita tengok kajian tahun 2020, menetapkan had masa penggunaan media sosial dapat mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental sebanyak 30%. Masya Allah, tabarakallah. Itu cara pertama, tetapkan masa. Cara yang kedua adalah dengan kita memilih kandungan yang positif. Kau nak cakap tadi kan, media sosial ni ada benda yang baik sebenarnya. Dan kalau kita ikuti akaun yang memberikan inspirasi, yang berkongsi maklumat berguna, yang menyebarkan perkara-perkara yang positif, ini sangat bagus sebenarnya. Bayangkan kalau kita cuma ikuti akaun yang bagi tips kesihatan. Oh, kita selalu follow resepi untuk sihat dan juga motivasi harian. Rasa macam dapat vitamin setiap kali kita buka media sosial. Betul? Maka cara yang kedua ni sangat penting. Kita kena pilih kandungan yang positif. Ingat kita nak ilmu, bukan sekadar informasi. Baik, cara yang ketiga adalah dengan kita menjaga privasi kita. Jangan dok kongsi maklumat peribadi secara terbuka. Dan pastikan tetapan privasi kita ni dikemas kini. Privasi setting kita sentiasa diupdate. Dan jangan semua benda kita nak cerita dekat orang. Bukan semua benda yang kita perlu buat story. Kita tak payah nak cerita pasal anak kita sekolah dekat mana, kereta kita warna apa, nombor plate apa dan sebagainya. Kena jaga privacy. Biar rahsia kekal rahsia. Macam kita tulis diary lah, takkan kita nak bawa duk tunjuk dekat orang? Tak boleh, itu kan rahsia. Betul? Jadi untuk mengurus media sosial dengan bijak, pastikan kita menetapkan had masa. Nombor satu. Nombor dua, memilih kandungan yang positif. Dan yang ketiga, tolong jaga privacy. Ingat, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Santai bersama kami di Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy, menemani anda dah 3.18 minit petang ketika ini. Izzy temankan anda dah memasuki jam yang terakhir dalam Nasional Relax untuk hari ini, edisi Selasa 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus setia, terus kekal bersama kami di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melalui Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Nur Diana Nordin dari Miri, Sarawak, hadir lagi petang ini. Katanya, selamat petang kepada semua sahabat-sahabat Nasional FM, selamat menjamu selera, selamat beristirahat di samping orang yang tersayang. Katanya petang ini Diana layan Nasional FM bersama DJ Izzy di tempat kerja. Oh, terima kasih banyak-banyak Diana, layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Janet Zai hari ini, katanya semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu di hari Selasa, layan dengar lagu-lagu yang menghiburkan di Nasional FM. Ada Ila Enriquez juga kali ini berada berteman dari Beijing, katanya salam petang sahabat pendengar dikasihi, semoga diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, layan je lagu-lagu dan info yang terbaik. Juga kita ada Nur Isa, selamat bertugas di Nasional FM, RTM teman setia anda, katanya. Nur Isa juga dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Terima kasih kerana terus layan Nasional FM. Abdul Jalil Tahir juga ada. Selain daripada itu, kita ada Abliana Rosliana Lia, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Katanya, selamat petang, selamat menjalankan tugas, hari yang terbaik, hari Selasa hari ini bertambah baik, semoga anda semua bertambah baik juga. Juga ada Muhammad Mohaimin, selain daripada itu Khatijah Muhammad Amin daripada Terengganu juga, Nenek Ani, Kak Nur Azila kita setia menemani Nasional FM pada ketika ini. Selain itu juga ada James Pangiran, Ita Rozaya dari Sabah, terima kasih. Marsha Salih juga turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana kepada anda semua yang terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Jom Izzy nak bawakan lagu ini seterusnya kepada anda, lagu dari Lasso dengan Semanis Gula. Terus layan Nasional FM.

Itu dia sebuah persembahan lagu daripada Khaira Bahar dengan Berderai Jiwa, membawa kita ke pukul 3.45 minit petang ketika ini. Yang sedar tak sedar, dah hampir 3 jam Izzy menemani anda di ruang udara Nasional Relax pada petang ini untuk edisi 22 September 2026 hari Selasa, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yang mana sedang menantikan waktu nak balik kerja, Izzy doakan anda semoga dipermudahkan segala urusan, yang mana nak memandu jauh, mungkin nak balik rumah agak jauh. Doakan anda semoga sentiasa berhati-hati dan dipermudahkan di sepanjang perjalanan nanti. Nampaknya sampai sini saja juga kesempatan Izzy bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini geng Kakak Petang akan menemani anda mengambil alih siaran untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi harapan Izzy, semoga anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, Izzy tinggalkan anda lah dengan kata-kata ini. Tidak mengapa kalau perjalanan kita lambat, yang penting kita ini masih bergerak dan tidak berhenti percaya kepada diri sendiri. Baiklah, untuk itu Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah, jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Bila cakap pasal suami isteri ni, saya teringat saya punya dulu kenangan Alin ya.
4: Apa dia?
3: Kalau saya dulu macam baru kahwin ya, orang kita dapat anak seorang dua tu kan segan tau nak panggil. Saya panggil suami saya Yang, dia pun panggil saya Yang kan.
4: Yang.
3: Ah ha, gitulah. Ha. Kita macam ya Allah, segannya nak cakap panggil dia kalau kenduri tu. Panggil tu. Siapa kalau maksud panggil? Ah panggil Nizam. Gitu kan.
4: Ingatkan awak panggil dia bapaknya. Mesin ni
3: bapaknya.
4: Maknya perlukan pertolongan.
3: Ya, lepas tu kalau saya selalu keluar berdua tu dengan suami dulu kan. Saya tak nak orang ingatkan saya ni masih bercinta, tidak.
4: Yeah.
3: Saya cerita pasal anak bila saya naik eskalator kan ada orang depan belakang kan.
4: Yeah.
3: Saya cerita macam Ryan tu. Saya tak tahu kenapa saya macam tu dulu. Malu ni. Padahal kita kahwin.
4: Padahal dah sah lah Zura.
3: Anak kau dah berdebit kan.
4: Saya hantar awak dekat JAKIM lah ambil kursus kahwin balik semula.
3: Saya tak segan ya Allah. Segannya.
4: Jangan ikut contoh Zura.
3: Tapi sekarang tidak lah.
4: Sekarang bangga.
3: Sekarang punya Yang.
4: Okey je tak ada
3: sayang.
4: Masalah.
3: Itu sayang. Kalau, itu kalau tepek 100.
4: Di mana?
3: Kalau tepek, panggil bapak kau betul. Itu kalau tepek lain. Kalau tak tepek tu lain.
4: Kalau lagi tinggi jumlahnya, lagi panggilan manja.
3: Lagi panjang.
4: Baby, bucu.
3: Baby, Syahya sini.
4: Sebab dia bagi 500.

0: lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jiwa orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring. Jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
1: Nasional FM, radio baik tempat anda. Nasional Warna 48.
2: Assalamualaikum.
1: Dalam masanya selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
3: waalaikumsalam.
2: Bagi salam awal tadi kan.
3: Masuk.
2: Excited. Masuk.
3: Teruja nampaknya Hanim. Ya,
2: kan? Iya. Gitulah kita hari ini. Hari Selasa.
3: Ya, 22 September 2026.
2: Geng.
3: Hari ini dengan siapa?
2: Geng Kakak Petang, kita ada saya Hanim,
3: Intan
4: dan juga saya Lin Zainal. Kami bertiga akan kembali temani anda ya. Dah kembali dah pun. Sampai jam 8 malam.
2: Jadi jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian menarik untuk anda semua hanya di Geng Kakak Petang.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah, antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni, bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakanlah kan kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Dan ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka, dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
2: Kembali bersama dengan kami Resepi Manja-Manja Je pada petang ini, okay? Resepi petang ini akan dikongsikan oleh Intan.
3: Itu dia, mereka berdua ni memang menanti
2: menanti saat ini.
4: Yalah, kita nak juga resepi daripada
3: Boleh.
4: Belian.
2: Intan belian.
3: Okay, resepi ni mudah saja. Bak kata orang campak-campak saja, dah siap. Okay, siapa yang setia menunggu di TikTok kita, boleh masuk dalam TikTok kita.
2: Boleh.
3: Ada yang memang tunggu pun segmen ni, kan? Segmen rancangan resepi kita. Kita kongsikan yang ringkas saja. Untuk dari saya, saya dah cari tau dari minggu lepas lagi gitu.
2: Apa dia?
3: Fucuk rolls.
2: Fucuk rolls?
3: Fucuk. Fucuk.
2: Ini kira macam dessert lah, kuih.
3: Dia snack.
2: Oh, dia snack.
3: Kalau macam kita nak makan antara tak berat kan, tapi nak mengunyah kan, tapi nak sihat kononnya kan, sebabnya ini adalah kukus.
2: Okey,
3: mudah saja. Cara-caranya ni untuk ukuran 15 biji, eh.
2: Yeah.
3: 15 biji terpulanglah, nak makan seorang ke, nak berkongsi dengan jiran ke,
2: boleh,
3: ataupun dengan keluarga kan. Okey, kita perlukan satu paket fucuk masin.
2: Okey.
3: Kita rendam 30 minit untuk buang masin dia. Okey. 200 gram isi ayam ataupun daging lembu yang dicincang. Satu cawan sawi bunga. Kalau sukalah sawi bunga, dicincang. Kalau tak nak jenis daunan tu, boleh skip lah. Ataupun letakkan lobak merah. Okey, satu biji telur. 3 sudu besar tepung beras.
2: Okey.
3: 1 sudu kecil garam. 2 sudu kecil serbuk cili. 1 sudu kecil serbuk lada hitam. 1 sudu besar rempah sup.
2: Okey, ada rempah sup
3: nak bau-bau dia kan. Okey, untuk gam dia 3 sudu besar tepung beras dan 3 sudu besar air.
2: Tepung beras.
3: Okey, cara-caranya ialah
2: macam mana tu?
3: Lepas kita rendam pucuk dan kita bilas, kita tekap dengan tisu kitchen tu.
2: Okey. Nak
3: keringkan dia. Kita gaulkan bahan-bahan tadi kan, daging dengan bahan-bahan yang kita cakap tadi lah, sayurnya, apa namanya, apa tadi? Allah, lobaknya kan. Okey, dengan garam kan. Jadi pucuk tadi tu memang nipis, tapi kena hati-hati kalau dia dah dah kering tu. Okey, ikut saiz, potonglah. Kita ikut saiz yang yang sesuai, kita letakkan tepi. Yang isi tadi kita kepal-kepalkan, letak dekat pucuk tu dan kita roll dia. Kita gulungkan dia. Susunlah berapa banyak yang dah siap tu kan, dan 200 gram tu. Okey, lepas tu kita boleh kukus. Terus kukus ataupun boleh goreng.
2: Sama ada kukus atau goreng lah, ikut cita rasa kita lah.
3: Kalau suka nak try dua-dua, bolehlah bahagi dua.
2: Kan?
3: Bila dah siap tu, dah boleh makan tu saja.
2: Kalau
3: rajin nak buat sos, buatlah macam sos ala Thai tu. Ataupun pakai cili sos pun boleh.
2: Pakai sos dalam botol sahaja, pun boleh.
3: Apa sahaja kita nak cecah sos ke apa, terpulang. Ranch sos ke, sos bawang putih ke apa ke. Itu sajalah. Ringkas je. Kadang-kadang kita terfikir, kalau tak nak pakai pucuk, kita boleh pakai Vietnamese punya apa tu? Vietnamese sauce tu yang kan yang selalu pakai,
2: yang jarang tu. Bulatan yang jarang tu lah. Kita boleh nampak segala isi dalam itu.
3: Kulit Vietnam rolls tu lah. Tapi kalau tak dapat tu, boleh je. Itu kita sesuaikan untuk cita rasa masing-masing. Yang penting benda tu mudah dan sihat.
2: Lagi
3: tapi
2: satu
4: kan, resepi ni kan sangat mencabar bagi saya.
2: Kenapa?
4: Sebab apa tau?
2: Pernah cuba?
4: Bukan. Yang pasal gulung-gulung ni lah. Sebab saya takut saiz dia tak sama.
3: Dia tak apa. Sebab kita yang makan. Don't judge. Okay.
2: Anem, ini bukan nak berniaga.
3: Don't judge. Okay. Do not judge.
2: Ini bukan nak berniaga.
3: Yang penting
2: kita makan.
3: Ending, akhiran dia sedap. Sedap you.
4: Cerita pasal Vietnam tu pun kan.
3: Dia nak bumpat segi ke, bulat, lonjong, lantak ke dia.
4: Jangan lah lah, nak diman-diman, nak lekan.
2: Lagi satu, ini bukannya nak masuk pertandingan masakan.
4: Ya, kan.
3: Ya ni kenapa mama terkontot? Panjang mama.
4: Lepas tu ni kenapa terkoyak pula ni?
2: Yang terkoyak tu pastikan kita je makan. Jangan bagi kat suami makan. Nanti suami kita kata, ya Allah, dah lah habis duit beli bahan. Rini rupanya koyak rabak.
3: Apa pun bolehlah cuba, okey.
2: Kena cubalah.
3: Sedap tu, snap biasa saja, tak susah kan.
2: Orang kata nak goreng boleh, nak kukus boleh, ikut tekak le.
3: Kalau tidak kita masak lemak putih je kan. Pucuk tu kan bolehlah diperbagaikan.
4: Tapi kalau agak-agak tak jadi, tambah je santan.
3: Lebur kat dalam tu sudah.
2: Cuma saya nak pesan, apa saja resepi yang kita buat kali pertama, kalau tak jadi tolong makan, jangan dibuang.
4: Betul.
2: Menangis makanan tu.
4: Ya.
2: Yeah. Intan eh, jangan buat lah.
3: Memang jangan saya gagal jawab ni kan.
4: Sudahlah ni. Kita tengok lagu lah sekarang.
2: Ya. Yeah.
4: Okay. Okay, terus bersama lagi.

0: Asyir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
2: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
3: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
4: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
3: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
5: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ini, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
3: Peniaga setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
6: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
3: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah Jakim Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, Jakim turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerja

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih Nasional FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan trafik pada petang ini dimulakan dengan tinjauan sekitar Lembah Kelang. Di NKVI, satu trafik perlahan dari Plaza Tok Damansara ke Kayu Arah menuju ke Lebuh Raya Sprint. Seterusnya di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 perlahan dari Kewajipan ke Sunway di Kedua Arah dan Kinrara ke Susur Masuk Puchong Jaya. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik meningkat dari Shah Alam ke USJ di Kedua Arah. Balik ke Lebuh Raya Grand Saga E7 perlahan dari Batu Sembilan ke Bandar Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Best Raya E9, pertambahan trafik dari Salat Selatan ke Persimpangan Kucai dan Bandar Tasik Selatan ke Sungai Besi. Tinjauan di Lebuh Raya Baru Pantai NPE, trafik meningkat dari Jalan Bangsa ke Lembah Pantai dan Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. Turut perlahan aliran trafik di Lebuh Raya Damansara Puchong dan Lebuh Raya Sprint di kebanyakan lokasi pada waktu puncak petang ini. Balik ke Lebuh Raya LKSA E13 perlahan dari Susur Lebuh Raya Kesas ke Persiaran Anggerik Mukara. Di Lebuh Raya Max E20 pula perlahan dari Persimpangan Kucai ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Sprint E23 perlahan dari Filio Damansara ke Kayu Ara, Jalan Maruf ke Semantan dan Bukit Kiara ke Sri Hartamas. Di SKVE E26 dijangkakan kelewatan dari Mayap Serdang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Di Lebuh Raya GCE E35 trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Di Lebuh Raya SPE Setiawangsa Pantai E39 trafik perlahan dari Kerinci ke Susur Masuk Lebuh Raya Salak. Seterusnya kita beralih ke tinjauan di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jambatan Pulau Pinang E36 trafik perlahan dari Pulau menuju ke Perai. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1 trafik perlahan dari Bukit Tambun Utara ke Juru dan Cakar Jaring ke Kuala Kangsa berikutan terdapat kemalangan di kilometer 237.4 arah selatan yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Manakala tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 trafik perlahan dari Pedas Linggi ke Senawang berikutan kesan daripada kemalangan di kilometer 253.9 arah utara. Namun status terkini insiden telah selesai. Trafik turut perlahan dari Kulai ke Senai Utara di kedua-dua arah dan Kempas ke Pasir Gudang juga di kedua-dua arah. Akhir sekali tinjauan di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 trafik bergerak dengan lancar ketika ini. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya ketika cuaca hujan yang lebat, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda, kurangkan kelajuan kerana faktor permukaan jalan yang basah serta sentiasa awasi jarak selamat dengan kenderaan hadapan. Bagi penunggang motosikal, berhentilah di mana-mana kawasan rehat atau tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di mana-mana Lebuh Raya bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 18008877752. Ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di aplikasi X LLM Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Okey, kembali kita dalam geng kakak petang. Dah sampai ke segmen sampai petang apa? Ni kan? Luahan Kakak Abang dengan tajuk kejujuran.
2: Kejujuran ini sebenarnya sangat-sangat pentinglah dalam hidup kita kan? Mana mungkin kita berteka-teki, kita berlaku tidak jujur. Tetapi pernah tak anda lalui situasi di mana bila anda meluahkan kejujuran kepada seseorang, tetapi akhirnya orang tersebut tidak boleh menerimanya. Jadi berlaku permusuhan di situ disebabkan oleh mungkin kata-kata anda yang terlampau jujur.
1: Betul.
2: Kan.
3: Macam mana hubungan mana selepas tu kan?
2: Itulah dia.
1: Kadang-kadang bukan dengan kawan je. Kadang-kadang kalau orang suka kat kita pun kita kena jujur juga, Li.
2: Itu semestinya.
3: Sebab jujur nak cakap lah.
1: Jujurlah.
2: Kalau kita tak jujur, jangan mainkan perasaan orang. Tak baik macam tu, Hanim.
1: Saya memang tak main perasaan orang. Orang pun cubalah mainkan perasaan saya. Cuba.
3: Bukan apa. Kadang-kadang kalau kita tak jujur, di luar mati emak, ditelan mati bapak, betul tak?
2: Dengar biasa peribahasa betul tersebut kan. Tapi saya pernah melalui situasi di mana saya sering kali didesak oleh seorang rakan. Dia bertanya kepada saya, cakaplah terus terang. Okey tak, saya hari ni, okey tak aku hari ni, dia cakap macam tu. Saya pun macam, yelah kan kawan.
3: Macam mana awak berlapik tu?
2: Saya suka berlapik, berkias kan, sebab orang Melayu kita kan lebih baik berkias kan daripada berterus terang, akan menyakitkan hati orang. Tetapi setelah didesak berkali-kali sebab dia nak jumpa orang seseorang, okey tak dia tanya saya. Kemudian saya kata okeylah tu, kan, cakaplah betul-betul awak, cakaplah, dia cakap dengan saya. Lepas tu saya pun kata, sebenarnya baju ni nampak macam besar, macam baju pinjam. Kan. Lepas tu dia kata, aku belilah baju ni kan, mahal baju ni, asal buruk sangat ke, tak cantik ke. Terus dia tarik muka macam itulah lebih kurangnya kan. Jadi selepas kejadian tersebut macam merajuk lah. Jenuh lah kita nak memujuk. Perempuan pun kadang, betul, perempuan kena pujuk perempuan.
1: Perempuan pujuk perempuan sangat susah. Tu yang saya selalu buat tak tahu tu.
2: Amboi, keras sungguh hatimu.
3: Tak ada.
2: Azura,
3: saya treatment pula dia kan.
1: Tak ada, saya macam ni. Saya kalau saya, saya cakap, lepas tu besok saya buat macam biasa je. Saya tengok dia macam biasa. Menceriakan hari dia. Mesti dia kata dia ni tak ada perasaan ke dia ni kan.
2: Tapi sebenarnya kalau kita nak menegur tu kena berlapik lah kan. Sebagaimana kita tak nak orang terlalu jujur sangat dengan kita kan. Terutamanya melibatkan fizikal, gigi seseorang.
3: Tetapi kalau orang yang minta pendapat tu, dia kena bersedia lah. Sebab dia tanya pada kawan dia pendapat.
2: Intan, tidak semuanya begitu. Seringkali seperti kita drama
3: cakap, awak yang mengundang. Jadi bersedialah apa sahaja kritikan ke kejujuran yang awak perlukan.
2: Tapi kalau saya rasakan selepas kejadian tersebut kan, saya lebih suka apa orang kata, tidak berlaku jujur lah. Walaupun hakikatnya dia kata kan, Okey tak tudung ni
3: sengit ke,
2: okey tak tudung kan, ni match tak dengan baju ni, okey je, okey padahal tidak. Sebab saya nak
4: jaga
2: block
4: hati. Kalau blok
3: boleh. Kalau sesiapa nak respon macam mana?
2: Boleh hantarkan luahan kakak abang ke 011-2120-2369.
1: Ataupun boleh tinggalkan ke dalam TikTok live kita.
2: Dekat
1: komen situ pun anda boleh. Ataupun boleh telefon kita 0322-8203-63. Ataupun 0322-8203-93.
3: Boleh kongsi dengan kita apa pengalaman anda, kejujuran anda kan, disalah erti ataupun diterima dengan sebaiknya.
1: Betul. Teruskan untuk
2: geng kakak petang.

0: Kembali lagi dalam geng Kakak Petang.
1: Kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang. Kami cakap untuk anda. Okey, topik luahan kakak abang petang ni berkisar berkenaan dengan kejujuran.
0: Betul, kejujuran. Tapi saya nak jujur juga sebelum ni.
1: Ya, kenapa?
0: Sebabnya kan Lin, sekarang ni orang tanya kan, ada yang ada rasa gegar-gegar tu, area Melaka, Johor. Ada juga dekat Kuala Lumpur. Ya, betul.
1: Terasa gegarannya.
0: Kejujuran saya nak bagi tahu memang ada.
1: Terutamanya di bangunan tinggi.
0: Ya, di bangunan tinggi ada maklumat gempa bumi lah yang berlaku pukul 5-4 minit tadi. Ada beberapa kawasan, tapi akan dipantau secara dari semasa ke semasa oleh Map Malaysia lah kan.
1: Jadi orang ramai tak perlu nak khuatir, tak perlu nak risau ya. Baiklah, berbalik kepada luahan kakak abang berkenaan dengan kejujuran. Perlu jujur atau sebaliknya kita nak dengar ni Anim.
0: Okay, apa
1: luahan
0: dia?
1: Yang pertama.
2: Hai, assalamualaikum geng kakak petang. Cerita pasal cakap jujur. Memang dari kecil lagi mak ayah kita dah ajar kita untuk cakap jujur kan. Okey, saya nak relate dengan kehidupan saya sikit lah. Saya bercakap jujur demi menasihati kawan saya. Kawan saya ni sebenarnya dia boleh je buat kerja, tapi dia tak mau tunjuk sangat skill dia tu. Jadi orang sekeliling tu duk bercakap-cakap lah pasal dia. Dia ni tak pandai buat kerja lah, dia malas lah, apalah. Jadi saya sebagai kawan dia, yang saya tahu dia boleh buat kerja tu, saya nasihatkan dia dengan cakap kat dia, kalau orang bagi kerja tu, kita kena buat betul-betul. Kita kena tunjuk yang kita ni rajin dan pandai buat kerja tu. Lepas tu, alhamdulillah kawan saya ni boleh terima lah nasihat saya ni. Jadi saya rasa dengan berkata jujur tu adalah baik demi kebaikan kawan kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Bye geng kakak petang.
1: Iyalah, betul lah kan. Ini dari segi, dari sudut pekerjaan.
0: Betul.
1: Kalau kita ni berbakat, tak salah kita kongsikan dengan orang lain kan. Manalah tu dengan bakat yang ada tu, peluang untuk kita naik pangkat, lebih cerah sebab kita tahu lebih daripada satu perkara. Ilmu kita tu bercambah-cambah.
0: Betul. Lagi satu kali, kadang-kadang kan kita buat kerja sama-sama. Tapi itulah, kawan kita tu bukannya tak buat kerja, tapi bila orang nampak dia macam tak buat kerja, kita kena tegur lah. Sebab kita yang tahu sebenarnya dia dengan mungkin dia dalam kumpulan kita, tapi kalau dia sangat ke belakang, kita kena tegur lah.
1: Yelah, kita kalau boleh nak naik sama-sama, jatuh pun tak, sama-sama juga.
0: Tapi tak nak jatuh.
1: Memang malah tak nak jatuh. Tapi kalau dah nak, dah takdirnya kita,
0: betul, kan?
1: dah takdirnya begitu. Macam lagu Samudra, dah takdirnya begitu. Nak buat lagu mana? Cuma kejujuran ni sangat bagus. Cuma macam saya katakan tadilah, kalau ianya menyentuh berkisar berkenaan dengan fizikal seseorang, tak payah kot.
0: Betul kan?
1: Tak payah kot.
0: Tapi kena Lin, lagi-lagi kalau macam
1: saya seram sikit nak tegur-tegur fizikal ni. Melibatkan gigi ataupun dahi. Dahi dia jendol sangat. Tiba-tiba dia potong rambut tu, menampakkan lagi keluasan dahinya. Kita pula konon-konon nak jujur lah kan. Kita komen, kita condemn dia. Kan, kecil hati kawan tu, dah lah dia bawa buat rambut baru.
0: Tapi kan, kadang-kadang kalau fizikal tu kan Lin, macam mana kita nak tegur kawan kita kalau kawan kita ada bau badan tu sangat susah eh.
1: Macam mana ni Intan, bau badan ni
0: macam mana tu?
3: Kita kalau macam tu, kita kena strategi wak.
1: Strategi macam mana?
0: Strategi macam mana?
3: Kita kena, kita kena buat pakatan strategik dengan kawan-kawan. Takkan kita pula yang azam.
1: Maksudnya buat ramai-ramai.
0: Tapi lagilah terasa sebab ramai-ramai.
3: Tidak, kita pakat ramai-ramai macam cakap tu berlapis lah.
1: Cakap macam mana contoh?
3: Kita
1: awak tidak bersedia di situ.
3: Kita ada, kita ada tawaran hebat. Cakap macam tu. Kita ada sebi-sebi macam tu. Apa kata kita beli kan? Lepas tu kita borak-borak.
1: Beli lah, pewangi lah.
3: Pewangi ke?
1: Tak apa. Tapi Intan, saya nak bagi tahu Intan lah kan. Saya kena cakap terus terang dengan Intan. Kalau Intan nak
3: cakap beli, terbuka ni satu Malaysia dengar. You biar betul lah.
1: Kalau Intan nak belikan pewangi untuk kawan, pastikan pewangi badan, bukan pewangi kereta.
0: Lagi satu, bukan pewangi sofa ke langsir ke, bukan eh.
1: Intan, kita tengok dia tulis kat situ. Intan, Intan sekarang main beli je. Saya kena tak tegur ni, iklan ni saya
3: tak
1: tegur.
3: Kita mula-mula belilah pewangi, asalkan pewangi. Lepas tu kita upgrade sikit pewangi lain. Rajin kan awak kan. Memang tahu.
1: Baiklah, kita kembali selepas ini.
0: Geng Kakak Petang.

0: Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami. Inilah Geng Kakak Petang. Dalam hidup ini kan, kita ada ramai kawan, kita ada sahabat kan. Kadang-kadang di kalangan ahli keluarga kita pun akan bertanyakan sesuatu kepada kita. Nak kejujuran daripada kita lah. Tetapi sebenarnya ia melibatkan hal-hal peribadi. Contohnya, macam apa orang kata, kakak ipar kita lah kan. Dia tanya kat kita, Nani pernah nampak tak Abang Zam keluar dengan perempuan lain? Kita sebenarnya dah nampak dah beberapa kali. Tetapi untuk menyelamatkan keadaan dan kita pun tak nak campur urusan rumah tangga orang, walaupun ahli keluarga sendiri, adakah kita akan berterus terang ke ataupun cakap tak ada, tak nampak, Abang Zam tu jujur? Macam mana ini, dalam dilema tau. Susah.
1: Betul, susah. Kalau saya lah kan, tangkap gambar kot Lin. Sebabnya kadang-kadang kan, bukan, kalau kita bagi tahu kadang-kadang dia tak percaya.
0: Dia salahkan kita.
1: Ya, nanti kata kita bawa mulut kan. Jadi itulah kita rasa, kalau kita tak ambil tahu pun kesian kan Lin.
0: Yalah.
1: Kalau apa jadi dalam keluarga kan, kesianlah.
0: Lepas kita wanita sama wanita kan, kita tak naklah tengok orang yang kita sayangi hatinya kecewa.
1: Betul.
0: Disebabkan oleh suaminya mungkin berlaku curang pada dia. Tapi saya macam risaulah nak campur urusan rumah tangga orang ni. Saya macam
2: dia
0: tak berani.
2: Ada cara berlapik untuk membalas pertanyaan tu kan. Macam nak cakap ya, tapi mesti dia kata mana buktinya.
0: Itulah kan.
2: Tapi mungkin kita kelok kot lain lah. Tengoklah apa-apa yang ada kan.
0: Suruh cek telefon bimbit.
2: Tak adalah suruh cek telefon bimbit.
0: Jangan.
1: Cari-cari. Kita tanya. Perempuan kan dia ada insting kan.
0: Ya.
1: Contohnya Mila. Mila ada rasa apa-apa tak?
0: Ada rasa macam Abang Zam buat perangai pelik tak? Macam mana tu Kak Nani? Tak adalah, kalau dia masuk tandas dia bawa telefon bimbit. Kan? Selalu Kak Nani, selalu.
2: Adakah dia sikat rambut dia bernyanyi?
0: Walaupun rambutnya tak berapa nak ada, tiba-tiba kan lagu ni stand lagi. Merisaukan.
1: 20 tahun tak menyanyi. Tapi kalau saya lah kan, kalau saya yang ada adik macam tu kan, kalau adik-adik sendiri memang saya tegur lah.
0: Kalau adik-adik sendiri, terutama kalau kita rapat. Ini yang tak berapa nak rapat. Tak nak nanti kata-kata kita kan, menyebabkan mereka ni berpisah, bercerai. Tak nak.
1: Betul.
0: Ada luahan lagi Ani.
1: Ada.
0: Sila satu
3: ni. Assalamualaikum geng Kakak Petang. Saya Arif daripada Pulau Indah, Pelabuhan Barat, Selangor. Saya hari ini nak kongsikan tentang cakap jujur ataupun terus terang. Saya seorang yang terus terang dan jujur sebenarnya. Tapi bila dengar mak saya ni, saya berterus terang biar di hujung-hujung. Sebabnya macam sebelum ni saya pergi ke Gunung Alai di Great Perak. Tempat tu agak jauh daripada tempat saya ni. Saya bila nak bagi tahu yang saya nak pergi ke sana, saya akan cakap saya ada urusan kerja ke apa ke. Walaupun tu aktiviti riadah saya bersama dengan kawan-kawan. Sebab saya tak nak dia risau ke saya. Lagipun saya pergi ke sana, saya mengambil upahan ataupun kita ambil maling gunung lah kan, orang panggil untuk guide kita semasa perjalanan kita ke puncak Gunung Alai tu. Jadi saya tak nak dia risau, semuanya saya dah prepare kan. Kalau saya bagi tahu pada awal-awal, nanti dia terlalu risaukan saya. Jadi saya bagi tahu je saya pergi ke Pulau Pinang ke, ada kerja outstation ke. Jadi biar di ujung-ujung balik tu nanti boleh saya terus terang. Memang kena bebel jugalah, tapi tu cara saya berterus terang lah bila dengan mak saya. Tapi dengan adik-beradik saya bagi tahu, dengan subuh saya bagi tahu sebagaimana kalau apa-apa jadi, biar mereka tahu. Sampaikan kepada mak saya. Saya tak nak mak saya terlalu risaukan saya. Jadi itu sajalah yang saya nak kongsikan di dalam slot geng-geng Kakak Petang untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi macam itulah kan, resmi ibu ni kan, walaupun anak tu dah berusia 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ibu tetap
2: menjadi anak di mata dia.
0: Dia risau.
2: Tetap macam anak kecil.
0: Anak-anak kalau anak ni gemar panjat gunung, kemudian buat aktiviti-aktiviti lasak yang sangat-sangat bahaya, suka terjun dekat air terjun yang tinggi, ke bawah kan. So kan? Maknya tu takut ada batu kat bawah tu.
1: Ya, yang suka aktiviti lasak tu kan.
0: Ya.
1: Risau ni.
2: Yang muka-muka je kau buat
0: ada katanya. Ada juga anaknya yang mungkin kerjanya tu, dia pergi cari madu. Pergi kat hutan-hutan. Ila nak berdepan dengan lebah.
2: Madu kat hutan.
0: Madu kat hutan ni.
2: Madu kat hutan tak apalah.
1: Risau saya.
2: Madu kat tempat lain nak kena.
1: Cari madu.
0: Korang berdua ni dah jauh pergi ni. Ini
2: kita bukannya... dah bulat mata pun jangan madu. Mak support. Wow. Okay, madu dekat hutan pula.
0: Dekat hutan lah sebab risau nanti nak berdepan dengan lebah, dengan tebuan. Takut kan kena serangan dengan binatang-binatang lah. Ada rimau dalam hutan tu. Bahaya. Jadi sebagai ibu, ialah naluri ibu kan biasalah akan bising, berletih. Tapi ketahuilah ibu tu sayang.
2: Ini ada satu... pendengar kita TikTok ni, dia cakap, dia kongsilah Adelia Sultan menyatakan dia nak tegur kawan dia ada bau badan. Jadi cara dia dan kawan-kawan, diberikan hadiah tapi dibungkus elok. Dan penerimaannya bagus. Dia macam sedar dan cakap terima kasih. Maknanya dia tahu, dia seorang tahu lah. Maknanya dia jagalah air. Maknanya kawan-kawan dia pun tegur dia dengan cara baik.
0: Yelah, okay, siapa lah nak badan berbau
2: macam tu kan.
0: Kadang-kadang orang kata apa, liang-liang peluh tu banyak sangat kot terbuka ataupun kan? Kita ni cepat berpeluh dan sebagainya lah. Ada orang yelah dah mandi banyak kali pun, dia pakai pewangi pun, tapi dah nak jadi macam tu. Itu ujian untuk dia.
1: Ujian untuk orang sekeliling juga, Lin. Tapi itulah, kita kena terimalah ujian tu kan. Kita cubalah buat sesuatu. Macam Intan tadi kata nak beli perfume tu kan. Pastikan kalau dah macam tu, kalau tak dah, kalau beli perfume badan tu, boleh juga beli perfume sekeliling.
0: Untuk sofa rumah.
2: Wangi betul ofis kita hari ni.
0: Satu sejabat. Macam itulah. Okey, lepas ni ada lagi luahan. Kami akan kembali selepas ni.
2: Geng Kakak.

0: Kembali lagi untuk luahan kakak abang. Okay, ramai yang memberi respon kepada kita berkaitan dengan kejujuran.
1: Apa tu?
0: Kejujuran dalam kehidupan kita lah kan. Memang ramai berdepan dengan macam mana kita nak bercakap jujur. Tapi kita kenalah bercakap jujur, betul tak? Kalau kita tak cakap jujur, susah kita hidup dalam kepura-puraan.
1: Bagi saya, kita tengok keadaan jugalah kan. Kadang-kadang kalau kejujuran tersebut akan merosakkan hubungan kita dengan orang itu, lebih baik kita pendamkan aja lah. Pandai-pandai dia lah mencari kan apa yang sebenarnya perlu dibaiki, sama ada keadaan ataupun dirinya sendiri. Sebab tak semua orang boleh terima tau Ani Mintan. Ada orang bila orang bercakap terus terang, terus dia putus sahabat. Sebab baginya kata-kata kita, walaupun kita dah gunakan bahasa yang paling halus lah ni, kita berkias dan sebagainya kan, tapi macam itulah, tak semua orang boleh terima.
0: Saya nak kongsi jugalah kan. Dulu saya ada seorang kawan tau, dia sebenarnya dia menjadi mangsa love scammer. Kita dah tahu dah cara dia cerita dekat kita, kita dah tahu dah. Dia dah memang menjadi mangsa kan, tapi kita nak tegur dia sampai dia buat loan. Kita dah cuba cakap dengan dia, tapi itulah, bila kita bercakap kan, dia tak nak ambil benda tu sebagai peringatan. Kadang-kadang kita kena terbuka jugalah.
1: Kadang-kadang kan bila melihatkan perkara sedemikian ni, dalam kehidupan kita ni banyak tau perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Masalah dalam keluarga, luar keluarga, jiran tetangga. Jadi kita nak dengarkan luahan yang seterusnya.
0: Okey, daripada
2: dalam bab terlalu jujur dengan seseorang ni, saya tak berapa faham sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya ni pernah lah bercakap jujur dengan mereka yang dekat dengan saya lah, especially kan. Tapi bila cakap jujur, terasa hati. Bila kita ni cakap belakang, orang kata kita ni gosip, mengumpat, mengatur orang kan. Jadi dua situasi ni saya kadang-kadang tak tahulah nak kata macam mana. Cuma dari segi pengalaman, saya pernah lah menasihati, tapi bukanlah secara hati ke hati, dengan BFF saya. Saya ada beberapa orang BFF, tapi BFF saya ni dia kiranya ke arah penyondol lah. Saya pernah macam bila saya tegur, hubungan kita orang tu jadi macam bukan retak, dia jadi macam dingin. Sebelum ni macam ajak mana-mana pun okey kan. Bila kadang dia share juga gambar bila pergi piknik berdua. Jadi bila pergi berdua macam tu, saya ni fikir macam pergi dengan suami orang tu lah kan. Tapi bila kita mula-mula macam nak kenen-kenen ke, nak kiah-kiah hayat, dia macam dah macam tak suka. So saya rasa dah tak perlulah kot saya nak tegur ke, nak kias kian, nak kenen-kenen kan. Dia sudah, dia punya ending dia macam lantak kau je lah, kau nak buat apa pun kan. Janji bahaya kan, dah dia nak sangat, itu pilihan dia. Kita nak kata banyak-banyak, umur pun dah tua kan. Jadi itu je lah yang saya nak kongsikan daripada kepada geng kakak petang. Saya Lily dari Puchong.
1: Terima kasih lah Lily, betul lah kan. Kadang-kadang kita dah nampak benda tu tak betul depan mata. Yelah, kalau berskandal dan sebagainya dengan kawan-kawan di pejabat kan, ada tu skandal dengan pelanggan dia sendiri, sedangkan benda tu salah dari segi etika pekerjaan. Betul. Kan. Tapi bila dah tegur, kita pula jadi musuh. Dia kata kita cemburu lah. Dia kata kita ada hati pula dengan orang tu, kita tak suka tengok dia senang.
0: Saya tak boleh ada kawan macam tu. Sebabnya satu, kesian dekat dia. Kedua, saya tak boleh lah nak muka-muka macam tu kan. Tak boleh. Saya akan cakap direct. Tak kisahlah lepas tu gaduh ke apa ke kan. Saya bukan cakap kat dia je, saya cakap kat mak dia.
1: Awak ni dah next level dah ni. Pergi jumpa keluarganya, buat pertenangan ni.
3: Beritahu pak kau.
1: Yelah, kalau kita tegur tak jalan, biar ahli keluarganya sendiri tegur, tengok perbuatan anaknya tu kan. Takkan kita nak kacau rumah tangga orang. Betul. Tak elok lah macam itu.
4: Itulah caranya nak menegur kan.
0: Ada lagi ke? Ada lagi kan, nanti kita tengok kat TikTok sekejap.
1: Lagi kami akan bacakan. Jadi kepada anda, layan terus geng kakak.

0: Itulah nilai cinta. Rasa macam berdansa petang-petang ni kan.
1: Itulah dia kan. Semoga anda tiba ya mendengar Luna lagu-lagu yang disiarkan dalam Geng Kakak Petang. Semestinya lagu retro.
0: Ya. Yeah.
1: Baik Intan. Apa orang kata, jujur atau sebaliknya, sebenarnya bergantung pada diri kita lah kan. Macam rakan kita ni, Nani katanya sebenarnya kalau kita nak bersikap jujur boleh, tetapi kita kena tengok keadaan dululah. Ibarat macam kita nak tarik rambut dari tepung, rambut keluar, tepung tak berselera. Macam itulah hubungan kita dengan manusia. Dan kita pun tak boleh nak campur 100% kehidupan, masalah dia. Kita pun ada masalah kita sendiri. Jadi kalau nak tegur tu, biarlah berpada-pada. Jangan sampai putus sahabat.
0: Betul. Kan, betul, saya
1: yalah, manusia ada lah
0: hati perasaan. Betul lah kan. Kejujuran tu penting, tapi itulah kita kena fikir jugalah yang menerimanya macam mana. Betul kata Kak. Betul kata Lin tadi, saya setujulah. Sebab Lin kata kalau kita jujur, kalau kita rasa benda tu boleh mengeruhkan keadaan kita dengan kawan kita tu, boleh mendatangkan perkara yang tak elok, kita pendam je lah.
1: Yelah. Terima kasih banyak-banyak anda yang dah menghantar voice note tadi kepada kami, yang bagi komen dekat TikTok dan sebagainya kan. Dan selepas ini Beast on Air akan kembali lagi.
2: Apa lagi?
0: Siapa dia? Nanti kita tunggu. Sambil-sambil kalau dekat rumah tu, sambil-sambil kita minum petang lah dengan Beast on Air ni. Menjana minda, menjana pendapatan.
2: Apa jualan-jualan yang ada?
0: Okay, terus kekal di Geng,

0: Dengarkan This On Air bersama Geng Kakak Petang. Sambil-sambil minum kopi kata
1: petang-petang
0: kan. Jadi kita ada segmen This On Air macam biasalah kan hari ni.

0: destinasi menarik yang kami tawarkan ya. Okey, sebenarnya Jendela Asia ni dah ditubuhkan lebih daripada 10 tahun lah. Dalam 2017 macam tu. Aha, okey. Dan mula-mula sekali kita buat inbound. Mana kita bawa pelancong-pelancong luar masuk ke Malaysia. Okey, tapi selepas COVID, kita mulakan dengan outbound. Iaitu kita mula bawa pelancong-pelancong Malaysia ke luar negara. Jadi Jendela Asia ni ingin memberi peluang sebenarnya kepada lebih ramai rakyat Malaysia untuk melihat dunia dan melancong ke luar negara dengan harga yang lebih rendah, dengan mudah dan juga dengan selesa. Macam tu.
1: Jadinya Puan, apa bezanya agensi pelancongan Puan dengan agensi pelancongan yang lain? Apa keunikan yang ada?
0: Sebenarnya rata-rata travel agency memang menawarkan pakej-pakej percutian dengan harga-harga yang menarik kan. Okey, tapi bagi Jendela Asia, kita bukan sahaja menawarkan percutian dengan harga yang rendah, tapi kami nak customer merasai percutian dengan travel agent bagaikan mereka bercuti dengan keluarga mereka sendiri. Jadi pakej-pakej yang kami tawarkan tu taklah dalam kuantiti yang besar. Kita limitkan para peserta untuk open trip seramai 20 orang satu trip termasuk tour leader lah. Jadi kita akan rasa lebih rapat dan akan rasa lebih mesra melayani peserta-peserta kita. Macam tu.
1: Okey, nak tahu jugalah kan pakej percutian best seller lah orang kata yang menjadi tumpuan pelanggan untuk masa ni.
0: Okey, sebenarnya core produk kita ialah Kashmir. Kashmir India. Sebenarnya kita dah daripada tahun 2018 macam tu kita dah start jual Kashmir India. Jadi sampai sekarang lah memang ramai permintaan dan setiap bulan kita sebenarnya ada trip ada 3-4 group dalam sebulan untuk kita hantar ke Kashmir. Macam tu. Jadi Kashmir adalah kita punya core product lah.
2: Dan bila bercakap tentang pelancongan ni, memang ramai orang suka melancong kan. Tetapi mereka inginkan keselamatan mereka terjamin. Di samping tu makan minum dijaga, sebab setengah tempat, setengah negara tu mereka risau akan makanan tersebut sama ada halal atau sebaliknya dan sebagainya kan. Dan yang paling penting menepati bajet lah. Jadi bagaimana agaknya Puan, syarikat Puan mendapat kepercayaan daripada para pelanggan ni?
0: Macam ni. Sebab apabila seseorang membeli pakej dengan kita, mereka bukan sekadar memberikan wang, tapi mereka meletakkan kepercayaan kepada kita untuk menguruskan perjalanan mereka dan keluarga mereka. Sebab itu kami bekerjasama dengan rakan-rakan tempatan ataupun ground operator yang berpengalaman di setiap destinasi. Contohnya Kashmir, kita memang ada tim-tim kita sendiri. Okey, kita akan make sure kita punya itinerary, kita punya hotel, kita punya pengangkutan diselaraskan dengan baik. Begitu juga dengan makanan kan. Kita memang titik beratkan pasal makanan sebab kita tahu India salah satunya mereka agak takut kan dengan makanan sebab ialah banyak kita tengok dalam radio, dalam TV tentang makanan, penyediaan makanan yang kotor. Jadi kita memang hadkan makanan kita memang di hotel ataupun restoran yang terpilih saja. Kita tak bagi customer kita makan tepi jalan. Itu memang kita try to avoid lah. Macam tu. Sebab bukan apa, kalau mereka mengalami keracunan makanan apa semua, jadi perjalanan tu takkan dengan selesa. Betul tak?
1: Jadi semuanya dipastikan agar semuanya selamat dan dikekalkan kualiti perkhidmatannya.
0: Okey,
1: akhir sekali Puan Indayu, bagi pendengar Nasional FM ni yang berminat untuk dapatkan hikmat atau pakej yang disediakan, kat mana boleh dihubungi ataupun ada website ke ataupun media sosial syarikat untuk dapatkan maklumat lanjut?
0: Okey, ada. Cuma ialah biasalah, kita ni orang lama sebenarnya. Orang lama ni sebenarnya banyak daripada mulut ke mulut. Tapi selain tu kita juga ada kita punya page.

0: pendengar-pendengar bolehlah melayari page kami, Jendela Asia Travel and Tour di Facebook. Dan juga kita ada website kita lah, Jendela Asia Travel website. Ya, betul.
1: Baiklah. Okay. Terima kasih lah. Terima kasih banyak Puan Hidayu dengan perkongsian ni. Semoga maju jaya kami ucapkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, itu je tadi kan. Perkongsian kalau nak pergi ke mana-mana lah kan. Ada sekarang ni di hujung jari je. Kita boleh je masuk ke mana-mana. Yang macam tadi tu, kalau dengan join dengan Puan Hidayu tadi ya, bolehlah ke
2: adalah paket-paket yang disediakan.
3: Bergantung pada bajet kita jugalah. Betul. Ya. Baik, teruskan siaran bersama dengan kami. Inilah

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Baiklah, sebentar nanti kita akan dengarkan Raudah dengan tajuk istilah fiqah yang perlu kita fahami dalam kehidupan seharian, episod akhir yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang diterbitkan oleh penerbit Nik Aidawati binti Yusof. Rangkaman rancangan Raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Sebelum itu, dengarkan dulu Kiblatku Hazami.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama, dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan, kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, kita tak boleh makan. Tapi telur, kalau telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa, ya. Maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram, ya. Kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh, ya. Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berhujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh, katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok, ya. Yang pertama, ya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca, kan? Orang merokok baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar, restoran apa, ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas, menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Terkiaskan makruh, ya, itu maksud makruh. Dalam Quran, pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus, itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu, akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah, juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yeah, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita tak nak baca pasal sunat je, tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun, ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tamak ninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah kerana tak sempurna syarat. Itu syarat, itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya, umpamanya sebab contoh lain, untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa, kita ada meninggal, yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang muallaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya? Dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada adik-beradik, ada. Ada panggil kakak dia, tengok okey muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? kan? Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubahah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh wali lepas tu. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa natukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 tu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, tengok-tengok, rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi selepas bagi salam mengutuk, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagai yang berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang. Dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, ya. Subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, ya. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam itu, dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami. Masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar, imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun, berbangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja imam begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah, ya. Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat, sunat abaat. Sunat abaat. Apabila kena sunat, sunat abaat, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Maknanya bangun sikit, subhanallah, dia akan turun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, duk rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Ya, selamat petang kepada anda semua ya. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi memandu ketika ini, berhati-hati jalan raya. Tadi masa saya keluar sekejap, saya lihat dekat kolam tu hujan rintik-rintik.
2: Ya, hujan rintik-rintik. Kalau dekat Kuala Lumpur, rintik-rintik membawa kesesakan
1: lalu lintas.
3: Sebab orang pun akan berhati-hati.
1: Tapi petang-petang ni kadang-kadang kita terbayangkan nak makan manisan ya. Contohnya macam saya terbayang-bayang apa tau, lepat pisang.
2: Sedap
1: ataupun bubur cha-cha-cha pisang.
2: Pengat pisang campur sagu.
1: Oh sedap. Tadi baru saya tengok resepi tu, lalu lalang menggoda. Akan memanggil-manggil kita untuk makan dia kan. Sedap. Tapi pisang ni sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang pisang, peringkat pisang, kegunaannya.
2: Dia bila kita di pasar ataupun pasar raya, kita tengok ada pelbagai warna kulit pisang kan. Betul. Okey, sebenarnya itu adalah tahap kematangan pisang. Kalau yang hijau tu, pisang hijau biasanya boleh buat masakan goreng ataupun rebus.
1: Sedap.
2: Kalau Negeri Sembilan, pisang muda. Akan gulai pisang muda.
4: Saya kecil-kecil suka.
1: Sedap.
4: Jangan kata Negeri Sembilan, berak bersama.
2: Belah dua dengan kulit-kulit tu.
1: Kulit pun sedap ya.
2: Selain itu ada yang warna hijau kuning. Dia sesuai lah kalau untuk bekal ke, kita nak makan ke kan. Kadang-kadang kita beli memang kita
1: makan tak begitu saja.
2: Kita tak beli yang dah siap masak. Mungkin perancangannya 2-3 hari lagi
1: dah
2: untuk
1: simpan
2: masak.
1: Sikit.
2: Selain itu Hanim,
4: kalau kuning kita boleh makan terus lah. Tapi kadang-kadang kan ada, dia dah mula, kalau kita terlambat makan, lepas tu kita nampak kulit dia bertumpuk-tumpuk tu, tak payah buang.
1: Itu bukan jerawat ni.
4: Bukan-bukan.
2: Takut kulat. Dah buruk.
4: Bukan-bukan. Boleh je, boleh guna. Buat smoothie, letak pula vanila kan. Vanila ais krim. Lepas tu blend macam tu. Sedap.
1: Buat kek pun boleh juga. Kek pisang ya.
2: Lagi satu pisang yang dah hitam legam kulitnya.
1: Dah macam dah benyai
2: orang kata.
1: Benyek ya. Dah macam kulitnya gelap kan.
2: Pasal orang macam cucuk lembik.
1: Boleh makan lagi ke?
4: Boleh.
1: Ya. Sebenarnya kita buat apa dengan pisang macam tu?
4: Paling sesuai buat lemping lah saya
1: buat
4: rasa.
1: Buat
4: lemping.
1: Muffin boleh.
2: Cukuduk
1: pisang itu yang paling mudah. Rangup di luar, lembut di dalam. Sekarang ni kan dah viral makanan macam tu kan. Dijual pada harga yang boleh tahan ya, RM18, RM17.
4: Wow,
1: berapa
4: mahal
1: cukodok
4: pisang itu.
1: Jadi jangan pandang rendah pada pisang ya. Pisang ini ada dia punya nilai, norma-normanya tersendiri. dia nak setanding dengan durian juga. Sebab kegunaannya banyak. Daripada pelepahnya, pokoknya, dia punya apa, jantungnya, tandan daun pisang. Serba-serbi lah orang kata, termasuk buah-buahannya lah.
2: Pisang sumber tenaga cepat sebenarnya. Kalau kita lapar, kita makan je pisang. Jadi kalori dia tinggi lah.
1: Tapi
2: orang yang kecil manis tu tak boleh lah.
4: Betul. Tapi dia sebenarnya dia baik untuk orang mencegah sakit jantung sebenarnya.
1: Bagus ya makan pisang.
4: Sebabnya dia ada kandungan potasium.
2: Potasium.
4: Saya ni ala-ala Spanyol
1: lah. Ada keturunan ya.
4: Ada keturunan. Macam lagu ni yang saya nak mainkan depan ni. Okay, kita dengarkan dulu lagu Spanyol. Tapi bukan pisang, puro dolo. Okay.
0: Geng Kakak Petang.

0: rendah 89.7 dan 100.5.
1: Sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah. Kan? So maknanya para-para isteri tadi tu redhakanlah. Kan? Kalau yang namanya poligami, yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Kan? Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 100 hingga 105.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya.

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian, kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Selamat geng kakak petang. Dah pukul 7.31 dah kita. Waktu macam ni dah ramai dah. Ada yang dah sampai rumah. Ada yang masih lagi tersangkut dekat jalan raya. Itu kebiasaan lah kan. Waktu-waktu kadang-kadang cuaca pun memainkan peranan. Ada tempat kawasan yang hujan. Keadaan trafik agak perlahan sikit lah.
1: Macam sepanjang hari ni perasan tak? Hujan turun sedikit demi sedikit. Tidak lebat, renyai-renyai. Tapi berterusan sampai petang tadi kan.
0: Betul, mungkin kita pun rasa sejuk macam kan? Kena jaga kesihatan lah Lin, sebab hari tu kita panas sangat kan. Lepas tu hujan pula.
2: Hujan panas.
1: Syukur sangat-sangat
2: hujan. Serak ramai pula tekaknya. Udah demam.
0: Udah pening kepala.
2: Udah nak kena makan bubur.
1: Oh, teringin nak makan bubur ya. Bubur cacaca ke, bubur kacang ke, bubur nasi.
2: Bubur nasi panas-panas suam tu.
1: Saya pernah pergi satu tempat, satu negeri. Selalu kita makan bubur ayam kan. Tapi saya terkejut sebab bila saya buat tempahan, yang sampai ke meja saya memang bubur. Tetapi bubur ikan tenggiri yang digoreng. Seketul besar macam gitu kan. Dia letak atas, letak bawang goreng tabur tu. Saya macam terkejut. Bubur goreng
2: dia ada lauk-lauk dia tenggiri lah.
1: Ikan tenggiri saja, tak ada lauk lain, tak ada telur asin, tak ada. Kemudian saya mencuba, masya-Allah sedapnya.
0: Sedap.
1: Tapi bubur
0: saya
1: nasi.
0: Rasa masih
1: bubur nasi.
0: Lin makan dekat mana tu? China.
1: Dekat
2: jauh sangat. China
1: dekat Pulau Langkawi.
0: Sebabnya kalau apa tu, kalau kita pergi kena kedai Chinese Muslim kan. Dia orang memang suka bubur ikan rupanya.
1: Ikan dori.
0: Yeah.
1: Pun sedap juga.
2: Sedangkan kalau bubur berlauk kan,
1: kena pastikan ikan tersebut tidak ada tulang. Kalau ada tulang tu macam memotong apa orang kata,
2: biasa orang letak isi selera
0: kita. Kita dah lah nak makan telan kan.
2: Sebab bubur baik orang letak straw je. Sedut.
1: Tapi dekat kampung baru kan, dekat tempat-tempat lain pun banyak lah bubur berlauk. Macam-macam lauk yang ada, lauk sotong, sambal udang. Macam gitulah kan. Selalunya kita makan dengan nasi, tapi kita tukar dengan bubur.
2: Nak ringan-ringan kan malam ni kan. Mana tahu kalau menjadi satu idea untuk makan malam kan.
0: Betul, tapi boleh juga cuba yang gulung awak tu tadi.
2: Gulung ni gulung saya.
0: Sahur
2: pucuk roll gulung awak. Apa Hanim, tukarkan resepi kita. Penat kita cari.
0: Pucuk
2: roll.
0: Canggih tau kita punya resepi hari ni. Pucuk roll.
1: Boleh goreng, boleh steam, ikut selera kita lah. Kalau orang yang nak berdiet, sesuai steam lah. Kalau macam tak berapa nak diet, kan goreng saja. Makan dengan sos, apa-apa sos pun boleh lah. Kita nak tukar-tukar selera, tapi mudah, murah dan senang dibuat.
0: Betul kan. Jadi teruskanlah juga hiburan kita dalam geng kakak petang. Kita ada lagi berbaki lebih kurang 20 minit.
2: Macam tu kan, jam
0: lagi.
2: Jam je.
1: Kami akan kembali selepas ini.
3: Geng kakak

0: Itu dia tadi, rindu serindu-rindunya.
1: Ya Allah, galaunya kan.
0: Hani. Saja je nak bagi kerinduan tu sebab kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Sekejap je kan.
2: Rindu kepada orang kata apa, keluarga kita. Kebanyakan daripada kita ni anak-anak perantau tau. Kita bukan saja balik kampung bila tiba waktu raya. Tapi pada hari-hari tertentu kadang-kadang dapat jemputan sepupu sepapak kita kahwin. Jiran lama kita berumah tangga. Mak ayah kata, balik tak Nan? Kan jiran baliklah. Lama kita Kak Senah tu bertanya, Nan balik tak? Anak dia kahwin, dia kenal Nan
0: kan? Tapi itulah, kalau selagi kita boleh memenuhi jemputan, kita penuhilah jemputan. Sebab kadang-kadang orang yang buat kenduri kahwin ni kan, dia dah ada dia punya peruntukan makanan dia. Kalau kita tak datang, kalau kita seorang, kalau orang lain lagi tak datang, dah membazir tuan rumahnya kan.
2: Sian. Lebih baik kalau kita dah RSVP tu, kita kata kita datang, kita datang lah.
0: Betul.
2: Cuma janganlah tulis itu kita datang berdua, tiba-tiba datang 10 orang. Berlima, bersepuluh.
1: Tak apa, pangku katanya.
0: Itu pun susah juga.
2: Bukan soal pangku, soal makanan.
0: Nanti kalau tak cukup makan, malu kita kan.
1: Dulu lain, sekarang lain. Kalau dulu, bila kenduri kendara, kita, apa namanya, orang berkampung.
0: Meriwang.
1: Ramai-ramai. Sebelum.
2: InsyaAllah cukup, sebesebi.
1: Mengejakan bawang. Mengejakan lada kering.
2: Siap balik beli bungkus lauk lagi.
1: Tapi tahu
2: kan,
1: tak kalau masa merewang tu, time-time tu lah mak-mak, makcik-makcik nak kenen-kenen tengok calon-calon menantu.
2: Itu zaman dulu kan.
1: Dia tengok cara meracik bawang yang kita ni tersipu-sipu.
2: Cara pegang pisau.
1: Kupas bawang tau.
0: Mesti saya tak ada terpilih kalau
2: sebab
0: macam
2: Anim
0: tu.
2: Tak terpilih kenapa tau. Anim baru pegang bawang terus menangis.
1: Nangis. Sebab
2: belum potong bawang. Betul. Lagi belum.
0: Saya kan lagi satu kan. Maaf cakap lah kan kalau potong kentang tu. Potong kentang tu kan.
1: Mesti bersegi-segi kentang awak kan.
0: Bukan, saya potong cepat. Memang boleh buat menantu.
1: Betul.
0: Tapi membazir kupas
2: isi-isi kuat sekali dia.
1: Itu lah macam betul hexagon kan. Bukan bulat.
2: Kalau acik-acik dia tengok budak ni dah gagal. Habis duit barang dapur dia buatnya.
1: Kerja tak beralus katanya.
2: Kan. Tak cermat.
1: Tak cermat.
2: Beralih kepada anak Senah. Anak Senah yang mana satu?
1: Ya Allah, anak siapa ni bersimpuh elok terkemut-kemut.
2: Acik ni kan sesuai sangatlah dengan Dak Berahim anak acik ni.
1: Yang kita ni, ya Allah, apa ni tak suka jangan pandang kita lagi. Yang mak kita pun bawa kita kenapa.
2: Tapi zaman dulu macam tu lah kan. Mereka memilih jodoh untuk anak. Anak pun tak ada masalah, okey. Baik kata mak, baiklah bagi dirinya. Dululah. Tapi sekarang rasanya susah kot.
0: Susahlah, tapi ada juga. Ada, ada.
1: Adalah cara dia.
2: Sekarang ada dialog, mak nak kahwin ke? Saya yang nak kahwin.
1: Wow. Terus dalam cakap macam tu.
2: Dalam drama, biasa tengok kan?
1: Ya, sure, ya.
2: Babak nanti. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Lepas ni rakan kita Mama AJ akan kembali bersama dengan anda. Saya Lia Zainul.
0: Saya Hani
1: Intan.
2: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
2: Bye.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani malam anda untuk edisi hari ini 22 September 2026. Diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Intan, Lizainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula, Al-Jalani akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM. Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu aspek keselamatan kawalan, disiplin dan kebajikan prospek sentiasa menjadi keutamaan dalam pengurusan institusi penjara di seluruh negara. Operasi dijalankan berlandaskan prosedur operasi standard ketat dengan pemeriksaan, pemantauan dan tindakan terhadap pelanggaran. Jabatan melaksanakan aktiviti perisikan dan semakan berterusan untuk mengenal pasti serta menangani risiko dan ancaman keselamatan. Orang awam disaran mendapat maklumat daripada sumber sahih serta melaporkan salah laku kepada polis atau saluran rasmi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Kementerian Kewangan MOF sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. MCMC ada kuasa melesenkan platform e-dagang berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Terma khusus perlu ditentukan kementerian berkaitan. Perbincangan bersama MOF dan KPDN diadakan untuk meneliti kaedah terbaik mengawal selia platform e-dagang. Perlesenan akan melibatkan semua platform e-dagang untuk mewujudkan persaingan sama rata dan melindungi kepentingan pengguna Malaysia. Expo e-dagang rentas sempadan ASEAN-China 26 hingga 28 November di KLCC membuka peluang ekspor bagi vendor Malaysia. Peniaga asing disaran rakam

0: gunakan kongsi tempatan dan patuhi piawaian. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapel.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bapa harap semuanya bersemangat insya-Allah. Sebab dalam slot Cara Kita di Nasional FM hari ini, Abang-Ba nak sama-sama berkongsi dengan anda cara-cara untuk mengurus media sosial dengan bijak. Betul, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Memang dia banyak kebaikan, dalam masa yang sama dia juga mengundang banyak keburukan. Jadi kita kena menggunakan kepintaran dalam nak menguruskan media sosial kita, insya-Allah. Nah, dan mengurus penggunaan media sosial dengan bijak dapat bantu jaga kesihatan mental dan melindungi privacy kita. Nah, dan tuan-tuan, jangan buat main-main dengan mental health issue ni. Kita kena jaga elok-elok. Nah, baik, jom. Cara pertama untuk mengurus media sosial dengan bijak adalah dengan menetapkan had masa. Kena ada limitasi dia. Jangan biarkan media sosial mengambil terlalu banyak masa harian kita. Nah, sebab kita pun tahu dari sudut kesihatan, lagi lama kita mengandap kita punya gadget kita, device kita, dia akan bagi kesan kepada mata kita, kepada otak kita. Itu satu topik yang lebih besar. Nah, yang pastinya adalah, bayangkan kalau kita tak tetapkan masa untuk media sosial, macam kita ni lah, tak tetapkan masa untuk makan. Nah, tak ada hadnya. Kita makan, makan, makan, makan. Apa yang berlaku? Bila dah kenyang, kita dah tak mampu nak buat apa-apa. Betul? Jadi ada had dia. Sama macam media sosial. Kita kena hadkan masa kita. Kita kena limitkan penggunaannya. Dan kalau kita tengok kajian tahun 2020, menetapkan had masa penggunaan media sosial dapat mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental sebanyak 30%. Masya Allah, tabarakallah. Itu cara pertama, tetapkan masa. Cara yang kedua adalah dengan kita memilih kandungan yang positif. Kau buat cakap tadi kan, media sosial ni ada benda yang baik sebenarnya. Dan kalau kita ikuti akaun yang memberikan inspirasi, yang berkongsi maklumat berguna, yang menyebarkan perkara-perkara yang positif, ini sangat bagus sebenarnya. Bayangkan kalau kita cuma ikuti akaun yang bagi tips kesihatan. Oh, kita selalu follow resepi untuk sihat dan juga motivasi harian. Rasa macam dapat vitamin setiap kali kita buka media sosial. Betul? Maka cara yang kedua ni sangat penting. Kita kena pilih kandungan yang positif. Ingat kita nak ilmu, bukan sekadar informasi. Baik, cara yang ketiga adalah dengan kita menjaga privasi kita. Jangan dok kongsi maklumat peribadi secara terbuka. Dan pastikan tetapan privasi kita ni dikemas kini. Privasi setting kita sentiasa diupdate. Dan jangan semua benda kita nak cerita dekat orang. Bukan semua benda yang kita perlu buat story. Kita tak payah nak cerita pasal anak kita sekolah dekat mana, kereta kita warna apa, nombor plate apa dan sebagainya. Kena jaga privacy. Biar rahsia kekal rahsia. Macam kita tulis diary lah, takkan kita nak bawa duk tunjuk dekat orang? Tak boleh, itu kan rahsia. Betul? Jadi untuk mengurus media sosial dengan bijak, pastikan kita menetapkan had masa. Nombor satu. Nombor dua, memilih kandungan yang positif. Dan yang ketiga, tolong jaga privacy. Ingat, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa?
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.20 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah ada suami. Sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu meredhakan lah. Kalau yang namanya poligami, yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kalau isterinya perlunya duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: memang terhancur mencintaimu.
1: Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini, hanya di Nasrana Malam. Dan semestinya setiap malam ada saja topik yang akan kita bincangkan sambil mendengar lagu-lagu pilihan 2.0 yang dipilih daripada anda, pendengar setia Nasrana FM sendiri. Jadi perkataan kita untuk topik hari ini adalah terima. Jadi dalam hidup kita ni, kita tak bolehlah pilih semua benda yang berlaku kepada kita. Ada perkara yang kita suka, kita kena terima dengan tenang hati. Ada juga perkara yang kita tidak suka pun kita kena terima dengan senang hati. Apa jua yang anda terima atau hadapi pada hari ini, boleh kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati maupun di live at TikTok Nasional FM sebentar saja lagi. Jadi kita kongsikanlah cerita kita, emosi kita, raikan dalam Nasional Malam. Terus kekal bersama dengan AJ, dan ini dia Senjambak Bunga khas untuk anda dari Annie Zakri, hanya di Nasrana FM, sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Memahami dari Bunga menemani malam anda pada waktu ini. Dan seperti yang AJ dah wawarkan lah topik kita hari ini kan, perkataannya terima. Jadi mungkin anda ada terima satu berita, terima satu perubahan, mahupun terima keputusan seseorang, terima bahawa sesuatu yang kita harapkan mungkin belum menjadi kenyataan. Kadang-kadang saya faham kita penat, bukan sebab apa yang berlaku, tapi sebab kita terlalu lama melawan sesuatu yang memang sudah berlaku. Jadi malam ni kita kena belajarlah satu perkara kan, apa yang kita tak mampu ubah, mungkin kita boleh belajar untuk menerima. Terima apa sahaja yang ada di hadapan kita. Tak semestinya, saya faham kadang-kadang kita tak suka sebenarnya, bukan nak ajar anda untuk terus suka, tapi terimalah untuk menyukainya. Tak semestinya kita kena terus faham, tak semestinya kita kena terus suka kan. Cukup saya rasa bertanyakan dalam hati sendirilah, kita redha ataupun terima saja apa sahaja yang berlaku terhadap diri kita. Jadi topik kita hari ini, terima. Kongsikan cerita anda, komen anda bersama dengan AJ di ruangan media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus terima, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Ini dia Rindu dari Bagio menemani anda. Terus kekal, jangan terlalu frekuensi, okey?

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 malam. Selepas itu pilihan bersama 2.0 akan mula menemani anda. Jadi saya juga telah ditemani di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati Ramana, dan juga sahabat-sahabat yang berkongsi cerita, komen, ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Isa. Selamat malam, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh mari tak sombong. Baik Nur Isa. Terusnya kita ada Pak Yul Senai, JDT, juga turut menemani saya. Lena Roslinda, assalamualaikum. Selamat malam AJ, jumpa lagi kita di udara Nasional FM sentiasa di hati. Kita teman berteman sampai 12 malam, okey? Okey, janji, okey? Teman berteman kita pada malam ini. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat bertugas, Mama AJ di Konti Malam dalam pilihan bersama 2.0. Selamat malam untuk semua. Dariku di bumi kemasik ke Mamang Ganu kita, okey je. Seterusnya, James Pengiran juga turut menemani saya. Pak Tam Said, selamat bertugas AJ. Senyum-senyum selalu untuk semua sahabat Radio Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan semuanya selamat berhibur. Noksi Moses juga turut menemani saya. Masnah Loso, Gary Gray dan nak ramai lagi. Jadi untuk anda, pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Kita akan berhibur dalam pilihan bersama 2.0 di jam yang kedua nanti. Ini dia, berubah untuk anda, tapi jangan berubah frekuensi. Terus kekal bersama dengan AJ, okay?

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir, sebaliknya nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam belanjawan

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 19 minit malam pada waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua semestinya. Pilihan Bersama 20.0 menemani malam anda bermula sekarang sehinggalah 12.30 malam nanti. Itu dia tadi, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, permintaan daripada Ita Rozaya dari Sabah. Jadi diharapkan semuanya terhibur lah ya. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya AJ Aljalani di sini di Nasional Malam, dan lagu-lagu yang akan anda dengar ataupun yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sedikit info trafik yang ingin saya kongsikan kepada anda. Untuk anda di luar sana, tak kira lah di mana saja anda berada kan, pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Status trafik di Leburai betul seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di E1 Leburaya, Baru Lembah Klang iaitu NKVE arah utara, Subang ke Damansara, arah selatan Subang ke Shah Alam. Seterusnya trafik perlahan di E1 Leburai Utara Selatan LUS, arah utara Juru ke Seberang Jaya, arah selatan Bandar Kasia ke Jawi. Di E2 Leburai Utara Selatan, arah utara Pasir Gudang ke Datuk On, arah selatan Datuk On ke Pasir Gudang, antara trafik berlahan. Seterusnya di E5 Leburaya Shah Alam Kesas, arah timur Kewajiban ke Persimpangan Sunway, arah barat pula di Kindara ke Susur Puchong Jaya iaitu Leburaya Damansara Puchong dan Sunway ke Kewajiban. Itu antara beberapa lah trafik yang perlahan. Jadi diharapkan anda terus peka pada memanduan anda dan terus kekal sama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Jadikan kami ini sebagai teman pemandu duan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Elbiana dari Saratok Sarawak. Salam segulai untuk semua sejalai Kumang Sarawak. Melainkan lagu daripada Bonnie M, Bahama Mama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau dengan ucapan moga semuanya terhibur. Berikan lagu daripada daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu. Jadi diharapkan anda gembira di samping AJ di Nasional Malam. Terus kekal sama dengan saya, okey?

0: Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ. Dan untuk pengetahuan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Farid underscore Abdullah, kemudian kita ada Ili Eli Fatahia, Aizah Sori Maci juga turut menemani saya. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Wan Azizah juga turut menemani saya. Ya, selamat malam yang Farid. Okey ke tu? Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? Lin Roslinda, Wakos Azman, seterusnya siapa lagi? Sebentar saya. Zamani underscore 691 juga turut menemani saya. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati sekarang juga. Yang mana kita mungkin boleh berkongsi komen topik ataupun cerita kita hari ini mengenai mengenai terima. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, perkataannya terima. Kita kena terima saja apa dugaan, suasana, cabaran, kita kena hadapi semuanya dan terima dengan hati yang terbuka. Sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Bahama Mama dari Bonnie M, permintaan daripada sahabat kita Elbiana dari Saratok, Sarawak. Terus kekal temani AJ hanya di Nasional Malam.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai pada pukul 5.10 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 dan menyertai sesi berkaitan pembangunan kemahiran serta sesi meja bulat industri. Bertemu pemimpin China termasuk pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk memperkukuh hubungan dua hala, perdagangan dan pelaburan. Meneruskan lawatan ke Hangzhou untuk menghadiri di Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap pertama mengenai perdagangan digital dan teknologi. Seterusnya, perancangan Malaysia ke arah masyarakat menua perlu mengambil kira keperluan individu neurodivergent serta keluarga mereka. Ubah cara pandang, jangan tafsir individu neurodivergent semata-mata berdasarkan kekurangan, akui keupayaan, kekuatan dan potensi mereka. Perancangan awal dan jangka panjang perlu bagi memastikan kesinambungan sokongan serta membina keupayaan keboleh dikarian. Penjagaan tidak harus dipikul sepenuhnya oleh keluarga, terutamanya wanita, perlu ekosistem sokongan, ruang rehat dan bantuan mampu dibiayai. Dasar dan agenda penjagaan merupakan tanggungjawab moral untuk hak hidup bermaruah, keselamatan dan hak menentukan kehidupan sendiri. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan jangan lupa untuk anda kongsikan topik, komen, cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati mahupun di Facebook di ruangan komen. Kerana setiap malam semestinya ada topik yang dikongsikan bersama dengan anda, dan topik hari ini mengenai terima. Jadi saya nantikan komen daripada anda. Terus kekal, terus berhibur dengan lagu permintaan daripada sahabat kita Princess Su. Salam Isnin, selamat malam untuk semua. Beliau ingin lagu daripada Era Fazira, Pertemuan. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pertemuan daripada Era Fazira menemani anda pada waktu ini. Permintaan pada sahabat kita Princess Su, diharapkan nak semuanya terhibur. Dan begitu jugalah pertemuan kita pada malam ini kan, AG bersama dengan anda untuk edisi hari ini 22 September 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, pasangan kita ataupun ahli keluarga kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun, AG ucapkan semoga murah rezeki, sihat selalu, dan semoga tahun ini merupakan tahun yang sangat menggembirakan untuk anda. Baik, setiap pertemuan dan semestinya ada perpisahan, dan kita sebagai manusia kena terima lah apa yang berlaku tu kan. Maklumlah dengan topik kita hari ini, terima. Saya nantikan juga komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini. Selain daripada live TikTok Nasional FM, dan ramai juga sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Real Adi. Selamat malam Mama AJ, selamat malam semua. Daripada Damansara Damai melaporkan diri pada malam ini. Moga kita semua terus diberkati dan dalam rahmat Tuhan. Terimalah segalanya dengan ucapan Alhamdulillah. Sama ada kita rasa baik ke buruk ke, sebab di sebalik baik dan buruk itu hanya Allah saja yang tahu. Ya betul tu, kita kena terima apa saja kadak dan kadak dalam hidup kita. Kadang benda tu kita rasa tak baik, tapi itu sesuatu yang terbaik untuk kita, kerana Allah tu lagi maha mengetahui apa yang terbaik untuk hidup ini kan. Azimah Mak Tahir juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Hi, today happy konti. What is thing? I'm going to jump. Tiba. Wow, tiba. Dia bagi komen dalam bahasa Inggeris. Ada gambar kita dengan dia lah, dengan Kak Azim Ahmad Tahir. Terima kasih banyak. Antara komen Kak Azim kita kan, topik kita hari ini mengenai terima. Aku terima kehadiran aku tak disedari. Alah, sedihnya. Faham? Walaupun sakit, tapi kita kena terima juga kan. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati? Kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat malam semua. Selamat berkonti untuk AJ. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Ita Rosaya juga turut menemani saya. Terima kasih Ita. Di live TikTok pun dia teman. Di muka buku pun teman. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Asmadi Madi yang menemani AJ pada waktu ini di live TikTok. Seterusnya siapa lagi? Oh, ada sahabat kita lah yang berkongsi rezeki. Ada treasure box di live TikTok Nasional FM. Semoga Aizah Sori Maci murah rezeki selalu. Caramel Latte. Yeah, terima kasih atas persetujuan komen tersebut. Salih Jafai juga turut menemani saya. Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah saya akan hadir terus menemani Nasional FM. Rashidah Airi juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Salam terindah untuk semuanya pendengar setia Nasional FM. Ahran Ahram bin Ahmadal juga turut menemani saya. Salam ceria cemerlang untuk semua pendengar setia Nasional FM. Antara komen ataupun ucapan daripada beliau, kita adalah insan menumpang atas dunia. Aku dengan cara aku yang sederhana. Oh, sini kata lagu Insan Dendangan Yan Zin. Oh, baiklah. Itu komen daripada beliau lah. Nenek Ani juga turut menemani saya. Siapa lagi tu? Muhammad Faizah bin Osman. Terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menyokong dan menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Sekarang jam menunjukkan 10.10 minit malam. Anda berada di mana pada waktu ini? Di rumah kah? Di tempat kerja kah? Ataupun yang sedang memandu kah? Berhati-hati ketika memandu ya.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Situasi daripada Bang Fiz dan mengenai topik kita hari ini mengenai terima. Kadang-kadang kita kena terima sesituasi tersebut dengan hati terbuka. Samalah juga kita kena terima seseorang itu walaupun kita rasa macam macam mana nak terima dia ni malam ni kita kena mula belajarlah untuk menerima sesuatu, sama ada menerima orang lain, menerima situasi yang berbeza, menerima orang baru dalam hidup kita. Ada orang kalau kita nak diri kita ini diterima oleh orang lain, sebenarnya kita lupa untuk kita cuba belajar menerima orang lain di keliling kita. Kadang-kadang bila satu organisasi itu kan, ataupun di mana-mana sajalah, dalam kelas ke kan, di tempat kerja, kadang-kadang ada saja ahli baru yang cuba masuk dalam tempat kerja kita tu kan, dalam golongan kita tu. Jadi kita kena belajar menerima lah, walaupun pada mulanya agak berat. Macam tak best je ni, macam tak sesuai je kawan dengan kita. Apa kata awak belajar untuk menerima, mengenali. Bila kita dah terima, kita mengenali, hati kita pun terbuka untuk belajar menerima. InsyaAllah semua tu akan perlahan-lahan dapat tenang-tenang je. Faham tak maksud yang nak disampaikan ni? Macam kawan kita ni kan, Edward Amirul, katanya dapat bil api, terus tak tenang. Tapi dia kena terimalah dengan lapang dada. Yelah, awak dah guna kan, kenalah bayar balik apa yang awak dah guna tu. Macam gitulah dalam hidup kita ni, kena sentiasa pasrah, terimalah keadaan sekeliling tu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Peluang Kosong. Dan pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. 10.47 minit malam pada waktu ini. Baik, terima kasih juga kepada sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antara ini kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan harian dengan diiringi ucapan. Kadang kita tidak menyedari hanya kerana sepotong ayat saja bisa membuatkan hati seseorang akan terluka sepanjang hayatnya. Maka usahlah lupa untuk memohon kemaafan andai ada kekilafan di antara kita. Selamat malam sahabat. Itu antara ucapanlah daripada sahabat kita Pak Soma. Seterusnya daripada Salja PR, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ahram bin Ahmadal, siapa lagi? Nani Ani, selamat malam, selamat bertugas. Maaf, malam ni lambat sikit singgah di sini. Kita sederhana perkataannya, tapi indah maknanya. Kita dan kenangan, dua perkara yang selalu ada ceritanya. Malam ni kita santai bersama, ditemani lagu pilihan. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih Nani Ani. Seterusnya, Anak Morni juga turut menemani saya, Osman, Nuriwi, Nuriwi, Pulut Sambal Kuih Talam, selamat malam. Dengan ucapan, semoga Tuhan berikanlah aku mimpi yang indah pada malam ini. Selamat malam, sahabat. Nida Wahida juga turut menemani saya, Muhammad P. Faizal bin Osman, Muhammad Zikri Haji Hamdan, Piwit, AJ kembali lagi menemani anda bertemu dengan rakan sepasukan Pelumba Cup Prix. Terus layan Nasional Malam bersama dengan AJ. Terima kasih Muhammad Zikri. Ida Mulyani binti Ali Ida juga turut menemani saya, Rosida Safil, Hazrul bin Ralib, Hazrul bin Ramli, Haramia Ali, selamat malam semua. Abdul Jalil Tahir, Nek Mo, dengan ucapan, wahai sahabat-sahabat semua, harap semuanya beroleh ketenangan dan kedamaian di keheningan malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ni permintaan daripada Ahram bin Ahmadal. Beliau inginkan lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu, dengan ucapan salam ceria untuk semua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Nabila, Katakan Nak Saja. Jadi katakan Nasional FM sentiasa di hati anda. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a, dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam 11.13 minit malam pada waktu ini. Diharapkan lagu-lagu yang anda telah dengar tadi menghiburkan hati anda. Betul ke tekaan anda, lagu anda terpilih ataupun lagu pilihan daripada sahabat anda? Kalau betul tekaannya, tahniah AJ ucapkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat juga yang menemani AJ di live TikTok, di media sosial, di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang berkongsi cerita, komen mengenai topik hari ini, iaitu terima. Jadi sebelum kita melangkah ke penghujung malam, akhirnya dah jam yang terakhir kan, cuba anda semua fikirkan sejenak apa yang anda sedang ataupun cuba untuk terima dalam hidup sekarang ni. Mungkin anda cuba untuk terima kemungkinan sebuah perubahan, ataupun anda cuba untuk terima sebuah kehilangan, cuba untuk menerima keputusan ataupun cuba untuk menerima kesilapan yang pernah kita buat dahulu, ataupun mungkin anda belajarlah untuk menerima diri anda sendiri. Apapun jawapannya, saya faham setiap orang perlukan masa, jadi diberikan masalah. Dan untuk kita menerima sesuatu tu 100%, saya faham agak sukar sedikit, tapi kalau boleh kita belajar sikit-sikit untuk belajar menerima, dan cuba buka hati anda untuk terus menerima apa saja perubahan yang ada dalam hidup anda. Okey, baik, selepas ini siapa tu? Mira, tiba lupa pula kan Mira yang akan menemani anda dalam geng burung hantu. Tapi anda masih lagi bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti dalam pilihan bersama 2.0. Sebelum kita bercakap lagi, bercerita lagi kan, kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Mungkin anda yang sedang mengantuk pada waktu ini, yang sedang bekerja, jadi segar bila dengar lagu ni. Rasanya untuk saya jugalah. Ini dia daripada Search Isi dan Kulit. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Kalau ada yang nak menyanyi sekali pun boleh juga.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, AJ masih lagi di sini menemani anda, masih lagi setia di hadapan anda, juga terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Ya, kita dah end dah pun, jadi di kesempatan ini AJ nak sebutlah sahabat-sahabat kita ni kan. Antaranya Ili Fatih, Ili Fatahia, seterusnya kita ada siapa lagi ni? Time nak tengok nama, time itulah telefon tertutup. Lin Roslinda juga turut menemani saya, Adi Sarif, Albiana Rosliana, Aza Sorimachi, Marsa Saleh, My For Baby, Edward, Shah, Itaru Zaya, Brokoli, Tomato, Karu Anwar, Sesuap Dua, amboi nama awak pun kan. User 618-611-630-2208. Nah, ni salah satu juga nama yang saya suka, Caramel Latte. Terus rasa macam terbayang minuman tu kan. Syamiza juga turut menemani saya, Hidam Mulyani, Ila Firza, Idris Saiti 79, Mawar Jingga, Norihan 66, Dinita KR, Azri Zahairi, Melin, Bulat, Suri Captain, Ibra, Celuku, Feluku, Edward, Ash, saya dah sebut tadi nama tu kan, Griski, JC, Ali Sara, Mak Anda, Z, Abi Hashim, Tika Tikitaka, nama awak kan, alah comelnya, Rosida Safil, No Azila, Asmadi Madi, Hafiz Dinda, Amir Rifo, Fikri Only, Mr. Aziz, Aziz Elon, Zaima, alias Hamid, Wakos, Romaizi dan ramai lagi. Terima kasih kepada semua sahabat, Triple F, Arif, Mawar kan, Bos, Venus, Siti Asna, Abalung, Intan, itu antara salah seorang lah pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa menyokong siapa saja penyampai yang menemani anda. Baik, terus berhibur lagi. Saya tahu ini jam yang terakhir, jangan meraung. Yang mana lagu ini permintaan daripada Aniza Samin daripada New Boys, Meraung, menemani anda hanya di Nasional Malam.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan Bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda sentiasa di hati kami dan diharapkan AJ juga sentiasa di hati anda. Dan Nasional FM ini juga sentiasa di hati anda. Terus kekal dengan frekuensi ini kerana sebentar saja lagi seseorang akan menemani anda. Seorang gadis. Siapa tu? Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu sehingga 6 pagi. Selama 6 jam bertemankan Mira. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Malam ni penamatnya lah kan, kiranya untuk topik kita hari ni, iaitu terima. Jadi bermula malam ni, kita kena belajarlah satu perkataan terima. Terima diri, terima keadaan, terima perubahan, terima kekurangan, terima pengajaran. Yang paling penting, terima bahawa kita masih lagi ada peluang untuk meneruskan hidup kita, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, permintaan daripada Real Adi. Beliau inginkan lagu daripada No Doubt, Don't Speak. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Isa dari Perak, daripada Shima, Luka Dilukai. Jadi sampai di sini saja, sampai sesi saja tersasul-sasul lagi nak sebut. Sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum. AJ balik dulu. Bye-bye.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni, Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting, teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi, anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana, teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okey, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni, ya. Malam-malam ni, yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Kedebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: FM.
1: Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, geng Buruhantu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng Burung Hantu. Mira pun masih setia. Terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng Burung Hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira.

pagi bah dengan ucapan, semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira. Selamat malam. Selamat bertugas segmen game burung hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Oh, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada YOPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti insyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulit mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquess kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga. Lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti, Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okay. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid-Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantar gambar kopi lagi. Ramai yang hantar gambar kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kat minta jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ini bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tau? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ini sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ini. Ada Karen Melate, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zack 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Kapita, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin Sadin Sadin. Oh, nama dia Sadin Sadin Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Datuk Fauzah, Datuk Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Jadi tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okay? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayanglah mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.
1: Ini semua, Kami For You To See.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

National FM. National FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa, tak ingat nak bayar balik hutang tu ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okay? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okay, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, eh, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda, tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu, dan seketika nanti sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa guna kuku yang tajam, pemahlang itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil mendapatkan makanan, kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kuku-kuku kan hidup dua alam, ada tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang, hukum ada dua makruh. Yeah? Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ni orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertama, ya? Orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa, ikan singgang. Oi, ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, beri kesihatan baik, tapi yang ni boleh mendatang kemudarat. Terkiaskan makruh, ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yeah, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita tak nak baca pasal sunat je, tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun, ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tomat ninah. Tomat ninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat, tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah, kerana tak sempurna syarat. Itu syarat, itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya, umpamanya sebab contoh lain, untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal, yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang muallaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya? Dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada adik-beradik, ada. Ada panggil kakak dia, tengok okey muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check kena mana? Masa tu dia imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? kan? Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubhah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali, tak boleh jadi wali pasti. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang haram. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dia dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul, baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah, kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh, tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku, ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah, tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubhah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian, begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, tengok-tengok, rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri, bukan antara kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan. Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni, dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun, imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas, yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat, jangan nak marah imam. Apalah imam ni lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia, ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua, grup ikut imam. Imam bangun, berbangun. Satu lagi, semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa, lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus. Mungkin dia tak yakin. Dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat. Kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun. Pasal tahayat awal adalah hukum dia sunat. Sunat aba'at. Apabila kena sunat aba'at, imam bangun. Kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Maknanya bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun, boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata, dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaikha, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji, duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah, ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional Effect.

0: Kecoh Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi. Kembali lagi tiga suara di sini.
1: Benar sekali.
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang umur, murah rezeki ada lagi kita ya.
1: Okey, insyaAllah.
2: Amin.
1: Hari ini Rabu 23 September 2026. Dah pun masuk 11 Rabiul Akhir. Okay. 5.55 minit pagi tadi. Dah pun masuknya waktu solat fardu subuh. Okey, bagi anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor.
2: Alhamdulillah. Dan seperti biasa, kita dah pun live di Facebook.
1: Baik.
2: Okey, follow, like dan juga share sekarang ni. Hantarkan komen anda ya.
1: Ya. Yeah.
2: Kita nak baca ni.
1: Okey, terima kasih juga untuk Game Burhantu lah. Bersama dengan Amira, yang mana shift malam pun hati-hati juga eh.
2: Betul Amira, elok eh.
1: Okey, jom kita nak beribor dulu. Kejap lagi kembali dengan banyak info semasa untuk anda semua.
2: Okey, jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Lagi.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, terima kasih dan selamat pagi untuk Aniza Samin. Rajin dia jawab semua kawan-kawan yang siapa dekat FB Live ni. Terima kasih eh.
2: Okey, terima kasih juga tu Zintisa, Elviana, YB Rajatun, Dr. Philip Malin, yes. Okey, Zamri Musa, selamat pagi.
1: Okey, Nadri Ma'e, okay. Dia kata selamat pagi untuk tiga suara on the way ni, hantar anak pergi sekolah.
2: Okey.
1: Nozi Moses, Agustina Agon,
2: selamat pagi. Kita ada ni, Michelle Koyupin pun buat ucapan selamat pagi.
1: Okey, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Boleh komen, boleh share.
2: Yes.
1: Nanti hari ni saya punya bahan.
2: Baik dia.
1: Lagu-lagu semualah nanti ada tahu kat anda, tular global eh.
2: Macam biasa.
1: Macam biasa. Okey.
2: Okay.
1: Awal pagi ni tentang Jakim. Mm-hmm. Alhamdulillah, Jakim taja 60.
2: Baik.
1: Kufas baharu. Mm-hmm. Dan juga terus membiayai 350 pelajar yang mana memperuntukkan RM7 juta eh.
2: Baik.
1: Menerusi skim pembiayaan Hufaz.
2: Baik.
1: Yang mana ini usaha untuk nak kembangkan potensi golongan Hufaz dan untuk pergi lebih jauh.
2: Betul. Dan seramai 60 pelajar baharu akan menerima tajaan, manakala pembiayaan untuk 350 pelajar sedia ada untuk juga diteruskan lah. Dan usaha ini adalah untuk kembangkan potensi golongan Hufaz. Dan untuk maklumat semua juga, tahun ini sahaja ada 454 permohonan diterima. Dan calon kena melalui ujian saringan akademik serta ujian hafazan 30 juzuk Al-Quran.
1: Alhamdulillah.
2: Iaitu kena seimbang hafazan yang mantap dan akademik pun kena kuat juga.
1: Okay. Baik, katanya ada yang belajar dalam negara, ada juga di luar negara, termasuklah Mesir dan juga Jordan.
2: Okay.
1: Jadi skim ni dah diperkenalkan sejak 2012 lagi. Lebih kurang 1,689 pelajar dah pun terima manfaat untuk pelajar-pelajar Hufaz ni.
2: Baik.
1: Jadi memang alhamdulillah lah eh.
2: Betul. Jadi itu adalah sebab sedikit untuk waktu ini.
1: Mm-mm.
2: Yang mana Jakin dah pun menaja 60 Hufaz untuk bayi 360 pelajar.
1: Alhamdulillah. Moga-moga baik dengan tajaan ni akan terus dapat memberi ruang dan peluang lah kepada pelajar-pelajar Hufaz ni untuk meneruskan pelajaran dan menyebar luaskan lagi lah apa yang telah pun mereka pelajar, aplikasikan dalam kehidupan seharian mereka.
2: InsyaAllah.
1: Sebab dulu orang kata orang kata jurusan agama ni terkebelakang, gaji sikit dan sebagainya. Kalau ikutkan belanjawan-belanjawan yang lepas pun gaji mereka yang berada dalam bidang agama dah pun dinaikkan.
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang pun dah ada TVET untuk tahfiz tau.
1: Betul.
2: Itu yang menarik itu eh.
1: Yes.
2: Dah
1: okay.
2: Besar dah sekarang ni.
1: Nanti kita nantikan jugalah belanjawan 9 Oktober. Apalagi perkembangan untuk negara kita lah.
2: Baik.
1: Okey, kejap lagi info siap menyusul.
2: Jom.
1: Kami akan kembali selepas ini eh. Kita berlari dulu bersama Tomok. Jom
2: berlari.
1: Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Radio. Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, kembali lagi bertemankan 3 suara 6.42. Minit pagi, kita dah live di Facebook macam biasa. Yang tak pernah follow, yang tak pernah komen, boleh share, boleh komen, boleh respon tau.
2: Okay, jadi follow, like dan juga share. Dan seperti mana yang dengar tadi, kita nak kongsikan info sihat. Cerita pasal kulit kering ni.
1: Ini bukan wanita je yang akan berdepan dengan masalah ni. Lelaki pun sama tau. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kongsilah tip langkah nak atasi kulit kering.
3: Okey, baik. Jadi macam biasalah ya, kita nak kongsikan antaranya. Gunakan kosmetik atau krim perawatan yang mengandungi pelembap ya, untuk mengekalkan kelembapan kulit. Lagilah dengan keadaan cuaca kita sekarang ni yang kering, jerebunya. Jadi kita kena jaga jugalah keanjalan, kekentalan, kegebuan kulit kita ni. Jangan orang tengok kita macam jerebu je muka.
1: Dengan buka-buka jerebu.
3: Jangan.
1: Moisturizer tau.
2: Okay. Yang keduanya, anda semua kena pandai pilih sabun ataupun cecair mandian dengan pH yang seimbang. Okay, dan elakkan sabun yang boleh mengeringkan kulit. Dan kurangkan masa penggunaan air pancuran dan elak penggunaan suhu air panas.
1: Seterusnya, kalau anda seorang yang suka mengenakan solekan yang tebal, seelok-eloknya diminimumkanlah. Less is better lah.
3: Less is more. Kalau ada show je boleh. Kalau tak ada show macam hari biasa pergi kerja, make up kerja lah.
1: Yelah, santai je.
3: Jangan make up show untuk konsert Abang Tahun Baru. Jangan Jadi Lik jika anda bekerja di pejabat atau tempat berhawa dingin, kesegaran kulit muka boleh dikekalkan dengan menggunakan humidifier.
1: Humidifier
3: atau sembur air mineral. Ingat tau, air mineral ke wajah untuk mengelakkan kekeringan. Allahu akbar.
2: Okey, dan seterusnya, ini penting juga ni, makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Kerana buah-buahan dan sayur-sayuran ini mempunyai kesan antioksidan dan membantu untuk hidrasi.
1: Cantik. Tambah lagi kalau nak bantu hidrasi, banyak minum air kosong.
2: Setuju.
1: Sebab air ni dia akan bantulah untuk melembapkan kulit dan juga dapat menahan lapar.
3: Kalau boleh ada gunalah. Kalau ada duit lebih tu, belilah suplemen ke makanan tambahan, rawatan.
1: Kenapa sampai awak goncang-goncang air awak?
3: Inilah untuk kulit saya.
1: Yelah, glowing.
3: Bukan glowing je tau, sangat.
1: Okey, kejap lagi ada hadiah teka penyampai.
3: Baik.
1: Baik semua, jom kita layan dulu Ultimate dan juga Yuka Off Day.
3: Inilah dia.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Okay, siapa yang off day, selamat bercuti lah ya. Macam ada yang kerja di kilang, kerja shift dan sebagainya. Ada weekdays tengah-tengah ni, minggu dia cuti.
1: Saya hampir tadi. Saya hampir sikit je. Kalau awak tak tanya info sehat, memang saya tak bangun dia.
0: Yelah, sebab awak kan akan tukar.
1: Setiap hari. Saya ikut keadaan lah. Awak kan. Okay, kalau sempurna, kita gunalah.
0: Yelah. Okay, jom kita nak masuk untuk teka penyampai. Ramai yang dah masuk. Siapa yang masuk awal ni, kita tak kira langsung
1: nasib lah.
2: Okay.
1: Jadi dia kena isyaratnya. Orang pertama ketika isyarat kita ke udara kan, itulah yang menjadi antara calon pemenang lah.
0: Betul. Okay, jom.
2: Baik, stand by.
0: Kita nak kira dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat, dia sangat suka berpantun. Dia sangat suka berpantun, dan pantun dia akan membuatkan kita semua terhibur.
1: Allah, tahu tak dia alamat rumah dia?
0: Tak tahulah.
1: InsyaAllah, rezekinya hari ni.
0: Okey, jadi pendengar pertama muncul ketika isyarat ialah Elbiana, Rosiliana, Lia. Dia nak lock Siti Nordiati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita ada Nadrima Air, Izami Nasir, Rahim Eko, Fazilah Norafikah, Jamilah Uthman, Nurul Zahira Razi, Haziq Hasnol, nak lock Khairul Azwan Arba.
2: Okey, kita ada Norhaini, Izami Nasir, Zeti Zita, Nurul Zahira Razi, Kawasaki The Best, Norafikah kunci terus.
0: Okey, Mokju nak lock Amin, Rahim nak lock Fazilah Norafikah, lepas tu Kawasaki The Best nak lock Fika juga.
1: Okey, Fik Fahri, Aminur Azam, Syahril Arifin, Fazilah Norafikah, Khatijah Syari'i, Khairul Azwan Arba, Wa79 nak lock Nurul Zahira Razie.
2: Okey, Syari Arifin, Fazilah, Aisyah Muhammad, Khairul Azwan Arba, Daud Abdul Rahman, Nurul Zahira Razi, Zizi Works, Nurul Zahira Razi.
0: Okay, Rosman Cik Su nak lock Zahira, Fazri Nazri, Amin Nur Azam. Lepas itu Fik ada nak lock Amin Nur Azam.
1: Okay, Brown Roy, Hamami Yusuf, Eddie Muharram, Khairul Azwan Arba, Zizi Works, Nurul Zahira Razi, Aisyah Muhammad nak lock Khairul Azwan Arba.
2: Okay, Siti Zima, Khairul Azwan Arba, Fadli D, Nurul Zahira Razi, Mok Jun nak lock Amin Nur Azam.
0: Syaril nak lock Fazila. Daud nak lock Nurul Zahira Razi, kata dia. Lepas tu Mushi nak lock Izamil Nasir.
1: Okey, baik, kita ada Awang Idris nak lock Nurul Zahira Razi, Khatijah Sa'ri'i, Khairul Azwan Arba, Asmawi Asmara, Amin Nur Azam, Khatijah Syari'i, Khairul Azwan Arba, Dayang Hawang Ahmad nak lock Siti Nur Diati Zaidi.
0: Mantap.
2: Okay, Zai Adi, Nurul Zahira Razi, Aniza Samin, Siti Norti Zaidi, Masya Saleh, Hamami Yusuf.
0: Okay, awak?
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Okay, saya rasa dia macam hari ni, tapi saya bagi awak menang. Saya tak nak usum lah.
1: Awak yakin kan?
0: Saya yakin.
1: Semalam saya dah menang. Saya percaya memang dia hari ni.
0: Saya pun tahu dia baca hari ni.
1: Saya rasa memang hari ni hari apa? Rabu.
2: Rabu.
1: Rabu.
0: Saya tak tahulah dia ke tidak, tapi tak apalah, saya bagi awak menang. Awak?
2: Saya memilih lelaki. Saya ambil yang takkan baca.
0: Siapa tu?
2: Iaitu Izami Nasir.
0: Kenapa dia takkan baca?
2: Yakin dia takkan lah, baca. Memang takkan baca.
0: Okeylah, saya pilih Oyen lah.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Saya ikut pendengar pertama Elbiana. Sebab dia sungguh menghibur kan.
2: Pandai dia pantun.
0: Okey, jom kita lock sama-sama.
2: Okay, baik, jom.
1: 1, 2, 3. Lock Nurul Zahira Razi. Ready tau, saya tunggu video awak.
0: Jawapannya tempat jam 7 pagi.
1: Baik.
0: Layan terus
1: Nasional.
2: Baik.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey. Salah.
2: Allahu Akbar. Semuanya terkejut. Malaysia berhenti seketika.
3: Kata.
1: Tiba-tiba abang kita baca
2: Allahu Akbar.
1: Abang kawasan jangan main
2: tak, jawatan tinggi ni.
1: Fendi Abdul Karim.
2: Allahu Akbar.
1: Untuk menemani tiga suara lah sepanjang hari ni. Utama 7 pagi, 8,
2: kita
1: 9.
2: Kita tahulah 7, nanti kita tengok macam mana.
4: Sebab saya difahamkan berkemungkinan pada hari besok, Khamis kan?
1: Ya. Yeah.
4: Khamis akan beracanya iaitu si Aminul Azam. Sebab dia ada cerita dia.
2: Sampai hari
4: Jumaat dia akan lelaki sahaja.
2: Yalah. Okey, baik. Jadi apapun kepada semuanya, sekarang ni kita akan terus saja maklumkan pemenang ini. Memang antara bertuah tau.
1: Yalah.
2: Berjuta-juta yang masuk dekat live Facebook kita. Hanya seorang ni.
1: Okay.
2: Yang teka nama ni.
1: Ada juga orang lain tadi.
2: Oh, tapi ni yang paling pantas lah.
1: Baik. Okey, pemenang yang bertuah hari ini ialah FND tu.
4: Yang baca.
1: Semula. Nor Azila.
2: Jadi macam biasa, Nor Azila, awak kena hantar WhatsApp kami, alamat rumah tau, nombornya.
4: Okay. Nombor dia 013-822-6962.
2: Baik. Sekali lagi.
4: Sekali lagi. Ingat betul-betul, 013-822-6962.
2: Okey, Nor Azila
1: Okey, anda akan membawa pulang minuman berhasiat Profi dan juga tumbler.
2: Ya.
1: Daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak.
1: Bahagian pemasaran dan promosi R3.

0: PM. Okey, baik. Jadi sambil itu juga ada sesuatu yang kita nak kongsikan.
1: Ada. Ini tentang belanjawan.
0: Baik.
1: Semalam di National FM pun kita dah ada mesyuarat sebab kita di National FM akan bersama-samalah.
2: Baik.
1: Bawakan kepada anda secara langsung 9 Oktober nanti. Untuk belanjawan ini KPWKM. Usul naik allowance untuk OKU dan juga petugas PDK bercakap tentang kebajikan golongan OKU.
2: Okey, dan untuk maklumat semua mereka ini orang kelainan upaya ni ataupun orang kurang upaya ini amat penting. Dan dalam belanjawan 2027, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mencadangkan elam pekerja orang kurang upaya serta petugas di pusat pemulihan dalam komuniti itu dinaikkan.
0: Jadi menurut Menteri Datuk Sri Nancy Shukri, cadangan ini antara usaha untuk tingkatkan kesejahteraan golongan OKU dan juga petugas PDK. Banyak PDK sekarang masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat untuk tampung keperluan operasi.
1: Okey, baik. Jadi sama-sama kita nantikan pembentangan belanjawan 2027 9 Oktober 2022. 26. Nazri akan ke parlimen bersama dengan Aizat Azam. Saya dan Reza akan berada di sinilah, insyaAllah.
0: Ya, betul. Jadi itu antara perkembangan terkini. Jangan lupa tau untuk ikutinya juga nanti live di Facebook National FM.
1: Okey, tahukah anda?
2: Baik.
1: Selepas ini saya nak bawa anda untuk ke lembah kematian.
0: Allahu Akbar.
1: Walaupun namanya lembah kematian,
2: tapi
1: dia indah.
0: Allahu Akbar.
1: Dia sangat cantik. Dia sangat rare. Ada banyak lokasi-lokasi menarik kat sana.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, anda boleh terus saja tonton di Facebook Live. Cari sekarang ni National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, jom. Tapi kita layan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Siapa tak mahu?
0: Mahu.
1: Inilah dia,
0: National.
2: Lagi.

0: Okey.
1: Tahu ke anda?
0: Jomlah jalan-jalan.
2: Jalan-jalan
0: ke tempat ni. Lokasi ni di California. Nama dia menyeramkan, Death Valley ataupun Lembah Kematian. Tapi saya cakap terus terang, kalau awak tak tengok rugi, sebab sangat cantik. Wow.
3: Allahuakbar, betul. Sangat berwarna-warni. Okey, baik. Ini yang kita nak kongsikan. Tahukah anda Lembah Kematian paling indah di dunia? Bayangkan sebuah tempat yang sangat panas, sangat kering dan hampir tiada hujan. Tetapi pada masa sama menyimpan pemandangan alam yang sangat luar biasa.
0: Yes.
3: Itulah Death Valley National Park.
2: Tak jadi mati you dengar.
0: Awak. Tak, kalau saya macam nak mati tu.
3: Awak kan.
0: Ulang lagi sekali.
3: Death Valley National Park. Dia bukan National FM ya. National Park. Iaitu taman negara yang terletak di California, Amerika Syarikat. Yang mempunyai keluasan lebih kurang 13,500 kilometer
0: persegi.
3: Persegi sangat sejam. 13,500 kilometer persegi. Death Valley atau Lembah Kematian terkenal dengan suhu ekstrim, menjadi antara tempat paling panas di dunia.
2: Cantik tapi panas eh.
3: Cantiknya. Allahuakbar.
0: Sanggup dengan tak sanggup je lah.
2: Okey. Dan ceritanya, kawasan Furnace Creek ini pernah merekodkan 56 darjah Celsius. Ini pada 10 Julai. Ui, lama juga ni, tahun 1913.
0: Bayangkan eh.
2: Dan diiktiraf antara suhu udara tertinggi pernah dicatatkan di bumi.
0: Itu zaman dulu tu.
3: Bayangkan
0: eh. Lagi lah dengan penipisan lapisan ozon lagi menyebabkan lebih panas lagi.
2: Okay.
0: Dan pun melebihi 60 darjah Celsius. Dan menariknya, bukan semua kawasan Death Valley ni panas sepanjang masa. Dan menarik kalau anda tengok dekat sana dengan merekahnya kan, tanah tu kering. Tapi bila tiba musim sejuk, suhu dia boleh jadi jauh lebih nyaman dan sesetengah kawasan dekat situ boleh mengalami salji.
2: Sejuk pula.
0: Dia dalam kawasan 13,500 km tu, tak besar mana tapi ada pelbagai musim.
3: Allah.
0: Pelbagai tempat yang cantik dan ada tengoklah dekat situ.
3: Ya Allah, kuasa lagi. Allah kan. Jadi salah satu tarikan paling terkenal ialah Bayswater Basin. Iaitu kawasan garam yang terletak kira-kira 86 meter di bawah paras laut. Jadi permukaannya yang putih dipenuhi corak garam semula jadi menghasilkan pemandangan seakan-akan planet lain.
0: Ya, cuba tengok dalam
3: kena
0: video
3: tengok,
0: ni.
3: Kena tengok tau.
0: Bila ada orang berdiri dekat situ, ya dia macam ada pantulan cahaya. Sangat cantik. Akbar. Macam berdiri atas permukaan ais. Tapi sebenarnya ia adalah lapisan garam.
2: Maknanya mungkin dulu di sini laut ni ikut dulu kan.
0: Cantik zaman. Tak tahulah zaman dulu kan. Tapi itulah dia sejarah dia.
3: Allahuakbar.
2: Cantik. Okey, dan ceritanya untuk maklumat semua, padang pasir, gunung dan bukit pasir dalam satu taman ini, Death Valley ini bukan sekadar tanda-tandus tau. Ada lokasi popular iaitu seperti Mesquite Flat, Sand Dunes.
3: Mesquite Flat, Sand Dunes. Okay. Iaitu bukit pasir yang luas dan cantik tau. Terutama ketika matahari terbit atau terbenam.
0: Yes.
3: It's called Mesquite Flat Sand Dunes.
2: Quick ke quiet? Quiet kan?
3: Mana?
2: Mesquite
0: okay.
2: kan?
0: Okay, antara keunikan yang paling menarik dalam keadaan tertentu, bila hujan turun, nak bayangkan eh?
2: Okay, bila
0: dia tempat panas. Tapi pernah ada salji. Okay, lepas tu bila musim hujan turun, bayangkan, awak tengok ada satu part dekat video tu saya letak. Di antara rekahan tanah kering,
2: Ada.
0: Tumbuhnya pokok-pokok bunga berwarna-warni.
3: Allah cantiknya.
0: Pelbagai warna yang sangat cantik di celahan rekahan.
3: Cantik.
0: Okey, dan dikenali sebagai fenomena rare, iaitu super bloom. Yuk tengok. Dan macam dalam filem Hindustan, warna kuning, warna ungu, warna pink, warna biru, semua
3: cantik ada. Sangat. Okey. Di tengah Lembah Kematian ini, pelancong kita ni boleh menikmati pengalaman menginap di The Oasis of Death Valley. Lengkap dengan taman hijau, pokok palma, kolam renang, kolam renang.
0: Rendang pun rendang lah.
3: Ya, kolam renang dan suasana eksklusif di tengah padang pasir.
0: Ya. Okay.
3: Jadi bayangkan anda untuk menginap semalam, harga bilik bermula sekitar RM800.
2: Oh, panas.
3: Manakala bilik premium boleh mencecah RM1,500 semalam bergantung pada tarikh dan jenis bilik.
0: Ikut musim.
3: Musim
0: ikut
3: lah.
0: Musim. Dia macam kalau public holiday mahal sikit. Macam tu lah.
2: Okey. Dan ceritanya walaupun begitu, dekat Death Valley ni ada pelbagai kehidupan tau. Katanya ada Kid Fox dan Coyote, Big Horn Sheep, burung dan pelbagai spesies reptilia serta serangga-serangga yang ada di situ.
0: Tapi haiwan-haiwan ni semua yang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dekat sana.
3: Allah,
0: yang mana
3: Allah
0: tak boleh sesuaikan diri, mereka tak akan tinggal kat sana lah. Jadi boleh tengok, boleh bayangkan kalau anda ada peluang nak ke tidak. Tengok sebab hujung tau. Tu hey, tiba. Okay, kejap. Yang hujung tu
3: kan?
0: Terkejut.
3: Itu tak jadi sebab saya. Air mata baru nak keluar.
0: Okay, yang dekat hujung tu, itulah dia Oasis Luxury tadi. Yang anda boleh menginap dan tidur dekat situ.
2: Pergilah jalan-jalan. Kalau pergi National FM pergi sini ni, boleh banyak buat konten TikTok ni.
0: Saya rasa Sony tak pergi tu sebab panas.
3: Yalah, saya akan pergi ketika tu je lah. Salji. Tapi sebab lah apabila kita tengok video ni kan, dia kan Nazri kan.
2: Kenapa?
3: Begitu kertilnya kita.
0: Yelah.
3: Kuasa Allah kan.
0: Betul lah, betul
3: dapat
0: lah
3: menciptakan sesuatu. Allahu Akbar. Nak nangis pun ada juga.
0: Okey, jangan nangis dulu.
3: Iyalah, awak kan.
0: Sebab lagu panjang.
3: Ya.
0: Lagunya
2: sekejap lagi.
3: Ya. Jadi tak jadilah nangis ni.
0: Sekejap lagi masa baca komen.
3: Awak kan.
0: Lagu 5 minit.
3: Ya.
0: Jom, cerita dia lembah kematian ni ada dekat mana? Tadi saya sebut
2: California.
3: California.
0: Jadi
3: California.
0: Lagunya
3: Hotel California.
1: Ayah saya suka lagu ni.
2: Pula.
0: Dia,
3: arwah ayah saya memang yelah suka lagu ni. Awak kan dia kan?
0: Yelah. Okey, baik, jom layan lagu dia.
3: Baik.
0: Inilah dia.
3: Nasional.
0: Baik.

0: Okey, itu dia Hotel California, sebab kita bercakap tentang satu tempat iaitu Lembah Kematian di California.
1: Ya, betul. Okey, okay, baik. Komen daripada Kak Dayang ni.
0: Ya, betul.
1: Sebenarnya subhanallah, cantiknya nikmat mana lagi yang kau dustai. Bunga pelbagai warna, pemandangan yang indah dan sangat-sangat menarik.
0: Betul.
2: Okey.
0: Okey, lagi.
2: Brown Brown kata, masya Allah, luar biasa negara ini. Pemandangan yang cantik, ciptaan Allah. Tiga suara, terima kasih kerana berkongsi bahal ini.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Wan Azlan, Wan Arof. Tak apa, Sony.
1: Wan Azlan.
0: Awak nak saya blok dia ke? Dia kata tak apa, Sony. Nanti kita makan rendang kat sana. Ya.
1: Awak, kau faham apa yang saya maksudkan. Sambil-sambil saya bercakap tu, saya memperkenalkan makanan tradisional kita lah.
0: Okey, Nurul Huda. Dia kata, assalamualaikum tiga suara.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, cantiknya.
2: Okey. Masya Salih berkata, memang sangat cantik. Bunga-bunganya pun cantik.
1: Allahu Akbar. Ilah request.
0: Allahu Akbar.
1: Dia kata tersangat cantik. Rugi kalau tak pergi. Rugi kalau tak tengok video sekarang ni di Facebook National Event.
0: Tak ada flight pergi sana.
1: Oh, tunggulah.
0: Okay, Anis Hamid dia kata, masya Allah, saya di Brunei ni.
1: Allah.
0: Happy Teachers Day to all Bruneian teachers. Subhanallah, dia kata.
1: Asmawi, Asmara, beautiful color place. Sesuai untuk bulan madu Sonic coming soon.
2: Panas.
0: Dia takkan pergi, Wak.
2: Panas, bang. Panas.
1: Kita takkan, Wak. Wak, kita takkan ke situ.
0: Takkan, Wak.
2: Panas.
1: Kita kat Switzerland.
0: Kalau boleh kat Kutub Utara tu, Wak. Okay, jom kita ke LLM untuk laporan trafik bersama dengan Daniel, eh.
1: Awak suka,
0: Rancak, kan?
1: Rancak, berborak-borak dengan dia,
0: chemistry, power.
1: Kau dengan Aini tak, Awak?
0: Kau perempuan, kan?
1: Awak, kan?
0: Okay, jom. Silakan, Daniel.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari Perai menuju ke Pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Azam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sesak dari Permatang Pauh ke Perai, trafik perlahan dari Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sesak dari Pasatun Sungai Besi ke Pusat Bandar, sesak dari Putera Mahkota ke Bangi, susulan terdapat kemalangan di kilometer 295.6 arah utara. Status terkini, lorong kanan telah dibuka, hanya lorong kecemasan ditutup. Trafik masih sesak di lokasi. Trafik juga perlahan dari Senai ke Plaza Tus Kudai dan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2 dan di Link Kedua E3, alam trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Plaza Tus Damansara ke Kayu Ara dan dari Setia Alam ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, CV ke Susur Persiaran Kewajipan, Awan Kecil ke Awan Besar, dan dari Pesatu Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan dari USJ ke Sivil. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik sesak dari Taman Santek ke Taman Konak. Di Lebuh Raya Besraya E9, trafik perlahan dari UPM ke Sapura. Untuk makluman, terdapat van rosak di kilometer 4.5 arah utara dari Demas ke Sapura. Lorong perlahan terhalang. Trafik juga perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar dan dari Plaza Teruk U ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan dari Kucai ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Puncak Utama ke Puncak Intan, Puncak Industri ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 dan dari Damansara Perdana ke TTDI. Di Lebuh Raya Atlih E12, trafik perlahan dari Datuk Keramat ke Jalan Tun Razak. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Susur Lebuh Raya Kesas arah timur dan dari Seri Muda ke Shah Alam. Di Lebuh Raya SE18, trafik bertambah dari Balakong ke Demais. Di Lebuh Raya Max E20, trafik mulai bertambah dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Persiaran Pelangi ke Sentul Pasar. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jotor ke Jalan Mumford dan dari persimpangan Kuang ke Pasar Tu Rawang Selatan. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jika kendaraan anda mengalami kerosakan atau kemalangan, pastikan lampu isyarat kecemasan yang zalat dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kendaraan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain bagi mengelakkan risiko kemalangan yang tidak diingini. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Dana, dari Pusatkan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara, Dia, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: yang tular.
1: Okey, cerita tular ni sebelum kita bersama dengan empunya suara.
2: Allahuakbar.
1: Saya nak bagi dengar dulu suara dia.
2: Okey, baik.
1: Ini suara dia yang viral lah.

0: Akbar.
1: Padu, padu. Hebat, hebat, luar biasa. Kami dekat continue standing ovation tau.
2: Yelah, bayangkan yang rakam tu, yang menjadikan dia viral tu adalah pelancong luar negara.
1: Jadi macam biasalah, kita akan terus saja bawakan suaranya secara langsung untuk terus saja bersama kita pada pagi ni. Allahu Akbar.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Dila.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Dila, hebatnya awak ni Dila. Allah. Awak sekarang ni berada dekat Melaka Dila, eh?
3: Ya, betul.
4: Memang tinggal dekat Melaka lah Dila.
3: Betul.
4: Orang Melaka lah ni.
3: Ya, betul.
4: Melaka belah mana?
3: Saya, kampung saya Melimau.
4: Oh, Melimau. Okey.
2: Yang awak nyanyi ni dekat mana?
1: Dekat mana?
2: Yang viral ni?
3: Dekat Jongke, area Jongke.
2: Oh, Jongke.
4: Oh, Jongke.
2: Wow. Jadi, saya baru je juga pergi Jongke Walk.
1: Ya, saya 2 tahun lepas. Tak jumpa pun Dila. Dila biasa buat persembahan di sana bila, Dila?
3: Kita buat hari-hari lah.
4: Okey.
2: Pukul berapa?
3: Kita akan bermula daripada pukul 6.30 sehinggalah 12.
4: Dekat belah mana bila? Banyak kedai-kedai tu. Menarik kedai tu.
3: Kedai yang kita nyanyi ni, dia dekat jambatan Kampung Jawa.
4: Kena pergi situ tu. Kena pergi situ.
2: Okeylah, menarik tu.
1: Jadi video ni telah pun tular. Dan Dila bukan saja dekat negara kita tau. Sampailah keluar negara. Jadi macam mana respon pertama Dila tengok video ni?
3: Saya terkejut sebab saya bangun pagi tu, staff daripada kedai, family-family semua hantarlah video tu kan. Dia kata viral. Saya kata video apa, saya tengok saya jadi terkejut. Saya kata lama eh. Alhamdulillah.
2: Okey, sejak umur berapa ni Dila menyanyi? Sebab suara memang dah power ni, bukan biasa biasa
1: ni.
2: Ini dah ada pengalaman ni.
3: Kalau menyanyi biasa-biasa daripada umur saya darjah 3.
2: Umur 3, 9 lah.
3: Okay, betul.
1: Wow. Sampailah sekarang Dila.
3: Ya, betul.
1: Maksudnya Dila memang full time untuk menyanyi ke ataupun ada kerja lain Dila?
3: Saya full time.
4: Full time menyanyi di situ.
2: Okey.
4: Okey, apa nama Baskus Dila ni?
3: Akustara official.
2: Akustara, maknanya Akustara, kalau Akustara. kalau tengok TikTok dia, Akustara official tu lah. Sebenarnya tengok, saya tengok jugalah TikTok Dila. Sebenarnya ini bukan video pertama dia yang viral lah.
1: Banyak dah.
2: Banyak, ada yang juta-juta. Cuma yang ini bukan dia yang viral kan. Ini pelancong.
4: Pelancong Dila.
2: Pelancong dekat akaun Jets Unfiltered Travels. Lepas tu kalau tengok dalam video ni, video ni kita siarkan jugalah. Siapa nak tengok suara Dila, wajah Dila, boleh ke FB Live kita. Yang rakam tu, pelancong-pelancong tu semua muka terkejut. Macam tak percaya. Sebab ini Whitney Houston ni.
4: Betul. Whitney Houston pun tak ada lah ni.
1: Suaranya sangat amazing tau.
2: Okay. Jadi mungkin Dila boleh belanja kita lah Dila.
1: Yelah Dila.
4: Lagu tu Dila. Sikit-sikit je Dila.
1: Tanah sikit
4: lah. Selepas bunyi drum. Tum.
1: Okay, ready Dila.

0: mana dapat suara ni Dila?
1: Dila, awak bangun pukul berapa pagi ni nak warming up suara ni?
2: Allahuakbar. Dila, kalaulah satu hari nanti ada syarikat yang tawarkan awak untuk menjadi artis rakaman ni. Ada lagu, ada single, ada album. Macam mana? Adakah awak akan terus menerimanya?
3: InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan go on lah dengan benda tu.
2: Wah, please Dila, kami akan menyokong awak tau Dila.
0: Oh, sedap Dila. InsyaAllah,
1: mudah-mudahan.
2: Dila, please Dila, tiba. Please Dila sambil saya ni. Haa.
0: Okay. Dia, macam Dila pernah ke ada pengalaman bersama dengan artis-artis terkenal Malaysia ke? Mungkin pernah Dila pernah, apa kata apa, berbasking bersama dengan mereka ke? Ada ke? Secara tiba-tiba lah.
3: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah. Okay.
2: Mana tahu selepas ni kan.
0: Ini kita nak ni.
1: Itulah, Dila, bagilah ucapan untuk rakyat Malaysia yang menyokong Dila. Sebab saya tengok dekat TikTok dia memang ramai
2: sangat.
1: Suka sangat. Jatuh cinta dengan suara dia.
2: Awak dah popular tau sekarang ni, Dila. Ya,
0: betul Dila.
3: Okay. Saya sebenarnya rasa happy lah. Terima kasih kepada yang menyokong kepada saya. Dan pada yang baru kenal saya dekat dalam radio ni, yang sedang dengar, teruskan menikmati karya saya.
2: Wow. Okay, medsosnya apa dekat TikTok ataupun Instagramnya ada ke Dila? Saya percaya semua nak tahu perkembangan awak sekarang ni.
3: Apa dia?
2: Medsos ataupun TikTok awak apa? Instagram ke?
3: Just search je Aku Stara Studio.
2: Aku Stara Studio.
3: Studio.
2: Okey, baik.
1: Ejaan dia Aku, AKU STARA, kan?
3: Ya, betul.
1: Aku Stara, Jadi terima kasih Dila, sudi bersama dengan kami pagi ni awal. Tapi awak bangun pukul berapa ni nak warming up? Sebab itu suara pagi tau.
0: Pagi.
1: Power tu. Pukul apa awak bangun?
3: Baru
1: sekejap
3: ni.
1: Suara pagi boleh pagi.
0: Yang dia menyanyi ni kat rumah ke kat mana ni?
3: Betul, kat rumah.
0: Allah, nak ajak orang rumah.
2: Gila. Yang tak akhirnya mungkin nak nyanyi lagu Hari Jadi boleh ke untuk mereka menyambut Hari Jadi hari ni, Dila? Dila, versi awak.
3: Boleh.
2: Okay, jom.

0: Allah.
1: Terima kasih Dila.
2: Semoga berjaya Dila eh.
1: InsyaAllah ada rezeki kembali kita serbu tempat awak lah.
2: Nanti kami datang tau Dila.
1: InsyaAllah.
3: Baik. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Sama-sama.
1: Comel eh. Okey, jom kita.
2: Untunglah sampai hari jadi hari ni eh. Dila nyanyi tau untuk awak semua.
1: Oh, dahsyat kan. Ini sedang saya dah belanja lagu original lah. Whitney Houston. Baik. I Will Always Love You.
2: Cantik.
1: Inilah dia.
2: Nasional. Baik.

0: mendengar Nasional Pagi.
1: Okey, itu dia. Hebatnya Malaysia bukan saja kaya dengan adat budaya tapi dengan bakat eh.
2: Ya betul lah. Razdia Abdul Razak, dia kata hari ini hari jadi saya. Terima kasih Dila. Nyanyikan tadi lagu hari jadi. Ini pendengar kita yang berada di Tawau Sabah.
1: Tiba-tiba je hari ini hari jadi eh. Saya pun tiba-tiba nak hari inilah hari jadi.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, okay. Anen dia kata apa tahu? Saya suka komen dia. Dia kata Dila ni bakat dia umpama hidden gem. Kalau dekat Malaysia ke kat mana-mana yang betul, ada tempat-tempat cantik yang orang tak tahu, dia akan sebut inilah dia hidden gem. Sama lah macam bakat Dila ni eh.
2: Terima kasih. Okey. Tak adalah dulu lecturer saya kata saya macam tu.
1: Elok hidden terus.
2: Hidden gem Sonic. Yalah.
3: Okey. Syirun Nakata kata, siapa kata orang kita orang Malaysia tak power? Bukan kaleng-kaleng dari Perlis sampai ke Sabah. Banyak yang terlambat, bakat yang tak boleh diragui.
2: Betul. Jadi inilah dia. Bayangkan ada pelancong buka agum dengan kehebatan suaranya.
1: Betul.
2: Marsha Saleh ini pun ibarat macam duta kecil tau. Untuk terus saja memperkenalkan negara kita. Jadi bayangkan bakat ini boleh kita ketengahkan lah eh.
1: Muhammad Sabran Sujeng, dia kata suara Dila ni macam suara saya. Awak, saya baca nama pun dah Muhammad.
2: Awak kan.
3: Jangan macam tu. Kalau yang main gitar sebelah Dila tu mungkin.
1: Tu mungkin lah. Ita Sarmoin, dia kata memang power lah suara Dila ni eh.
2: Nadia Ilyas, dia kata ini juga lagu favorite saya. Kalau tak silap, cerita filem Bodyguard. Betul-betul-betul lah eh.
1: Okey, lagi?
3: Okey, kita ada ni. Kak Asyah kata, tanya Dila.
1: Tanya.
3: Suara memang power macam saya.
1: Okey, Khairul Faizi dia kata suara dia part tarik tu memang sama macam suara saya part menyanyi. Masing-masing eh.
2: Yelah.
1: Yan Helmi dia kata power Dila. Muni Muhairwani, fuh, suara Dila power dia kata.
2: Memang hebat. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Jadi anda boleh terus saja sokong Dila ni. Siapa-siapa yang berada dekat negeri Melaka. Mereka berada di Jongke Walk.
1: Cantik.
3: Boleh pergi ke sana tau.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey. Ringkas 8 pagi bersama dengan Effendi Abdul Karim.
2: Baik.
1: Lepas tu kita kembali untuk global eh.
2: Adakah betul? Kita dengarkan.
1: Inilah dia.
2: Nasional. Okay.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 8 pagi. Pembangunan bandar pintar tidak seharusnya tertumpu kepada aspek teknologi dan pendigitalan. Sebaliknya, inovasi perlu dimanfaatkan bagi memenuhi keperluan serta kesejahteraan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng berkata, transformasi bandar yang sebenar hanya mampu dicapai apabila teknologi, dasar dan nilai kemanusiaan disepadukan bagi memenuhi keperluan sebenar masyarakat. Pembangunan industri pertahanan tempatan perlu terus diperkukuh bagi meningkatkan keupayaan teknologi dan daya saing negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pertahanan negara bukan sekadar berkaitan perolehan aset, malah turut melibatkan pembangunan industri pertahanan tempatan bagi memperkukuh keupayaan berdaulat dan kebergantungan kendiri negara. Usaha memperkasa industri berkenaan juga penting bagi memastikan sektor itu dapat menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Laluan laut dari Tak Bai, Thailand dikenal pasti antara laluan utama kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sempadan Sungai Golong. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat, berdasarkan jumlah tangkapan, pendatang dikesan memasuki negara melalui laluan laut dari Tak Bai